0: Ya, Bupati Rahmat Trihanto menyampaikan bahwa Kabupaten Bengkulu Tengah merupakan daerah yang dibangun dengan penuh harapan, cita-cita, dan tujuan nyata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peringatan HUT ke-18 ini menjadi momentum refleksi atas perjalanan panjang membangun daerah sekaligus memperkuat komitmen seluruh masyarakat dan pemerintah untuk terus bersinergi mewujudkan Bengkulu Tengah yang lebih baik. Kabar berikutnya, di sana sebanyak 38 mahasiswa program studi Ilkom Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Bengkulu melakukan kunjungan praktik kerja lapangan atau PKL ke stasiun LPP RRI Bengkulu pada Rabu 24 Juni. Kunjungan ini bertujuan untuk menyelaraskan teori perkuliahan dengan realitas di dunia kerja penyiaran. Dosen pendamping lapangan di Yanggreni menjelaskan kegiatan luar kampus ini sangat penting agar mahasiswa dapat mengamati secara langsung seluruh rangkaian produksi siaran radio yang selama ini hanya mereka dapatkan di dalam ruang kelas. Menurutnya, banyak mahasiswa yang langsung aktif menanyakan prosedur pendaftaran, syarat-syarat hingga durasi magang yang harus dijalani di stasiun radio tersebut. Merespon antusiasme tersebut, Ketua Tim Pemberitaan LPP RRI Bengkulu Triza Kurniawan menyambut baik rencana kerjasama ke depan. Melalui program kunjungan ini, Triza berharap UMB dapat terus mencetak lulusan Ilkom yang kompeten, siap kerja, dan memiliki kesiapan mental yang matang sebelum terjun ke dunia industri media. Jadi kalau info kabar kita untuk pukul 7 waktu Indonesia Barat, ada sana info lebih lengkap bisa ada sana baca di rri.co.id dan jangan lupa download RRI Digital.
1: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Muhammad Yamin. Di samping begitu banyak gelar akademisnya, ia dikenal juga sebagai sastrawan. Pada tahun yang sama dengan penyelenggaraan Kongres Pemuda II, Yamin menulis naskah drama Ken Aro dan Ken Dedes berdasarkan sejarah Jawa. Ia juga menerjemahkan karya-karya William Shakespeare dan Rabindranath Tagore, serta menyusun sejumlah kumpulan puisi. Karena itu tak heran, rumusan Sumpah Pemuda yang dia tulis terkesan puitis sekaligus berani untuk zamannya. Berani karena saat rumusan itu ditulis, Indonesia masih berada di bawah kekuasaan Belanda, ditambah lagi dengan pengawasan ketat tentara kolonial sepanjang berlangsungnya Kongres. Ikrar itu berisi 3 baris pengakuan dari para pemuda-pemudi Indonesia yang berbunyi, "Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia." Hati ini bergetar ketika mendengar bait-bait Sumpah Pemuda terbacakan. Begitu tulus dan penuh semangat membara, para pemuda berjuang untuk tanah air Indonesia. Mereka tak gentar dengan senjata tajam dan tembakan yang menghadang. Mereka kuatkan tekad, bulatkan semangat untuk bangsa dan negara.

0: Coba tebak, dia beli aku atau kamu?
1: Ya beli aku lah. Aku kan tas unik yang dipercantik dengan bebatuan dan perak.
0: Ih, tapi kayaknya dia bakal beli aku deh. Aku kan tas rajut handmade yang udah menembus pasar Eropa dan Amerika.
1: Emang kamu gak tahu ya, kalau aku tuh banyak diminati sosialita, juga aktris dalam dan luar negeri loh.
0: Sombong, aku lebih keren tahu. Desainnya, pemilihan materialnya, pokoknya aku juara deh.
1: Ya enggak lah, pokoknya dia bakal beli aku.
0: Aku.
2: Gemuk. Aih, cantik-cantik banget sih tas buatan Indonesia ini. Pantas aja udah mendunia, dijual sampai ke pasar Eropa dan Amerika. Aku beli dua-duanya
3: Yuk jadi pahlawan negeri dengan bangga dan dukung buatan Indonesia.

0: 107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.
1: Sembilan FM RRI Pempat Bengkulu, suara budaya Bengkulu. Di sana waktu sudah menunjukkan pukul 7:24, ya setengah 8. Nah, ketika anak sekolah kok masih beraktivitas normal di sana, sekolah seperti sekarang kan sudah mulai liburan nih. Biasanya di perempatan simpang Sekip kok sudah padat jam segini. Ini alhamdulillahnya ternyata terasa sepi, terasa santai seperti weekend rasanya di sana. Walaupun weekendnya di akhir bulan begini, aduh. Jadi buat adik sana segala, tetap hati-hati, tetap patuhi peraturan rambu lalu lintas yang berlaku. Jangan kebut-kebutan, jangan terobos lampu merah. Yo, mumpung jalanan karena mungkin terlihat santai, yang biasanya harus padat, harus kejar-kejaran waktu, yo kan. Sekarang berarti tidak ada alasan untuk terlambat lagi. Nah, lanjut dari sana untuk lagu-lagu berikutnya. Dari sana pengen request, bakas tunggu di 08 11 7 8 1 6 5 4 4, ada di line telepon 7321 9 9 4. Request lagu buat kesayangan adik sana sekalian yang bisa bikin mood dan aktivitas adik sana pagi kau menjadi makin bersemangat. Satu lagu adik sana, yo botoy botoy.

0: budaya Indonesia yang mendunia.
1: Batik, kain bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki ciri khas. Sejak 2 Oktober 2009, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi asal Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

congklak merupakan permainan anak perempuan. Permainan ini biasanya dimainkan oleh dua orang saja. Bahan congklak terbuat dari kayu atau plastik yang terdiri dari 7 lubang yang saling berhadapan dan 2 lubang besar di setiap sudutnya. Isi congklak disebut biji congklak. Bisa diisi dengan biji-bijian, kelereng-kelereng kecil, atau benda yang berbentuk butiran kecil dan bisa dipegang oleh kepalan tangan kita. Pada awal main, setiap lubang diisi dengan 7 buah biji congklak kecuali lubang besar. Seperti biasa, Hong Pimpa dulu untuk menentukan siapa yang menang dan ia pun berhasil mengambil biji congklak. Isi bijinya diambil dan dibagi satu-satu ke lubang searah jarum jam. Bila ia habis di lubang yang berisi congklak, ia pun bisa lanjut membagikan biji congklak ke setiap lubang, sehingga akhirnya berhenti di lubang yang kosong. Bila ia berhenti di lubang wilayahnya, ia bisa mengambil biji congklak yang dihadapannya atau biji congklak lawan. Lalu, isi-isi congklak tersebut disimpan di lubang besar. Bila ia berhenti di lubang lawan, maka giliran lawan yang bermain. Seperti itu sampai tidak ada congklak tersisa di lubang-lubang kecil. Aturan mainnya yang mengumpulkan biji terbanyak, dialah yang menjadi pemenang.

0: 104 FM, 91,7 Suara Budaya Bengkulu.
1: Ada jalan festival Tabut 2026 resmi ditutup oleh Gubernur Bengkulu Helmi Hasan pada Rabu malam 24 Juni 2026. Penutupan berlangsung meriah dengan berbagai penampilan budaya yang dibawakan putra putri kebudayaan Bengkulu, Bujang Gadis Bengkulu, Sahaye, Pelanang Kecik, serta Faiza Lesbian. Sejumlah tamu penting turut hadir memeriahkan acara yang masuk dalam Karisma Event Nusantara atau KEN 2026 tersebut. Di antaranya, staf khusus Kementerian Pariwisata RI Apni Jaya Putra, Wakil Kepala Badan Pusat Statistik RI, Kepala Badan Keamanan Laut RI, serta unsur Forkopimda dan jajaran pemerintah lainnya. Staf khusus Kementerian Pariwisata RI Apni Jaya Putra mengapresiasi konsistensi pemerintah Provinsi Bengkulu dalam menjaga dan melestarikan budaya. Menurutnya, masuknya Festival Tabut dalam kalender nasional Kementerian Pariwisata menjadi bukti bahwa budaya lokal mampu menjadi penggerak sektor ekonomi dan pariwisata daerah. Gubernur Bengkulu Helmi Hasan mengatakan Festival Tabut memiliki peran penting dalam memperkenalkan Bengkulu ke tingkat nasional hingga internasional. Selain menjadi sarana promosi budaya, kegiatan tersebut juga memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu Murlin Hanizar berharap capaian tersebut menjadi awal yang baik bagi perkembangan pariwisata dan budaya Bengkulu di masa mendatang. Kabar berikutnya disenak berdasarkan data dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kaur pada tahun 2026 ini, sudah ada 10 peristiwa kebakaran yang terjadi. Jumlah tersebut terhitung dari bulan Januari hingga bulan Juni. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kaur Apen Ardiansyah mengatakan, dari 10 peristiwa kebakaran yang terjadi, satu di antaranya peristiwa kebakaran terjadi di Lumbung Padi, sementara sisanya merupakan kebakaran rumah. Apen Ardiansyah menambahkan kesiagaan warga untuk melapor ke petugas pemadam kebakaran saat terjadinya peristiwa kebakaran menjadi faktor kunci keberhasilan penanganan. Karena semakin cepat masyarakat melapor akan menemukan kobaran api yang semakin membesar. Meskipun saat ini armada yang dimiliki oleh pemadam kebakaran di Kabupaten Kaur sangat terbatas, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kaur terus berupaya untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dalam menangani peristiwa kebakaran. Jadi kalau lain kabar kita untuk pukul 8 waktu Indonesia Barat di sana, info lebih lengkap bisa di sana baca di rri.co.id dan jangan lupa untuk download RRI Digital.
0: Pro 4 FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: Rondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu.
1: Setiap generasi tumbuh dengan selera yang berbeda-beda. Namun seni dan budaya selalu ada dalam jiwa kita. Dengan mengamalkan nilai luhur, kelak akan lahir generasi yang berjiwa seni, berkepribadian baik, serta mencintai adat dan budaya sendiri.

91,7 FM RRI 4 Bengkulu, suara budaya Bengkulu. Adik sana masih membahas di teman di perindo pagi kau ya. Jadi pagi kau adik sana sedang berlangsung di grup A, ada pertandingan Afrika Selatan melawan Korea Selatan yang memasuki menit ke-21, masih dengan skor 0-0, dan juga Ceko dengan Meksiko sama juga di sana masih dengan skor 0-0. Yang dari semalam mungkin menantikan hasil-hasil dari grup C, ada Maroko yang bisa comeback dengan skor 4-2 melawan Haiti. Keren juga ternyata Haiti bisa mencetak gol ya. Lalu ada juga grup C yang baru aja selesai tadi pagi di sana sekitar pukul 6:30 tadi yo. Ada Skotlandia yang kalah melawan Brazil. Brazil menang skor meyakinkan dengan skor 3-0 dengan 2 gol yang dicetak oleh Vinicius dan juga 1 gol oleh Matheus Cunha. Info lebih lengkap bisa di sana baca di rri.co.id bila butuh info lebih lengkap, butuh statistik, hasil pertandingan, jadwal pertandingan selanjutnya di sana, dan juga mungkin banyak info-info menarik tentang Piala Dunia di sana. Jadi jangan lupa untuk langsung cek di rri.co.id.

0: Rondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu.
1: Ini budaya kita. Benteng adalah permainan tradisional favorit bagi anak-anak pada zaman dahulu, terutama anak laki-laki. Permainan ini mengajarkan tentang strategi perang dan kecepatan dalam menangkap dan menghindari musuh. Ada yang mengatakan, permainan ini mencerminkan tentang perjuangan bangsa Indonesia pada saat melawan penjajah karena permainan ini menggunakan strategi.

0: Prompar FM. Prompar
1: FM. Mana di mana anak kambing saya?
2: Anak kambing nona ada di pohon waru.
1: Mana di mana jantung hati saya?
2: Jantung

0: Wayang, sebuah seni pertunjukan Indonesia yang berkembang dan diakui oleh dunia karena keunikannya. Pada tanggal 7 November 2003, UNESCO telah menobatkan wayang sebagai Masterpiece of Oral and Intangible Heritage of Humanity atau Warisan Mahakarya Dunia yang tak ternilai dalam seni bertutur asli Indonesia. Pagelaran wayang sebagai salah satu seni budaya klasik Indonesia perlu dilestarikan oleh generasi ke generasi.
1: FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: Kebaya adalah busana tradisional wanita yang terdiri dari baju atasan dengan perpaduan kain. Bentuk paling awal dari kebaya merujuk pada model busana yang digunakan oleh para permaisuri kerajaan Majapahit pada abad ke-15 Masehi. Pada masa awal kemerdekaan, kebaya dipilih oleh Presiden Soekarno sebagai busana wanita nasional karena dianggap mewakili gerakan emansipasi wanita di Indonesia.
1: Rondo Pagi, Perempat RRI Bengkulu.
2: Mobil kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
3: Korea? Jerman.
2: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
3: Bukannya itu Argentina.
2: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty. Huh?
4: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.

0: 104 FM, 91,7 Suara Budaya Bengkulu. Kabar kita.
1: Ada jana euforia malam puncak penutupan Festival Tabur 2026 pada Rabu 24 Juni begitu terasa di kawasan Jalan Pariwisata Pantai Panjang Kota Bengkulu. Ribuan masyarakat memadati lokasi acara sejak sore hari untuk menyaksikan rangkaian penutupan Festival Budaya menjadi agenda tahunan tersebut. Kepadatan terlihat mulai dari kawasan Benkulan Mall menuju pusat pelaksanaan Festival Tabut. Banyak warga harus berdesakan dengan pengunjung lainnya demi dapat masuk dan menyaksikan langsung kemeriahan malam penutupan. Yasmin, warga asal Tais, Kabupaten Seluma, mengaku harus terjebak di tengah kerumunan selama 1 hingga 2 jam sebelum berhasil memasuki lokasi acara. Ia menilai kepadatan pengunjung pada malam penutupan cukup luar biasa dan aksi saling dorong sempat membuat suasana menjadi kurang nyaman. Meski masyarakat harus berdesak-desakan untuk masuk ke area acara, tingginya antusiasme warga menjadi bukti bahwa Festival Tabut masih menjadi salah satu agenda budaya yang paling dinantikan di Bengkulu. Kondisi tersebut sekaligus menjadi evaluasi bagi penyelenggara agar pengaturan arus, pengunjung, dan aspek keselamatan dapat lebih diperhatikan pada pelaksanaan festival di tahun-tahun mendatang. Kabar berikutnya di sana, jajaran Kodam Iri dan Raden Inten menggelar acara syukuran secara serentak melalui video conference atau VCON setelah sukses menyelesaikan pembangunan jembatan perintis Garuda tahap 3 dan tahap 4 Rabu 24 Juni 2026. Kabar tersebut disampaikan langsung oleh Komandan Kodim 0407 Kota Bengkulu Kolonel Evandri Condro Edi Wibowo dari lokasi jembatan gantung Taba Penanjung. Acara syukuran di lokasi jembatan Taba Penanjung ini dihadiri langsung oleh Pangdam 21 Raden Inten, Majen TNI Kristo Meisianturi, dan Danrem 041 Gamas. Selain itu, hadir pula unsur Polri, pemerintah Provinsi Bengkulu, Pemda Kabupaten Bengkulu Tengah, serta warga masyarakat setempat. Dalam sambutannya di hadapan warga, Majen TNI Kristo Meisianturi menyampaikan bahwa proyek ini merupakan wujud kepedulian pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat. Pangdam berharap seluruh warga dapat memanfaatkan jembatan perintis Garuda ini semaksimal mungkin untuk mendongkrak perekonomian daerah. Momen syukuran ini sekaligus menjadi sarana untuk mempererat tali silaturahmi antara TNI dan rakyat melalui pembagian bantuan sembako kepada warga sekitar. Seluruh rangkaian acara berlangsung dengan lancar, aman, serta diselimuti suasana penuh kehangatan dan keakraban. Jadi kalau info kabar kita untuk pukul 9 waktu Indonesia Barat di sana, info lebih lengkap bisa di sana baca di rri.co.id dan jangan lupa untuk download RRI Digital.
0: FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: Rondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu.
1: Hari ini kita akan mendengarkan program kecik kita dengan tema dari Tetua Adat untuk Masa Depan Bahasa Enggano dengan narasumber Rika Dia.

0: Sila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.

0: Nyo kece gitu dengan tema dari tetua adat untuk masa depan bahasa Enggano bersama dengan Balai Bahasa Bengkulu yang diwakili oleh Inga Rika. Boleh sapa-sapa dulu Inga?
1: Halo Donga, asik. Donga Bagas.
0: Waduh, terasa gimana gitu ya. Nah di sana jangan lupa untuk kita juga ada sesi hari ini yang dikecek kita itu ada di live YouTube-nya di RRI Net Bengkulu. Dan juga di siaran terestrial 91,7 FM. Nah sebelum masuk untuk ke tema kita yang dari tetua adat untuk masa depan bahasa Enggano, sapa-sapa dulu buat Inga nih. Sehat Inga?
1: Alhamdulillah sehat dong.
0: Alhamdulillah iya. Sampai sini aman kan?
1: Aman.
0: Tidak terkena macet-macet dari
1: iya.
0: Tabot aman?
1: Alhamdulillah sih tidak lewat jalur Tabot, tapi lah mulai rame nian. Memang kalau musim Tabot tuh kan mulai rame tuh kan Dunga.
0: Betul. Mulai sudah mulai ya begitulah. Untuk keramaian. Oke, jadi pembahasan kita adalah dari tetua adat untuk masa depan bahasa Enggano nih. Mungkin seru juga untuk membahas karena apalagi Bagas yang tidak belum mendengar sih, belum mendengar sama sekali untuk bahasa Enggano seperti apa. Terus juga untuk kebiasaan adatnya di Enggano karena mungkin Bagas juga pendatang kan di sini.
1: Iya.
0: Nah, mungkin nih dari pertanyaan pertama Inga.
1: Iya dong.
0: Ya, bisa diceritakan sedikit sejak kapan nih mulai aktif mengadakan kegiatan pembelajarannya bahasa Enggano kepada masyarakat atau generasi muda?
1: Iya. Jadi untuk pembelajaran bahasa Enggano ko sebenarnya masuk dalam program revitalisasi bahasa daerah yang memang sudah berjalan dari tahun 2023. Oh. Nah, tapi dari tahun 2023 itu guru-gurunya yang dipanggil ke Bengkulu. Oh. Jadi pada saat itu ada sekitar 25 orang guru dari Enggano datang ke Siko pelatihan. Nah, ketika pelatihan itu salah satunya pada saat itu sempat siaran juga di RRI.
0: Oh.
1: Iya, jadi kalau adik sana nak tengok ada masih ada videonya di YouTube di RRI Kece Kito. Nah, di saat itu adalah pertama kalinya ada pelatihan pembelajaran bahasa Enggano. Nah, jadi pelatihannya itu untuk guru-guru. Nah, jadi guru-gurunya itu adalah guru-guru yang memang bisa berbahasa Enggano. Karena di Enggano itu masyarakatnya itu juga sedikit, jadi gurunya sedikit. Nah, jadi pesertanya itu tidak segalanya guru. Ada juga dari masyarakat adat, ada juga dari mahasiswa. Jadi siapa aja yang memang mau melestarikan bahasa Enggano. Jadi dari 2023 itu alhamdulillah sampai sekarang terus berjalan. Kayak itu dong.
0: Berarti ini pembelajarannya saat ini pembagian masih di wilayah Bengkulu berarti yo.
1: Iya, jadi memang bahasa Enggano itu dalam program revitalisasi bahasa daerah itu sasarannya tuh memang untuk anak-anak di Provinsi Bengkulu iko. Jadi kita itu fokus untuk meningkatkan kesadaran dan kelestarian bahasa daerah yang ada di Provinsi Bengkulu. Terkhusus untuk Enggano, Enggano itu saat iko kita fokuskan di Pulau Enggano atau anak-anak Enggano yang ada di Provinsi Bengkulu. Jadi supaya jumlah penuturnya semakin meningkat dan bahasanya juga semakin lestari.
0: Mantap. Nah jadi buat adik senang segalanya yang mungkin pengen nanya-nanya sama Inga Rika soal bahasa Enggano ini atau mungkin sekedar salam sapa, boleh untuk Bagas tunggu di 08 11 78 16 544 atau di line teleponnya di 7321994 dan bisa juga untuk adik sana request untuk komen-komen di YouTube-nya RRI Net Bengkulu. Nah karena tadi sudah mulai masuk ke sesi pertanyaan pertama nih, sudah mendengarkan sedikit nih kurang lebih intermezzonya. Jadi untuk kegiatan pembelajaran yang di bahasa Enggano nggak berlanjut ya. Jadi apa sih yang membuat bahasa Enggano istimewa dan terus perlu terus dipelajari karena sampai sekarang kan jika pengennya kan juga terus lestari kan.
1: Iya.
0: Pengennya kan dilestarikan semakin banyak penuturnya walaupun memang bahasa semakin beragam kan sekarang.
1: Iya.
0: Tuh. Gimana tuh?
1: Jadi bahasa Enggano itu adalah termasuk salah satu bahasa yang sudah sangat tua yo. Jadi kalau misalnya kita dengar bahasa Enggano itu kemiripannya dengan bahasa Melayu yang sering kita ucapkan sehari-hari itu sangat jauh berbeda. Mm-hmm. Padahal bahasa Enggano itu juga saudaranya bahasa Melayu. Mm-hmm. Nah, jadi kalau kita pengen dengar kayak orang zaman dahulu kala, mungkin dari zaman dulunian, mm-hmm, yang mungkin 100 tahun yang lalu, 150 tahun yang lalu, itulah bunyi bahasa kita. Mm-hmm. Jadi bahasa Enggano itu masih termasuk otentik. Mm-hmm. Pada saat itu para orang-orang Enggano-nyo kan tinggal di pulau yang terisolir. Nah, jadi bahasa mereka tuh tidak terlalu banyak mendapatkan pengaruh dari bahasa-bahasa lain yang ada di pulau Sumatera misalnya cah itu. Nah, kenapa bahasa Enggano iku istimewa? Karena di dalam bahasa itu banyak menyimpan nilai-nilai budaya, nilai-nilai moral, nilai-nilai adat dari masyarakatnya, yang mana kalau bahasa itu hilang, hilang juga lah nilai-nilai dan budayanya. Nah, ketika kita pengen melihat gambaran suatu budaya, pasti kita tuh melihat medianya dari bahasanya kan. Nah, sedangkan penutur bahasa Enggano iko semakin lama semakin sedikit, dan memang bahkan anak-anak di sana pun banyak yang tidak tahu kosakata dalam bahasa Enggano. Jadi mereka tuh nggak tahu bahasa Enggano, tapi banyak yang kata-katanya tuh mereka tidak tahu lagi. Misalnya apa? Misalnya kosakatanya kemarin tuh kayak kata-kata yang cukup detail. Kemarin kan kami sempat bikin konten ceritanya tuh kan, Donga. Jadi kami minta mereka mengucapkan kata-kata misalnya pengen belajar, saya ingin belajar gitu kan. Nah, mereka tuh tidak tahu kata-kata belajar dalam bahasa Enggano tuh apa, cik kan. Akhirnya bertanya dulu sama orang tuanya, karena memang di sekolah mereka juga sudah lebih dominan pakai bahasa Indonesia, dan juga kawan-kawannya tuh banyak yang dari kota Bengkulu. Jadi orang Bengkulu tuh lah banyak yang tinggal di Enggano, dan mereka pun akhirnya pakai bahasa Melayu. Jadi menengok situasi itu, memang saat iko bahasa Enggano tuh walaupun masih terus diucapkan, kosakatanya lebih banyak yang hilang karena tidak digunakan lagi, kayak itu.
0: Sudah bahasa tercampur, mungkin pakai bahasa Indonesia atau tidak bahasa Bengkulunya. Nah, yang jadi adik sana mungkin yang mungkin belum tahu di mana Pulau Enggano ya. Pulau Enggano itu termasuk di wilayah 3T, tertinggal, terdepan, terluar di Indonesia.
1: Iya. Ya.
0: Nah, jauh dari daratan, dari kota Bengkulu apalagi.
1: Iya.
0: Akses dan transportasinya, logistik juga masih sangat terbatas.
1: Iya.
0: Nah, jadi mungkin dengan adanya Ingga dan Balai Bahasa inilah untuk menyampaikan dengan keterbatasan tersebut tetap bisa melestarikan budaya apalagi bahasa.
1: Iya.
0: Seperti itu adik sana. Yo, berlanjut pada zaman dahulu nih Ingga, cara orang tua atau tokoh adat mengajarkan bahasa Enggano-nya kepada anak-anak sih, mungkin di daerah Enggano dulu lah kita cek dulu.
1: Jadi memang kalau dulu sebelum ada sistem pembelajaran formal seperti tahun seperti saat iko, tidak diajarkan secara khusus gitu. Jadi caranya mengajarkan bahasa ke anak-anak tuh yuk langsung diajak komunikasi gitu.
0: Seperti ngobrol harian gitu.
1: Iya, jadi walaupun mereka tuh tidak ngerti, kalau misalnya setiap hari secara konsisten diucapkan, kemudian kalau ada kata-kata yang tidak paham artinya langsung dijelaskan, langsung dicontohkan atau langsung dipraktekkan, secara tidak langsung kosakata itu akan langsung teringat ke kita. Jadi memang bahasa Enggano itu kan bahasa aslinya mereka.
0: Asli mereka.
1: Jadi sama seperti kita, dari lahir tuh tanpa ada proses pembelajaran apapun, ya tiba-tiba kita udah bisa aja pakai bahasa Bengkulu gitu kan. Yeah. Kayak saya sendiri pun tidak ada yang ngajarin bahasa Indonesia, tiba-tiba bisa pakai bahasa Indonesia gitu kan. Yeah. Karena hampir setiap hari
0: menggunakan bahasa tersebut.
1: Iya, atau saya sering nonton di TV gitu kan, mendengarkan orang pakai bahasa Indonesia tuh selama berpuluh-puluh tahun ya akhirnya bisa gitu kan. Bahkan mungkin di umur 10 tahun saya udah bisa bahasa Indonesia full gitu kan, tanpa banyak kan anak-anak cek tuh, bahkan ada yang umur 7 tahun, 8 tahun gitu nah kan. Jadi memang selain karena bahasa Indonesia dan bahasa Bengkulu tuh mirip, tapi karena sering didengarkan, jadi bisa menggunakannya. Sama halnya dengan bahasa Enggano. Nah, yang jadi masalah sekarang, anak-anak itu ketika lahir tidak lagi pakai bahasa ibunya. Jadi yang kita pertama kali yang kita pelajari ketika kita lahir itu adalah bahasa ibu kita. Jadi mak kita tuh ngomong apa ke kita, yeah, itulah bahasa yang kita gunakan. Jadi masalahnya sekarang banyak dari para orang tua di Enggano tuh yang tidak lagi pakai bahasa Enggano ke anak-anaknya. Jadi karena ada kekhawatiran kalau takut anaknya udah pacak bahasa Bengkulu, gak anaknya udah pacak bahasa Indonesia, cina kan, karena memang bahasa Enggano tuh sangat-sangat jauh lah kemiripannya dengan bahasa Melayu atau bahasa Indonesia. Padahal hal itu tuh hampir sangat jarang terjadi. Sekalipun anak-anak itu mungkin bisa bahasa Indonesia dengan adonyo apa ya, semacam kekhasan ketika berbicara, kayak misalnya saya orang Bengkulu ngomong bahasa Indonesia tuh pasti orang ketahuan iku pasti orang Sumatera, cetna kan. Ya, ya mungkin ada juga kayak Mas Bagas kan ngomong bahasa Indonesia ada mungkin tetap ada ciri khas aslinya dari Jawa, cetna kan. Nah, hal itu tuh sangat lumrah, sangat wajar, cetna kan. Jadi tidak menjadi masalah. Dan kekhawatiran bahwa dengan belajar bahasa daerah jadi tidak bisa bahasa Indonesia itu tidak benar, cek itu. Jadi saat ini memang di awal sebaiknya anak-anak tuh belajar bahasa ibunya dulu kayak gitu, digunakan bahasa ibunya.
0: Jadi tetap harus sebenarnya tetap kembali ke awal dulu loh ya. Dari kecil harus belajar dulu dari bahasa Enggano yang walaupun dari Enggano yang paling dasar pun kan, tetap harus dari kecil dibiasakan dulu, sekalian melestarikan lah ya.
1: Ini kalau Mas Bagas mau dengar salah satu percakapan dalam bahasa Enggano, bisa ini kami tampilkan. Jadi kami kemarin itu bikin konten dengan anak-anak. Nah, jadi dia kami minta bercakap-cakap dalam bahasa Enggano.
0: Bahasa Enggano.
1: Nah, misalnya gini ya.
0: Boleh-boleh, penasaran ya?
1: Iya. Oh, bukan ini yang sudah saya edit. Jadi kayak kata-katanya itu sangat-sangat jauh berbeda.
0: Jauh berbeda. Ya mungkin nanti sambil mendengarkan sambil bertanya aku pasti.
1: Ini ya misalnya ya Mas ya.
0: Boleh boleh.
2: Kak bakeke iba blau. Ika batekora. Yes dong.
1: Jadi artinya teman-teman mari kita jalan-jalan di Bakblau gitu.
0: Bakblau itu adalah
1: tempat wisatanya. Jadi Ebe artinya apa? Air. Jadi sangat jauh berbeda kan? Biasanya kita tuh kayak kata-kata itu mirip air dalam bahasa Sunda misalnya cai gitu kan. Atau misalnya kalau dalam bahasa Bengkulu beberapa dialek itu ayah ada mirip-miripnya. Ini
0: ada
1: dalam bahasa Enggano air itu beh. Jadi jauh berbeda. Dan ketika kita mendengar percakapan dalam bahasa Enggano itu, kita bahkan kayak ini bahasa mana sangat asing gitu kan. Dan tadi anak-anak itu mereka pun juga ada sedikit terbata-bata ketika mengatakan bahasa Enggano karena memang walaupun mereka tuh bisa bahasa Enggano, tetapi ketika dalam percakapan yang formal, nah mereka agak kesulitan. Jadi itu adalah salah satu ciri bahwa kemampuan berbahasa mereka tuh tidak sebaik generasi sebelumnya, generasi tuanya seperti itu.
0: Jadi sebenarnya masih mirip-mirip bahasa Jawa ya, maksudnya bahasanya tidak sama kayak bahasa Indonesia gitu.
1: Iya, karena iya benar.
0: Kebanyakan air dan tadi ya.
1: Iya, beh. Beh.
0: Nah, beh. Nah, kalau di Jawa itu kan banyu.
1: Banyu,
0: kan?
1: Iya.
0: Nah, kan lumayan beda kan. Tapi cuman kalau mendengar logatnya tadi yang agak susah.
1: Iya.
0: Mengafirmasi itu.
1: Iya, benar tapi sekali.
0: Dengarnya tuh sebenarnya menarik karena ngelihat anak-anak itu kan membaca kayak mereka tuh sebenarnya seneng ngomong tuh kan.
1: Iya.
0: Tapi mungkin nggak terlalu pede karena apalagi
1: iya direkam gitu ya Mas.
0: Satu direkam, kedua juga sudah mulai perubahan kan sekarang zaman. Mereka masih sudah malah lebih seneng ngomong kalau nggak Bengkulu apalagi bahasa Indonesia kan begitu. Terus Inga, satu pertanyaan sebelum kita break.
1: Iya.
0: Ada kata atau ungkapan dalam bahasa Enggano yang paling berkesan atau memiliki makna mendalam nih dari Inga dulu deh.
1: Jadi memang yang menurut saya berkesan itu dari bahasa Enggano itu adalah ketika mereka menamai apa ya, lanskap alamnya. Jadi kayak tadi, Bak Blau. Bak Blau itu artinya mata biru. Nah, jadi orang Enggano itu menamai apa ya, menamai lingkungan alamnya itu dengan apa ya, dengan kata-kata yang indah kayak gitu. Dan kemarin juga mungkin teman-teman pernah lihat di TikTok ada nama tempatnya itu apa kemarin ya, kalau nggak salah tuh Toponipo apa gitu. Jadi dia itu kayak semacam kolam, kolam laut gitu, kolam isinya laut. Biru. Terus saya tanya artinya apa, Pak? Artinya itu adalah hamparan air yang luas gitu.
0: Toponipo itu.
1: Iya. Cakep. Jadi mereka itu menamakannya itu dengan makna bahasa yang arkais dalam bahasa Enggano, dan menurut saya itu sangat bagus, sangat baik. Betul. Karena di tengah orang-orang lain itu masyarakat lain menamai tempat wisatanya itu dengan istilah asing atau bahkan dengan istilah dari suku lain yang bukan mayoritas di sana, orang Enggano itu masih mempertahankan istilah-istilah arkaisnya yang memang punya makna tersendiri bagi mereka kayak gitu.
0: Nah, jadi buat adik-adik sekalian yang pengen nanya ke Inga Rika mungkin terkait tema kita yang tertua adat untuk masa depan bahasa Enggano, masih kita tunggu di 08 11 781 6544 atau di line telepon 7321 994. Baca juga untuk di RRI Net Bengkulu, tinggallah di sana ketik aja nanti biar kita bacakan. Sekaligus kita ada break dulu adik sana, beberapa lagu, jangan kemana-mana, tetap dengar terus RRI Net Bengkulu, suara budaya Bengkulu.
3: Berendosia, Rompat RRI Bengkulu.

107.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: 91,7 FM RRI Perempat Bengkulu, Suara Budaya Bengkulu. Ada di sana kita masih ada di sesinya kecek kita dengan Inga Rikah membahas dari tetua adat untuk masa depan bahasa Enggano. Masih semangat Inga?
1: Masih.
0: Alhamdulillah masih semangat. Ada masih ada beberapa pertanyaan ada di sana ya. Bila ada di sana pengen nanyo-nanyo mungkin dari bahasa Enggano atau mungkin dari balai bahasanya juga atau mungkin kinerja kita waduh gitu. Nah, bisa ada sana tanyakan di 08 11 781 6544 atau di line telepon 7321 994. Nah, berlanjut Inga, tadi kita sudah menanyakan tentang beberapa kata-kata dalam bahasa Enggano yang berkesan.
1: Oh iya, yang tadi itu Mas Bagas, Donga Bagas, Podipo. Yang benar okay. Tuh Podipo. Iya.
0: Revisi dikit dah.
1: Iya, revisi. Dan pengucapannya tuh juga bukan Podipo, tapi Podipo. Waktu itu kami diajarin kan, yang benar tuh cah ini, kata orang yang nganunya.
0: Oh, ada tekanannya.
1: Iya.
0: Kayak orang Madura itu.
1: Iya, beda tekanan, beda arti.
0: Betul,
1: ya,
0: betul. Nah, berlanjut dari sana untuk pertanyaan selanjutnya Inga nih. Jadi untuk di kondisi saat ini nih, apakah anak-anak dan remaja di Enggano masih sering menggunakan bahasa Enggano dalam kehidupannya sehari-hari?
1: Saat ini dengan sayangnya bisa kami katakan belum gitu ya. Jadi justru semakin menurun. Muncul generasi muda tuh, mereka tuh justru tidak rutin lagi pakai bahasa Enggano. Tapi orang tuanya masih pakai bahasa Enggano. Nah, itu yang sudah 4 tahun ini kami terus sosialisasikan, kami terus galakkan bahwa ayo di rumah anak-anak harus pakai bahasa Enggano. Dan memang sedikit demi sedikit tuh mulai terlihat dampaknya. Dan lebih menariknya lagi karena bahasan kita hari ini tentang ketua adat juga. Salah seorang peserta kami tahun lalu itu Pak Buki. Jadi di Enggano itu kalau boleh cerita sedikit, tokoh adatnya itu sangat berpengaruh dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, mereka itu punya banyak suku. Ada 6 suku di situ yang mewakili 6 desa. Kalau saya boleh katakan, kalau salah mohon maaf ya, tolong dikoreksi. Ada suku Kak Uno, Kaitora, Kak Arubi, Kak Aruba, Kak Mai, sama satu lagi itu kok jadi lupa ya, pokoknya satu lagi suku-sukunya itu. Nah, di masing-masing suku itu ada sub-suku lagi. Mereka sebutnya tuh pintu-pintu gitu, nah kan. Jadi bahkan orang-orang Enggano tuh saling bersaudara. Misalnya orang-orang di suku Kak Uno tuh biasanya saling sepupuan gitu, nah kan. Sehingga mereka tuh masih sangat menghormati tetua adatnya. Nah, yang memimpin 6 suku Iko namanya Pak Buki. Jadi Pak Buki itu biasanya dipilih per berapa tahun sekali sebagai koordinator yang menengahi komunikasi antar suku-suku Iko. Nah, Pak Buki ini tahun lalu itu menjadi peserta dalam kegiatan kami. Memang sengaja kami undang, kami ajak ke dalam kelas. Jadi bukan maksudnya kita mengajari Pak Buki ya, tapi kita pengen ngasih tahu ke Pak Buki, kami punya program ini loh Pak, gitu kan. Kami punya program ini dan kami tuh sangat-sangat perhatian, kami sangat peduli dengan bahasa Enggano. Dan ketika dalam proses kelas itu pun Pak Buki bisa mengikuti dengan baik gitu. Bahkan beliau yang memberi contoh, beliau yang mengkoreksi kalau ada kesalahan dalam pemilihan kata atau penyebutan kata. Nah, Pak Buki yang sekarang itu dari suku Kaitora, namanya Bapak Milson Kaitora. Nah, Pak Milson ini memang sering dijadikan narasumber dalam penelitian bahasa Enggano. Pak Milson ini udah bahkan sampai ke Inggris. Jadi kemarin Pak Milson bercerita ke saya bahwa beliau itu kemarin ketika di Inggris itu diminta berpidato di depan mahasiswa.
2: Rompek Bengkulu FM 91,7 MHz, Suara Budaya Nusantara.

0: Sila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Berendo Siang, Pro4 RRI Bengkulu. Pro4 FM. Pro4 FM. Say.

7 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Suku Jawa bukanlah satu-satunya suku yang mendiami Pulau Jawa. Sunda, Baduy, dan Osing adalah beberapa suku lain yang juga berasal dari pulau ini. Mengenal suku Osing yang berasal dari ujung Pulau Jawa, tepatnya Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Suku ini sampai kini masih ada di beberapa daerah Banyuwangi, salah satunya Desa Kemiren. Kata Osing sendiri berasal dari kata using yang dalam bahasa Bali berarti tidak. Keberadaan suku Osing di Banyuwangi tidak bisa lepas dari sejarah panjang Kerajaan Blambangan dan peristiwa Puputan Bayu. Nah, mari kita mengenal rumah tradisional Osing yang memiliki sistem struk yang sederhana. Konstruksi utama dari rumah itu adanya 4 pilar utama yang menopang bangunan. 4 pilar utama ini disebut soko. Rumah tradisional ini diturunkan oleh sebuah keluarga dari satu generasi ke generasi berikutnya. Setelah mengenal rumah adat, kira-kira bahasa Osing menggunakan bahasa apa ya?

Nah, ternyata bahasa Jawa dan bahasa Osing sebenarnya merupakan pengembangan dari bahasa Jawa kuno. Bahasa Osing sebelumnya hanya dikenal sebagai dialek dari bahasa Jawa. Namun pada Agustus 1997, DPRD Banyuwangi melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mulai mengizinkan mata pelajaran bahasa Osing menjadi salah satu muatan lokal di sekolah. Baju jebeng dan baju tulik merupakan pakaian adat yang digunakan dalam pernikahan suku Osing. Baju ini juga merupakan ikon dari kota Banyuwangi. Busana itu menggunakan kain batik paras gempal, gajah uleng, dan moto pitik. Dalam kehidupan sehari-harinya, masyarakat suku Osing terkenal dengan busana berwarna hitam yang dipadukan dengan kain batik sebagai bawahan.

0: Di sana kabar gitu pukul 11 waktu Indonesia Barat, anggota Komisi 5 DPR RI dari daerah pemilihan Bengkulu, Erna Saridewi, mendesak Kementerian PPN atau Bappenas untuk memberikan perhatian khusus terhadap pembangunan infrastruktur di Kabupaten Sluma. Desakan tersebut disampaikan saat pertemuan bersama Direktur Pembangunan Indonesia Barat Bappenas, Dr. Hernet Jaya, serta jajaran pemerintah Kabupaten Sluma pada 24 Juni 2026. Dalam pertemuan itu juga, Erna menegaskan bahwa Kabupaten Sluma memiliki peran strategis dalam mendukung program ketahanan pangan nasional yang menjadi prioritas Presiden. Namun hingga saat ini masih terdapat sejumlah wilayah yang belum terhubung oleh infrastruktur jalan yang memadai, sehingga menghambat distribusi hasil pertanian dan aktivitas masyarakat. Informasi selanjutnya, di sana PT Jasara Harja bersama Serikat Pekerja Jasara Harja atau SPJR menandatangani Perjanjian Kerja Bersama atau PKB tahun 2026 sebagai komitmen memperkuat hubungan industrial yang harmonis, produktif, dan juga berkelanjutan. Penandatanganan PKB tersebut disaksikan langsung oleh Menteri Ketenagakerjaan RI Yasir Li dan jajaran Direksi Jasara Harja serta pengurus Serikat Pekerja di Jakarta. Perjanjian kerjasama tersebut menjadi pedoman yang mengatur hubungan kerja antara perusahaan dan pekerja, hal itu sekaligus mencerminkan komitmen kedua belah pihak dalam menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, inklusif, dan adaptif terhadap berbagai tantangan industri di masa depan. Dan dalam sambutannya, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li mengapresiasi perjalanan panjang Jasara Harja yang selama itu lebih dari 6 dekade tetap mampu menjalankan mandat negara dalam memberikan perlindungan dasar pada masyarakat korban kecelakaan lalu lintas dan penumpang angkutan umum. Untuk informasi selengkapnya di sana bisa aja langsung baca di laman rri.co.id dan jangan lupa juga untuk download RRI Digital.
1: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: Gayara, Galeri Budaya Nusantara.
1: Selamat siang, adik sanak galonyo. Jumpa lagi kita di Galeri Nusantara, di Gayara, di siang hariko. Untuk sebelum kita ngobrol-ngobrol ke kawan-kawan kita untuk di siang hariko di acara Gayara yo adik sana. Untuk yang ingin ikutan gabung untuk live chat boleh di RRI Net Bengkulu untuk di line YouTube kita, atau boleh juga di streaming dengarkan kita di rri.co.id dan juga di RRI Digital ya. Nah, di siang hari kok di sana lah hadir kawan-kawan dari salah satu pegiat UMKM Kopi Kita, ada Dang Muhammad Afrizal Salem ke Iwan Subakti. Selamat siang.
2: Siang, Mbak.
1: Loyo nih ya, belum makan. Nah, di siang hari kok ya di sana kita ngobrol-ngobrol tentunya seputaran perkopian ya. Untuk adik sana yang mungkin anak Yunanya boleh juga untuk di line WA kita ya di 08 11 78 16 5 4. Belum hafal soalnya, masih ada catatan. Nah, sesuai dengan tema kita di sana di siang hari kok, peluang bisnis kopi bagi anak muda. Kebetulan yang owner kayak juga baristanya kok masih muda-muda galo, dak. Ya kan, masih umuran berapa kok? 20-an?
2: Coba, Mbak.
1: 20, 25?
2: 23.
1: Oh, 23-an. Woy, masih fresh graduate-nya, enggak? Nah, mungkin kita kenalkan dulu untuk yang Muhammad Afrizal Salem kok, yang ownernya ya, owner Kopi Kita. Kalau si Iwan Subakti kok, barista Kopi Kitanya. Jadi, apa berkolaborasi lah. Di mana ketemunya?
2: Di mana, Mbak?
1: Lalu pola lama. Berarti Kopi Kita kok udah berapa lama?
2: 4 tahun, Mbak.
1: Oh, udah 4 tahun.
2: Udah jalan 4 tahun
1: ya. Awal mulanya kok maksudnya tuh terinspirasi atau mungkin enggak emanglah dari dulu cita-citanya punya toko kopi atau siapa noh?
2: Dulunya kerja dulu, Mbak.
1: Di kedai kopi. Oke. Datu bikin toko juga?
2: Iya. Terus karena bos kemarin kan bayi, jadi dia bilang ke Cengcal, kalau udah bisa, jangan lama-lama kerja sama saya.
1: Oh gitu?
2: Maksudnya sendiri. Jadi tertantang kan, Mbak. Wah, iyalah. Jadi nekat buka sendiri.
1: Oh gitu. Berapa ini, maksudnya itu berapa lama jaraknya antara kerja sama buka usaha sendiri?
2: Tiga bulan kerja, langsung keluar, langsung buka.
1: Oh, langsung bawa si ini, si Iwan?
2: Belum.
1: Iwan juga awalnya juga kerja dulu?
3: Iya, sama.
1: Oh, sama, tempat kerjanya sama?
3: Tidak, beda.
1: Oh, beda. Oh, ketemunya mungkin dari tongkrongan kan?
3: Iya,
1: tongkrongan kan? Tapi kepikiran gak sih dari dulu punya apa kedai kopi gitu?
2: Kalau kepikiran belum. Belum. Ya? Tapi pas kerja kan, Mbak, jadi sama-sama tim tuh kan? Nah, bercita-cita. Ngayalah kan? Pengen jadi owner lah nanti.
1: Saat-saat nanti ya.
2: Jadi udah punya itu kan, akhirnya belajar. Kebetulan tempat kerja yang dulu tuh sering pelatihan. Jadi ditekunin belajar dari gongseng kopi sampai semuanya.
1: Oh, gitu ya. Jadi memang ada pembelajarannya sampai kerja kemarin gitu ya. Oke. Jadi emang suka juga di dunia perkopian kok, dak, tapi kan ngerti juga lah, dak, apa macam kopi kan, gimana kopi yang terbaik atau mungkin gimana kopi yang kalau tidak enak tuh campurannya tuh apa gitu kan, kalau yang enak tuh yang kayak gimana gitu kan. Nah, untuk yang awam kok, kalau untuk yang awam kan yang nggak suka kopi atau mungkin yang yang baru-baru nggak coba-coba kopi gitu kan, apa sih sarannya gitu? Nah,
2: sarannya yo, sebenarnya kopi itu kan tidak pulau ini sih, Mbak. Kan banyak macam, jadi bisa Arabica kan. Arabica dia kan enggak pahit.
1: Agak pahit?
2: Enggak pahit.
1: Oh, enggak pahit.
2: Ya, asam-asam manis.
1: Oh gitu. Nah,
2: terus juga untuk pemula lebih baik kopi yang premium kan. Robusta yang premium. Dia kan enggak terlalu pahit, manisnya juga ada, terus sehat. Kebanyakan orang kan langsung kopi hitam tuh kan.
1: Iya. Jadi ngejut dah. Jadi
2: sebenarnya step by step.
1: Iya. Alangkah baiknya untuk yang pemula, misalkan kan mau coba-coba kopi, ada cobalah dulu yang yang premium ya.
2: Yang premium,
3: robusta.
2: Robusta premium atau arabica.
1: Yang ada di Kopi Kita.
2: Ya. Bisa gitu. Jadi.
1: Iya. Kan biasanya kan ini apa yang campuran itu apa gula gula merah itu
2: ya kopi susu ya kan? Gula aren bisa juga
1: kopi
2: itu
1: gula aren kan iya iya iya benar-benar ya. Nah sejauh itu di kopi kita lah ada berapa varian?
2: Banyak sih mbak.
1: Oh banyak ya?
2: Banyak banyak
1: yang paling best seller
2: kopi susu gula aren sama

0: Bimba
1: Oh,
0: soalnya.
1: iya.
0: Itu tuh bagus juga untuk yang enggak untuk diet,
2: Diet.
0: kopi
1: Oh,
0: soda.
1: iya. Jadi lebih banyak sodanya daripada kopi.
0: Ya, karena dicampurkan dengan lemon juga.
1: Oh, ada lemonnya
0: Ya,
1: juga.
0: lemonnya tuh benar-benar dari perasan lemon, bukan dari sirup lemon cek itu.
1: Oh, gitu-gitu.
0: Ya.
1: Jadi perbandingannya itu cuma perbandingannya lebih banyak kopi kah? Lebih banyak apa campur apa sodanya atau campuran lemonnya atau cuman?
0: Lebih banyak lemon sama espressonya tuh.
1: Oh,
0: Ya,
1: lebih
0: soda.
1: terasakan itunya
0: Ya.
1: ya. Oh, gitu-gitu. Itu rasanya cuman sih agak kecut-kecut gak sih?
0: Yo,
1: Tidak ya? Oh, iya.
0: kecut, pahit, pas di tenggorokan baru segar karena ada soda tadi.
1: Oh gitu, itu pakai apa campuran yang manisnya nggak ada?
0: Ada sih gula palingan cuma dikit aja
1: Oh cuma
0: 15 mili.
1: dikit, oh
0: Ya.
1: gitu. Itu sesuai dengan konsumennya juga nggak sih
2: Iya
1: yang?
2: betul,
0: Sesuai.
2: sesuai dengan
1: Oh,
2: permintaan kan.
1: permintaan juga ya. Kan lah 4 tahun nih,
2: Ya.
1: udah 4 tahun dari berarti tahun berapa tuh?
2: 2020.
1: 2020,
2: Oh.
1: 2020 itu pas pandemi nggak sih?
2: Sesudah.
1: Oh sesudah
2: Sudah
1: ya.
2: pandemi. Pas pandemi masih kerja kan?
1: Oh masih kerja,
2: Ah.
1: ya, habis pandemi itu jadi mutar otak lah
2: Ya,
1: ada.
2: terletak.
1: Kan biasanya kan kalau pandemi kemarin itu kan banyak yang di PHK ya,
2: Betul.
1: dan juga mungkin orang pengurangan pegawai atau lain-lain sebagainya lah ada. Nah dari situ kan sampai sekarang tuh bisa buka kopi kita yang beralamatkan di
2: Di Padang Kemiling, bandara sama Gedung Biro Umum kantor gubernur.
1: gitu, jauh juga udah.
2: Ya, nah, yang dekat kan di sini kantor gubernur.
1: Oh, di kantor gubernur ya, di kantor gubernur. Oke. Dihargain berapa? Sebotol apa? Sebotol sekapnya berapa? Sekapnya.
2: Sekapnya yang paling mahal 25.
1: Oh, ada
2: Ada
1: 25.
2: 25, ada 15.
1: Ada 15.
2: Ada 10.000.
1: Oh, 10.000 ada.
2: Ada juga
1: Oh, ada
2: kopi
1: 10.000. 5.000 yang ada.
2: kan.
1: Mungkin bisa nanti bikinnya versi mini.
2: Bisa, gampang.
1: Gampang ya, tapi nggak masuk cuannya, bos.
2: Dikit ya.
1: Dikit ya.
2: Tapi
1: Tapi
2: emang
1: dari kenapa?
2: kalau dulu memang kalau awal-awal dulu sih Mbak, memang yang murah-murah 5.000
1: Ya,
2: tahun 2020 kan proses ya.
1: iya, bener lah. Sekarang kan udah 2024, serba mahal ya.
2: Iya,
1: Minyak goreng
2: betul.
1: aja udah mahal ya
2: Udah naik
1: sekarang ya.
2: semua.
1: Iya benar. Kan dari tahun 2000 2020 ya,
2: 2020.
1: 2020 sampai sekarang tuh bisa konsisten tuh gimana? Si Ical sendiri untuk menjaga kekompakannya nih. Pasti tim ya, banyak ya.
2: Banyak tim. Tapi kalau dulu-dulu belum. Awal-awal dulu kan
1: Sekarang
2: lebih
1: udah berapa timnya?
2: udah 5.
1: Oh, udah ada
2: Udah
1: 5.
2: 5.
1: Di awal dulu baru sendirian aja.
2: Sendiri, jadi semua sendiri.
1: Oh, sendiri. Ngeraciknya juga sendiri.
2: Sendiri, belanja
1: Oh.
2: ke pasar sendiri, apa semua sendiri.
1: Gitu.
2: Ya, lebih sering ke ini sih, Mbak. Apa sharing ke yang owner-owner yang lain? Ah, kan ada. Jadi sharing, Bang, misalnya ini gimana, sepi ini gimana, ini
1: Oh
2: gimana.
1: gitu ya.
2: Curhat lah kan, akhirnya kasih tips, semangat. Itu lo belajar.
1: Iya, sampailah sekarang ya bisa
2: Alhamdulillah.
1: konsisten ya, dan juga banyak juga digandrungi sama anak-anak muda ya.
2: Nah, betul.
1: Banyak yang nongkrong di sana.
2: Banyak, Mbak.
1: Banyak ya, apalagi
2: Banyak.
1: malam minggu ya.
2: Malam minggu ya banyak juga di rumah kan.
1: Oke. Nah, tapi kalau di Bungkulu ini, kalau Ical sama Iwan lihatnya anak-anak mudanya itu lebih pengopi atau mungkin ada momen-momennya aja?
2: Kalau Bengkulu, kalau Ica lihat sih Mbak lebih ke ngumpul ya malam
1: Oh, lebih
2: minggu
1: ke
2: aja
1: ngumpul.
2: gitu kan,
1: Oh, lebih ke momen ya. Nggak
2: momen,
1: setiap hari
2: nggak
1: ya.
2: setiap hari nggak. Makanya Ica targetin ke kantor-kantor buka.
1: Oh iya.
2: Soalnya dulu pernah buka di tengah-tengah kan di kilometer 6,5. Nah ternyata memang malam minggu aja yang rame. Makanya Ica putar otak buka di bandara sama di kantor gubernur yang mana buka setiap hari dan ada
1: Iya.
2: customernya.
1: Nggak mungkin nggak ada ya.
2: Ya
1: Pastilah satu
2: betul,
1: dua pasti ada lah
2: betul,
1: ya.
2: betul.
1: Nah, pengalaman Iwan nih gimana jadi salah seorang barista itu dari tahun berapa?
0: Dari barista udah dari tahun 2019.
1: Oh,
0: Ya.
1: 2019 ya, pas COVID ya.
0: Ya,
1: Oh,
0: COVID awal.
1: memang memang awalnya barista ya Iwan ya?
0: Ya, baru tamat sekolah kan, langsung ngelamar kerjaan jadi barista.
1: Oh, emang ada ini sertifikat keahlian gitu?
0: Ya,
1: Enggak.
0: ada.
1: Oh, ada.
0: Ada.
1: Emang ini ya ikut kursus gitu ya.
0: Ya.
1: Oh, di mana kemarin?
0: Bukan kursus sih.
1: Apa tuh?
0: Lebih ke
1: Oh,
0: pelatihan,
1: pelatihan.
0: sertifikasi kayak gitu dia.
1: Di mana Iwan kemarin, Wan?
0: Di Hotel Santika.
1: Oh, rame ya kemarin ya?
0: Ya, rame.
1: Itu ikut apa? Ikut yang kayak gitu tuh emang suka atau ikut-ikutan aja?
0: Ikut-ikutan.
1: Ikut-ikutan jadi cuan sekarang ya?
0: Iya.
1: Tapi dulu memang kepikiran gak sih jadi seorang barista gitu?

0: Enggak
1: ya, enggak kepikiran ya. Dari 2019 sampai sekarang tuh konsisten juga ya. Itu apa yang menjadi apa ya tantangannya seorang barista gitu kalau di kopi ini?
0: Palingan dimarahin bos.
1: Oh gitu.
0: Ya, karena megang resiko kan. Kita kan yang di produk kayak gitu.
1: Jadi tuh emang harus ini ya, cita rasanya tuh harus sesuai gitu ya. Berarti sebelum menyajikan bosnya nyicip dulu nih.
2: Ya, kalibrasi.
0: Ya, kalibrasi.
1: Oh,
2: kalibrasi dulu.
1: Gitu. Itu sekali berapa untuk itu sama kayak ini ya, kayak briefing gitu ya kan ya sebelum menyajikan sama customer sebaiknya gini-gini gitu kan. Itu setiap harinya atau memang ada momen-momennya aja?
2: Emang ada pas ketika masuk kopi barang masuk baru kita kalibrasi rame.
1: Gitu. Jadi biar ini ya biar tahu balance, sama tahu balance juga ya. Tapi jadi seorang barista itu apa yang enggak enaknya, Wan?
0: Enggak enaknya
1: banyak ini, banyak maunya pelanggannya.
0: Iya, itu aja sih.
2: Itu kalau di kopi, kalau disebut pendekar kopi, Mbak.
1: Oh. Iya, benar-benar ya. Pendekar kopi ya. Jadi pernah enggak sih dapetin customer yang kayaknya tuh ribet banget ini apa ngeraciknya gitu?
0: Pernah juga sempat ditungguin dia mau lihat proses dari awalnya sampai udah jadi di gelas atau di cupnya gitu.
1: Influencer nggak sih biasanya? Nggak juga ya?
0: Nggak ya, random kadang.
1: Gitu aja mau lihat gitu ya. Jadi gitu, itu buat apa kemarin?
0: Yang kopi susu gula aren, terus kopi ada juga gula. Yang manual brew-nya ada.
1: Oh, manual apa?
0: Manual brew.
1: Itu kopi?
0: Iya, kopi.
1: Kopi rasa apa?
2: Itu pure kopi.
1: Oh, pure kopi. Nah,
2: cuman dia kan karena disebut manual, berarti nggak ada
1: tangan mesin.
0: Nggak pakai mesin.
1: Oh gitu, jadi bikinnya manual. Kayak dibejek-bejek gitu kan ya. Gitu ya. Tapi itu lebih banyak yang mana kalau di kopi kita permintaannya?
2: Banyak mana, Wan? Non kopi
0: tergantung kopi. Usia.
1: Oh, tergantung usia ya. Tapi rata-rata sih kopi itu ada tiap
0: ada.
1: Hari ya.
0: Ada.
2: Soalnya kan setiap outlet beda-beda. Karena kan pasarnya kayak di bandara lebih banyak kopi susu gula aren, kopi
1: ya,
2: kan.
1: Karena kan memang lebih aman ya susu gula aren gitu kan ya. Kalau misalkan kopi pure kopi itu biasanya emang orang-orang yang memang pengopi banget enggak sih? Iya, emang pengopi banget gitu kan. Dan memang kalau nggak ngopi tuh nggak ini aja ada yang kurang aja
2: yang kurang.
1: Gitu kan kalau di hidup mereka itu. Nah kalau kalian sendiri suka kopi?
2: Suka.
1: Emang tapi, suka pengopi?
2: Kalau dulu pas sebelum kerja nggak suka kopi.
1: Oh nggak suka?
2: Nggak suka.
1: Jadi sekarang suka?
2: Suka. Berarti kan?
1: Kan biasanya kan gitu kan ya kalau orang ini apa yang orang yang bisa ngeracik itu belum tentu dia tuh pengopi.
2: Iya
1: gitu
2: biasanya.
1: Kan? Biasanya gitu. Biasanya tapi Iwan suka nggak Wan? Pengopi nggak Wan?
0: Untuk sekarang pengopi.
1: Oh, sekarang
0: semenjak
1: pengopi.
0: Jadi barista jadi pengopi.
1: Oh gitu. Tapi yang dikatakan yang kopi yang enggak segar tuh kayak gimana sih, Man?
0: Kopi yang enggak segar palingan salah waktu awalnya itu kalibrasinya.
1: Oh, gitu. Belum briefing dulu ya.
0: Iya, belum briefing dulu.
1: Rasanya tuh kayak gimana sih, Man? Rasanya tuh.
0: Kopi itu kan digiling tuh.
2: Apek.
1: Oh.
2: Biasanya itu kan nyimpannya itu tuh Mbak, dia masuk angin.
1: Oh gitu, gitu. Oh jadi kayak rasanya itu kayak ini ya, kayak kita beli ini loh kerupuk itu kan ya, kan masuk angin gitu kan,
2: iya, rasanya dia gak fresh gitu.
1: Gitu. Jadi pernah ada komplain nggak sih pelanggannya?
2: Pernah pasti pernah.
1: Oh pernah ya?
2: Pernah ada yang komplain dulu. Itu karena kelalaian barista kan, dia tuh nggak cross check barang-barang. Kayak misalnya kopinya tadi kan kebuka kan, nah, lupa ditutup, dimasuk angin, jadi nggak dia nggak press.
1: Oh iya.
2: Karena beda rasa kopinya nggak keluar Mbak.
1: Itu dia. Itu Ical sendiri kalau posisi kayak gitu gimana? Langsung marahin si Iwan?
2: Iya sih. Iya.
1: Gimana? Maksud aku biar ini loh, kita tuh cara Iwan sendiri tuh mengedukasi teman-teman yang memang salah di dalam pekerjaan tuh seperti apa gitu.
2: Diingati terus sih Mbak. Makanya Ical setiap hari cek terus yang di bandara, di rumah sama kata gubernur kan dicek terus.
1: Oh, di rumah ada juga.
2: Di rumah karena yang pertama tuh yang di rumah.
1: Oh, di rumah di mana,
2: Cak? Di Pekan Sabtu.
1: Nah. Oh, di rumah ada juga.
2: Kedainya kan itu. Dari sore sampai malam.
1: Berarti 3 ya, Wan?
2: 3, alhamdulillah 3.
1: Mau 4, 5.
2: Amin.
1: Di itu masih kosong tuh.
2: Di mana?
1: Di BIM.
2: Boleh.
1: Bisa jadi ya. Bisa. Kan di mall juga ada, di mall banyak lagi. Tapi kan kalau di apa ya? Karena kan di zamannya sekarang ini kan anak-anak mudanya itu kayak tiba-tiba aja tuh kayak suka kopi enggak sih?
2: Betul.
1: Kayak suka menggandrungin apa ya? Kayak
2: tren-trenan.
1: Ah iya, tren-trenan gitu. Trennya tuh kopi gitu, ngopi gitu. Nah, untuk apa Ical sendiri kan di sekarang apalagi di 2024 ini tentunya banyak ya untuk orang tuh selalu berinovasi ya. Dan pasti ada banyak lagi untuk kopi apalagi nih, dengan rasa apalagi nih, perpaduan apalagi nih gitu kan. Nah, Iwan sendiri ada ketakutan enggak sih tentang persaingan pasarnya gitu?
2: Kalau persaingan pasti ada, ya kan, Mbak. Tinggal lagi di kita di servisnya. Pelayanan.
1: Iya, iya,
2: nah,
1: benar-benar.
2: Kan
1: benar-benar,
2: customer tuh balik udah rasa oke, tinggal pelayanan lagi. Kan kita harus akrapin tuh sama customer seperti teman lah kan. Dia datang lagi. Itu aja sih.
1: Oh gitu. Nah,
2: terus kasih promo kan.
1: Nah, itu yang lebih penting.
2: Iya, kasih promo kan.
1: Itu yang lebih penting, promonya. Nah, ya, tapi kalau di Kopi Kita ada promonya kapan-kapan aja nih? Di hari-hari besar atau
2: di hari-hari besar biasanya?
1: Atau random?
2: Di hari besar sama terkadang di ini sih. Ulang tahun Kopi Kita.
1: Oh, di ulang tahun Kopi Kita kapan?
2: Udah lewat.
1: Oh, udah lewat
2: bulan
1: ya?
2: Bulan kemarin.
1: Oh, bulan Juni kemarin ya?
2: Terus sebulan kita kasih promo, sebulan.
1: Oh, sebulan full?
2: Sebulan full kita kasih promo.
1: Oh, gitu-gitu-gitu. Berarti harga kopi 25 jadi?
2: Jadi 15.
1: Oh, lumayan lah ya. Lumayan lah ya. Kalau biasanya tiap hari nyicip cuma 10 ribuan.
2: Iya, kan bisa cip yang 25 kan.
1: Lumayan ya, sebulan lagi ya sebulan. Promonya ya. Oke, coba aja kemarin ya, Juni ya kesini ya. Tapi gak apa-apa, kalau misalkan kalau di Kopi Kita ini kan tadi promo-promonya juga kenceng ya. Dan juga sekarang kan serba online juga kan, promonya pastilah di medsosnya. Betul. Nah, Instagramnya kebetulan ya, di sana yang ingin lihat-lihat untuk Instagramnya Kopi Kita boleh aja di Kopi Kita _BKL. Nah, di sana bisa dilihat untuk aktivitas-aktivitas atau mungkin kegiatan-kegiatannya yang ingin berkolaborasi boleh.
2: Boleh?
1: Oh, boleh banget.
2: Gas?
1: Boleh banget ya. Wow, ini di anniversary-nya ada bebakar malam minggu.
2: Yeah.
1: Ini bebakar malam minggu apa aja? Maksudnya nama acaranya atau memang?
2: Temanya, jadi kita bakar-bakar.
1: Oh, temanya, oh gitu. Jadi, oh, di rumah ya, di Pekansatu
2: ya?
1: Iya,
2: di Pekansatu.
1: Oke. Rom ini ya kemarin ya. Oh, udah 4 tahun anniversary. Oke. Nanti di 5 tahun anniversary ngundang siapa? Tirsa Besari.
2: Ya, mudah-mudahan sih, Mbak. Doain lah.
1: Oh, iya benar.
2: Doain. Okay. Soalnya teman-teman juga banyak kan cobalah ngundang artis kan.
1: Iya, benar.
2: Jadi setahunnya harus ini.
1: Iya, harus dikejar targetnya. Harus kejar target. Ya, haruslah ya.
2: Mudah-mudahan.
1: Mudah-mudahan ya. Amin. Amin. Balik dari sini ntar ada yang kontak ya. Udah ini nomornya gitu. Dan di sana kita break dulu ya untuk Gayara Galeri Nusantara untuk hari ini. Adik sana yang nak nanyo-nanyo ke Dang Ical, ke Dang Iwanko, boleh aja untuk di 0811 7816544, atau boleh juga lewat live chat kita ya adik sana di RRI, di RRI Net Bengkulu. Wow, udah rame. Kalau kita bacokan ya satu-satu untuk adik sana galonyo, silakan diserbu aja di RRI Net Bengkulu. Untuk Gayara di siang hari kok, atau bisa juga didengarkan lewat streaming ya di rri.co.id dan juga di RRI Digital. Jangan kemana-mana di sana, di Siko aja dulu di Proempe Suara Budaya Bengkulu.

0: Gayara, Galeri Budaya Nusantara.
1: Lagi di Gayara Galeri Budaya Nusantara, masih ke Ical, ke Iwan juga, teman-teman dari UMKM Kopi kita yang ada di kini ke masih ada di bandara, di mana, di rumah?
2: Di rumah di Pekan Sabtu.
1: Di rumah di Pekan Sabtu, satu lagi di kantor
2: Gubernur.
1: Nah, kalau di kantor Gubernur itu nanti ada Iwan di situ kelada, ketemu lah ke Iwan. Tapi kalau ke Bang Icalnya, Bang Icalnya kan di mana-mana. Tidak stay, keliling ya. Nah, kalau yang udah icip-icip juga kopi kita yang di ada di bandara, ada juga tepatnya di kayak mana,
2: Cal? Di dekat drop zone di bawah.
1: Jadi boleh sekalian tuh sambil-sambil ngudut situ boleh, dak?
2: Boleh, habis check-in kan, ngudut-ngudut, ngopi lah.
1: Boleh, situ kalau nyu agak jauh juga sih dari, lebih ke tepi gitu. Jadi boleh untuk ngerokok, boleh. Nah, kalau yang di kantor gubernur, emang boleh nian?
2: Boleh. Di gedung boleh. Kita kan posisinya di gedung biro umum. Emang ada tempat merokok sama tempat yang di dalam kan pip kan, kita pakai AC.
1: Iya. Oke. Ya, nah kita lanjut lagi ke ngecekkan soal kopi. Tadi kasih Ical kopi lagi mahal, Goda.
3: Iya, betul.
1: Kopi lagi mahal.
2: Lagi mahal, Mbak.
1: Cak, mana tuh dampaknya kayak penjualan Ical sendiri?
2: Kalau untuk Ical sendiri sih karena apa ya? Di harga sih, Mbak, kan kita jual kan nggak terlalu murah, jadi seimbang lah dan wajar lah karena kan memang
1: masih dapat lah
2: ya. Karena memang dari dulu tuh, Mbak, memang petani kopi itu memang harga kopi itu murah terus, baru inilah kan mahal lagi ya, rezeki mereka kan. Nah, dan juga kita kan tidak bisa kan memaksanya, karena memang kenapa dia mahal, karena kan Brazil lagi nggak panen. Dia tuh ada siklus penyakit apa untuk tanaman tuh 10 tahun sekali.
1: Ngaruh.
2: Karena kan memang Brazil tuh berapa persen tuh untuk dunia, 70% apa 80% tuh, nah. Dan gagal panen, panen dia. Makanya yang diambil di Indonesia naik.
1: Gitu, jadi naik. Ya, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, rezeki untuk petani kopi.
1: Benar-benar ya. Kalau dulunya mungkin murah.
2: Nah,
1: iyalah.
2: Toke-toke kopi.
1: Agak senyum petani kopi dah, ada apa-apa dah. Emang lagi rezekinya juga kali ya. Tapi tidak ini Ica sendiri tidak menaikkan harga atau mungkin mengurangin komposisinya.
2: Tidak. Karena Ica tahu ini enggak lama.
1: Oh iya, benar-benar ya. Jadi enggak
2: apa-apa
1: dah. Dan harganya pun juga lah udah dapat lah dari situ gitu kan. Oke, jadi tidak terlalu pengaruh. Nah, untuk untuk sekarang kan udah banyak kok untuk varian-variannya di kopi kita. Nah, dalam waktu dekat kok ada dak? Nah, ada coba mungkin resep-resep baru Pak
2: ada.
1: Barista?
2: Ada dong.
1: Ada dak?
4: Tergantung nengok customer dulu.
2: Ya, oh betul.
4: Gitu. Ya. Mungkin customer pengen ceko-ceko rasanya,
1: boleh.
4: Baru diulik-ulik lagi.
1: Tapi ada dak sih yang ada kopi yang rasu-rasu buah gitu?
2: Ada, Mbak. Itu biasa di Arabica. Makanya dibuat manual brew tadi. Itu pure kopi. Tapi memang tergantung lagi sih cara pembuatan. Cara pembuatan kalau benar.
1: Tapi kalau kopi di Ical itu robusta.
2: Robusta Arabica ada semua.
1: Ada semua. Tinggal belum ada nih di kopi kita yang rasa-rasa apa buah-buahan gitu.
2: Ada di Arabica ada. Kita ngambil di Curup, Payang. Dan setiap biji kan berbeda-beda rasanya. Ada rasa jeruk, tergantung si penikmat. Tergantung si penikmat kan.
1: Aku pikir tuh ada penambahan rasa gitu.
2: Enggak, tapi memang kalau orang awam bilangnya, rasa jeruk benar. Sebenarnya enggak, tapi kayak kita udah ngopi nih, ngopi kan, kayak ada asamnya tuh asam jeruk, asam mangga gitu. Nah, itu yang buat uniknya.
1: Iya, aku pikirnya ada, mungkin ada kayak ada tambahan rasa.
2: Iya betul.
1: Ternyata tidak. Ya.
2: Emang pure di kopi.
1: Emang kopinya emang ada rasa gitu. Yeah. Sejauh itu di kopi kita ada rasa apa?
2: Kalau si Ical cicip lebih ke asam-asam jeruk sama mangga.
1: Masih jeruk aja ya, masih standar lah.
2: Standar.
1: Ya. Jeruk gitu ya. Tidak ada yang rasa apa?
2: Strawberry.
1: Strawberry atau mungkin yang lebih ekstrim lagi durian.
2: Durian.
1: Mungkin ada juga dak penikmatnya.
2: Bisa.
1: Kan? Bisa jadi kan ada penikmat kan tidak tahu gitu kan orang yang suka kopi kok dak.
2: Enggak pernah tempuyak nih.
1: Datanya itu aduh yang lain di dalamnya kan. Tapi itu ada sih kalau di apa di apa Diana. Di kopi kita sendiri itu tuh untuk rasa-rasanya itu tuh Ical terus memperbaharui atau berinovasi terus enggak sih setiap tahunnya gitu?
2: Iya pasti.
1: Oh pasti.
2: Pasti.
1: Ya? Nah, di tahun ini kok ada varian baru apa?
2: Di nangka. Asam, asam-asam, asam-asam nangka.
1: Oh,
2: nangka sama kacang.
1: Nangka cempeda itu.
2: Heeh.
1: Cempeda.
2: Iya. Cepet-cepet ya? Mana? Cepet-cepet nangka nih rasanya.
1: Oh, gitu.
2: Sama rasa kacang.
1: Rasa kacang, kacang.
2: Kacang.
1: Heeh.
2: Aneh aja. Memang unik Pak kalau di Arabica gitu, tapi gitu. Tergantung si proses penyangrai kopinya sih itu. Kan Ical terus ngambil dicurup sampai yang kebetulan teman Ical.
1: Iya, iya,
2: jadi
1: iya.
2: Kami sama-sama ngulik, ngulik-ngulik terus. Nah, timbul rasa itu.
1: Oke. Ical sebagai ownernya apa sih yang jadi yang jadi kendala dari dulu sampai sekarang gitu?
2: Kendala.
1: Selama 4 tahunan lo apa?
2: Kalau kendala dari tahun 1, 2, 3 pasti ada. Seperti itu di Simba
1: Mungkin itu bahan bakunya kali ya?
2: Bahan baku yo pertama kan naik kan dan juga dulu karena masih di satu yo dia masih di rumah kan jadi agak payah karena harga masih murah kan dulu untuk kita jual dan bahan masih naik kita naik kan berat di customer itu agak payah tantangannya dan juga hujan itu kalau buka di luar hujan tantangannya tapi beda sama kita buka di bandara dan di Kota Gubernur hujan apapun tetap tapi si kalau di kantor gubernur tantangannya lebih ke tanggal muda, tanggal tua.
1: Pasti ada. Tapi lucu pula ada dari tiga tuh pasti ada. Pasti
2: ada. Ya. Ke apa ya? Tantangannya masing-masing.
1: Ya, beragam ya. Kalau yang di rumah yang di Pekan Sabtu mungkin karena hujan. Ya, karena tempatnya di luar di outdoor gitu ya.
2: Oke,
1: kalau di tempatnya Iwan di apa di kantor gubernur itu lebih ke tanggal muda tanggal tuanya.
2: Iya.
1: Tanggal tua itu banyak utang.
2: Betul.
1: Kalau di bandara mungkin nikel kali ya.
2: Kalau di bandara lebih ke tergantung pesawat.
1: Tergantung pesawat.
2: Kalau pesawat rame rame. Tapi kalau pesawat sepi sepi.
1: Iya, waktu liburan biasanya
2: ya, rame. Iya, rame. Lebih ke kalau yang sepi itu Mbak bulan puasa.
1: Oh iya benar.
2: Wah, itu sepinan. Sepinan. Paling sehari itu cuma satu.
1: Rame ya?
2: Tidak. Baliknya pas nak lebaran. Seminggu nak lebaran baru.
1: Iya.
2: Baru
1: iya,
2: rame.
1: Iya, benar-benar ya. Jadi itu berarti puasa galo orang.
2: Puasa orang.
1: Oke, kita sapu dulu yang ada di sana yang lah gabung di line YouTube gitu rame kok yang nengokkan Ical ke Iwan untuk di siang hari ko ado M Hasan semangat bang katanya siapa itu papa
2: adek
1: oh adek ada Genta Ardian Ical yuk ada Zul Manolah jam 11 iyo bang ma bang tadi itu mutari lagu dulu ada Sunengsi Bengkulu sukses ya bang Ical sehat selalu siapa ibu
2: ibu
1: oh, ibu siapa lah dulu dikit ibu tuh
2: halo mak
1: Ika Ical orang sih kok Bengkulu
2: lahir di Jakarta tapi besar di Bengkulu
1: oh besar di Bengkulu Iwan kali dah orang sih kok
4: ya Iwan orang sih kok
1: sih kanian
4: iya
1: Bengkulu mana
4: Bentiring
1: oh Bentiring orang Bentiring siapa lah dulu orang Bentiring tuh ada Rivaldi Saputra gacor ada Yeliasa S2 kasih paham Cal biasanya uyo dia yang paham kami gue yang ngerti kopi ngeci kopi pulo dah ada Boyot gasak Cal ada Yofi Yefriansa yakin ya dengan Ical ke iyalah lah tigo keren nambah lagi rencana
2: gue amin.
1: Ada Iqbal Sanata menyala Bang Ical semangat ada Iqbal lagi gasak terus keceknya Iqbal tuh siapa sih Iqbal Sanata.
2: Sanata
1: semoga menang apa menang apa
2: semoga
1: menang
2: apa Bang Ical
1: menang apa
2: Iko
1: lomba apa emang pernah ikut lomba
2: dulu pernah
1: oh dulu pernah
2: di David Black tuh? 2021.
1: 2021.
2: Perdana ikut lomba se-Sumatera. Lomba manual baru tadi. Alhamdulillah juara dua.
1: Alhamdulillah. Siapa aja tuh lawannya?
2: Dari Palembang punya sekitar banyak 45 ya?
1: peserta.
2: Palembang, Curup, Lubulinggau, Payang.
1: Apa yang bikin Ical menang kemarin tuh?
2: Sebenarnya sih awal itu Mbak cuma mau ikut kan nama kawan, tapi enggak tahu keterusan menang lanjut. Alhamdulillah.
1: Emang ada berapa tahap kemarin?
2: Banyak, karena kan di duel-duel, dua versus dua kan terus di battle.
1: Iya, kan dulu lagi ikonian ya, lagi trenian ya.
2: Lagi tren kan. Dan itu perdana di Bengkulu lomba itu.
1: Dan emang waktu itu di Bengkulu.
2: Di Bengkulu. Di David Black, di BIM.
1: Oke. Apa hadiahnya?
2: Duit sama kopi.
1: Wow, kopi lagi.
2: Kopi lagi.
1: Kopi lagi. Ada lagi Emon tadi abang tadi tuna, yang abang kasih kopi tadi katanya enak, katanya kopi Bang Ical enak dan mantap rasanya. Nah, minta lagi.
2: Aman tuh Bang, nanti diantar.
1: Oke, ada Iqbal lagi. Iqbal aja nian, Mbak, dikasih apa Iqbal kok? Buka kopi kita di Padang Serai katanya, dijamin rame di Padang Serai katanya. Nah, Padang Serai di mana tuh rame?
2: Mungkin di simpang itu ya. Simpang
1: mungkin
2: Kandis tuh ya.
1: Ada juga siapa kok Joslet 007 namanya, lama keburu bubar. Iya, tadi itu iklan dulu dah. Nah, kini lah mulai lagi kami kok. Nah, untuk sebelum jam jam 12 dah tambah terasa. Apa kok untuk pesannya dari Ical sendiri untuk kawan-kawan yang mungkin pemula kok, yang pemula yang baru ndak buka kedai kopi gitu.
2: Yang pertama semangat, terus lawan rasa takut. Rasa takut karena Ical dulu kan seperti itu, Mbak.
1: Takut rugi,
2: takut enggak berhasil.
1: Iya.
2: Padahal kita belum coba kan.
1: Iya.
2: Sebenarnya coba dulu. Pasti memang pasti ada gagalnya, tapi kan dari kecil. Dari situ kita belajar. Tapi kalau belum pernah mencoba kan tidak akan tahu.
1: Iya.
2: Makanya Ical kasih tahu sama yang tim-tim yang lain kan. Kalau bisa buka sendiri, buka sendiri. Belajar dari sini, buka usaha, belajar. Karena Ical dulu kan dikasih tahu sama bos seperti itu.
1: Iya.
2: Makanya kerja tuh jangan sekedar kerja, tapi cari ilmunya. Jadi ketika keluar, ada yang diambil.
1: Iya benar-benar. Jangan kerja kayak Ical terus.
2: Betul.
1: Biarlah Ical tuh sendiri bayangin. Tapi untuk sekarang kok Ical sendiri adalah punya tim lah berapa kalau 6?
2: 5.
1: Lima. Kan? Berarti dengan beragam macamnya. Nah, itu selalu evaluasi.
2: Betul. Setiap bulan selalu evaluasi.
1: Pesan dari Iwan, untuk jadi seorang barista. Tuh kayak gimana? Ala Iwan aja. Jangan tukang nian, relax. Gimana? Iwan sendiri jadi barista tuh gimana? Apa modalnya? Berani aja kan?
4: Modalnya berani sama
1: Pengopi juga.
4: Oh,
1: harus pengopi juga.
4: Iya.
1: Iya,
4: karena harus ngopi setiap hari.
1: Iya, dah. Harus kita tuh cari terus kan referensi-referensi rasa-rasa lain kan. Harus juga tahu tren-tren sekarang tuh kopi yang seperti apa gitu, dah. Nah, bakal ada ikut enggak sih ke depannya mungkin pelajaran-pelajaran atau mungkin pelatihan-pelatihan yang lainnya? Iwan sendiri untuk lebih memprofesionalkan kebaristaan kok gitu.
4: Pengen ikut sih kayak ada lomba event kayak Bang Ical tadi.
1: Belum ada ikut ya?
4: Belum.
1: Oh, belum ada ikut ya. Next lah dah. Next. Mungkin cari-cari tahu dulu dah. Mungkin ada di online-online mungkin kali kan. Nah, terakhir apa ikonnya kemarin modalnya berapa sih? Pengen tahu.
2: Kalau awal-awal dulu kan Ical buat kecil tuh, Mbak. Modalnya
1: dikit. Dari rumah dulu kan?
2: Jadi cuma pakai kontainer itu. Itu 5 juta sama alat 5 juta, udah. Sisanya kalau masalah kursi, Ical berpikir
1: kan nyari-nyari bahan-bahan baku kayak gitu tuh kayak gimana sih?
2: Kebetulan Ical kan kerja di kafe kemarin kan?
1: Oh, dikasih tahu.
2: Nah, kan Ical beli bahannya, jadi Ical tahu. Jadi, beli ini di sini. Terus ngambil kopi, Ical ikut sama bos Ical kan ke Curup. Tempatnya di sini, Pak D ini. Ical simpan nomornya kan?
1: Gitu-gitu. Baik, ini enggak posisi Ical enggak?
2: Baik.
1: Kan jarang-jarang yo kalau misalkan orang-orang yang memang kalau
2: Lagi
1: itu kan jarang-jarang kan pasti kan dirahasiakan apalagi resepnya kalau dari barista kan pasti enggak akan dikasih tahu lah gitu kan. Mudah-mudahan murah lada rezekinya dah. Nah, untuk kedepannya apa kok harapannya di Ical sendiri di kopi kita kok?
2: Harapannya Ical bisa kopi kita ini bermanfaat bagi orang-orang dan buka lapangan pekerjaan lebih banyak lagi.
1: Amin.
2: Terus Ical juga Mbak tidak mau hanya buka kopi kita tapi usaha yang lainnya. Dari kopi kita Ical belajar usaha manajemen dan lain sebagainya. Pengen buka yang lain nanti.
1: Apa misalkan?
2: lebih ke apa ya, kuliner sih. Pengen coba kuliner. Pengen coba kuliner sama bisnis-bisnis yang lain seperti kopi, lebih ke bahan kopi.
1: Bahan kopinya. Next deh untuk projectnya. Harapannya untuk Iwan apa Wan di barista ko? Harapan Iwan sendiri di tahun Niko apa misalkan ingin ikut lomba mungkin atau apa mungkin gitu.
4: Yo lagi pengen cari event ikut lomba dari kawan baru.
1: Iya atau mungkin nak cari resep baru ya, lagi. Ya, resep baru kali kan. Tapi Iko dah sih pernah dah sih kalau misalkan Iwan sendiri tuh cari-cari resep cah itu tuh berapa lama bisa jadi proses jadinya gitu nah.
4: 3 hari palingan, 1 hari test drink.
1: 3 hari ya.
4: Iya.
1: Langsung bisa dijual tuh.
4: Langsung bisa dijual.
1: Okay.
4: Hari pertama test drink pribadi, terus hari kedua ke bos, hari ketiganya baru di ACC.
1: Oh gitu. Itu Iwan sendiri nyari referensinya tuh di mana? Atau cubo-cubo aja.
4: Bisa dipelajari di YouTube juga boleh.
1: Kalau banyak juga dah sekarang dah untuk referensi-referensi lain dah. Apa yang penting kita tuh harus rajin juga dah dan juga harus konsisten juga dah. Jam 12 lah 2 menit lagi sih sebenarnya. Ada lagi enggak kawan-kawan yang disampaikan? Mungkin kayak kawan-kawan yang lain yang lagi berjuang sekarang ingin buka kedai kopi juga.
2: Pesannya yo tetap semangat, jangan lupa ngopi.
1: Iya, di kopi kita. Iwan ada lagi, Wan, yang disampaikan, Wan. Apa Iwan nyanyi? Oke deh, untuk adik sana galonya, terima kasih yang udah ngikutin kita di Gayara untuk di siang hari ko. Nah, coba kopi kita, boleh aja. Coba dulu intip-intip Instagramnya di kopi kita _ di BKL ya. Nah, boleh aja untuk DM, nak nanyo-nanyo atau apa mungkin ya. Atau ndak pesan lewat DM bisa.
2: Bisa?
1: Oh, bisa juga.
2: Bisa, DM bisa.
1: Aktif ya, Dek?
2: Aktif.
1: Oh, aktif. Oke. Atau bisa aja kok ada linknya juga, Dek?
2: Ada linknya.
1: Nah, itu ada linknya juga kok. Langsung ke WA ya?
2: Langsung ke WA.
1: Nah, langsung ke WA. Bisa dicoba kalau buat yang penasaran ya, buat kalian-kalian yang emang suka banget ngopi. Nah, kalian boleh coba nih untuk rasa kopi lainnya dari kopi kita ini ya. Terima kasih Ical, terima kasih juga Wan untuk hadir di siang hari ko di Gayara di Prompe. Dan nah di sana sampai di siko dulu untuk acara kita di Gayara. Sampai ketemu lagi di Gayara selanjutnya.

7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Di sana kabar gitu, pukul 12 waktu Indonesia Barat, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPK NL Bengkulu menggelar sosialisasi pengelolaan kekayaan negara di Universitas Bengkulu. Kegiatan ini mengusung tema penguatan tata kelola barang milik negara untuk aset yang tertib, aman, dan bernilai guna. Kegiatan tersebut diikuti Satuan Kerja Kementerian dan Lembaga di wilayah Bengkulu sebagai upaya meningkatkan pemahaman terkait pengelolaan barang milik negara atau BMN, sekaligus memperkuat sinergi antar instansi. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DJKN Lampung dan Bengkulu, Windrati Aryani Sialagan, menyampaikan BMN bukan sekedar isu administratif, melainkan bagian penting dari tata kelola keuangan negara dan pelayanan publik. Karena itu, aset negara yang belum dimanfaatkan secara optimal perlu didorong menjadi aset produktif yang memberikan manfaat ekonomi maupun sosial tanpa mengabaikan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Informasi selanjutnya, di sana pada tahun 2026 Eko Dinas Kesehatan mencatat tidak banyak kasus demam berdarah dengue atau DBD yang terjadi di Kabupaten Kaur. Terhitung dari bulan Januari hingga bulan Juni 2026 baru ada 24 kasus DBD yang terjadi. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur, Sapuan Ilyas, mengatakan jumlah kasus DBD saat Iko alami penurunan yang cukup drastis, terlebih jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2025. Ia menilai kesadaran masyarakat untuk menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat saat ini sudah cukup tinggi. Untuk informasi selengkapnya, di sana bisa langsung aja baca di laman rri.co.id dan jangan lupa untuk download RRI Digital.
1: Prom 4 FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

Sunan Bonang memiliki nama asli Raden Makhdum Ibrahim atau Maulana Makhdum Ibrahim. Nama tersebut diambil dari bahasa Hindi yang bermakna cendekiawan Islam yang dihormati karena kedudukannya dalam Islam. Sunan Bonang juga mendapat sebutan Wadat Anyakrawati karena tidak menikah. Mengenai nama Bonang, ada sejarah panjang yang tersemat pada nama tersebut. Selain mengganti nama-nama atau istilah Hindu dengan nama-nama Islami, Sunan Bonang juga memanfaatkan alat musik tradisional yang bernama Bonang untuk syiar Islam. Kesenian rakyat yang bernama Bonang dimainkan untuk menarik simpati masyarakat yang sebagian besar masih memeluk agama Hindu saat itu. Sunan Bonang juga menembangkan lagu-lagu Jawa dengan iringan Bonang tersebut. Bila dipukul dengan kayu lunak, Bonang akan menghasilkan suara yang merdu. Apalagi jika yang memainkan Sunan Bonang langsung. Gaung Bonang sangat menyentuh hati masyarakat sekitar. Sunan Bonang memainkan musik tradisional tersebut di masjid yang ia bangun. Karena tertarik melihat secara langsung pertunjukan Bonang, maka orang-orang pun berbondong-bondong ke masjid yang menjadi sumber suara. Saat itulah, Sunan Bonang memberikan syarat. Syaratnya adalah, mereka yang ingin masuk masjid harus membasuh kaki di kolam yang ada di depan masjid, kemudian mengucapkan dua kalimat syahadat terlebih dahulu. Biasanya, Sunan Bonang akan menerangkan makna tembangnya kepada masyarakat yang hadir. Lewat cara dakwah seperti itu, masyarakat yang mengikuti Sunan Bonang dan memeluk Islam semakin banyak. Karena cara dakwah yang menggunakan Bonang, maka Makhdum Ibrahim akhirnya lebih dikenal dengan Sunan Bonang.

Islam termasuk agama dakwah. Setiap orang diwajibkan untuk berdakwah sesuai dengan kesanggupannya. Dakwah bisa dalam bentuk perkataan ataupun perbuatan. Dakwah tidak sebatas di masjid atau musola, melakukan perbuatan baik dan membantu orang lain juga termasuk bagian dari dakwah. Rasulullah semasa hidupnya pernah melakukan pendekatan personal, diskusi, surat-menyurat, pendidikan, mengirim utusan, dan lain-lain. Dari banyak pendekatan itu, menurut Kiai Ali Mustafa Yaqub dalam buku Sejarah dan Metode Dakwah Nabi, pendekatan pendidikan dan misi termasuk paling sukses. Buktinya, ketika Nabi meninggalkan sekurang-kurangnya 114.000 sahabat, mereka secara umum pernah mendapatkan pendidikan dan pengajaran langsung dari Nabi. Jumlah ini tampaknya sudah cukup dijadikan bukti tentang efektivitas pendekatan pendidikan. Sementara dalam pendekatan misi dapat dilihat misalnya, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengirimkan tenaga dakwah pertama kali, yaitu Mus'ab bin Umair yang ditugaskan di Yastrib, Madinah. Sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke kota itu, Mus'ab berangkat ke Yastrib sesudah Bai'at Aqabah pertama yang diikuti 19 orang. Setelah satu tahun Mus'ab tinggal di sana, pada musim haji ia pergi ke Mekah bersama 75 orang. Mereka di Mina kemudian melakukan bai'at kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bai'at ini dikenal dengan Bai'at Aqabah kedua. Artinya, Mus'ab berhasil mengislamkan sekitar 63 orang. Dua pendekatan ini berhasil karena masyarakat yang didakwahi bisa bertemu dan melihat langsung perilaku sehari-hari pendakwah. Pendakwah dalam hal ini harus menjadi contoh yang baik, sehingga orang tertarik untuk mendengar apa yang dikatakan dan meniru apa yang dilakukannya. Dai, kata Kiai Ali Mustafa Yaqub, bukan sekedar orang yang datang kepada masyarakat yang didakwahi, kemudian tinggal tanpa diketahui perilaku kesehariannya. Dai adalah pemberi contoh dan teladan yang terus-menerus kepada masyarakat yang didakwahi. Perlu diketahui, dalam sejarahnya, Rasulullah tidak pernah melakukan dakwah keliling atau safari dakwah, di mana beliau pergi untuk berdakwah beberapa hari dan meninggalkan sahabat untuk sementara di Madinah. Beliau fokus mengajar dan mendidik di satu tempat saja di Madinah, dan sahabat datang untuk belajar bersama Nabi. Padahal waktu itu, sudah ada beberapa masjid di Madinah. Kalau Nabi suka dakwah keliling, pasti disebutkan dalam hadis tentang perjalanan dakwah beliau dari satu masjid ke masjid. Nabi tidak pernah melakukan itu. Bisa jadi karena dakwah paling efektif bukan sekedar ceramah di mimbar, tapi mencontohkan melalui perbuatan. Terbukti, ada banyak kisah yang menceritakan ketertarikan orang masuk Islam karena kebaikan dan kebagusan akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.

91.7 FM Radio 4 Bengkulu. Di sana apa kabar di siang hariku? Semoga masih dalam keadaan sehat walafiat dan juga terus semangat dalam menjalani aktivitas. Di mana hariku di sana? Hari pembuangan tabut di sana. Tabut beriringan dibuang dari depan BI kalau tidak salah ya, sampai ke Karbala di sana, di Tanah Patah atau di Padang Jati maksud saya. Jadi bagi di sana yang lagi nak nonton, bisa tuh nonton di jalan-jalan gue sambil dia beriringan pula kan. Pantau-pantau aja tuh dari situ sampai ke Karbala kala. Dan biasanya kalau di siang hari cek gue sambil nonton itu paling enak itu makan gorengan enggak sih di sana. Gorengan yang betul-betul tepung tuh enak kan, panas-panas. Tapi ternyata konsumsi makanan yang mengandung tepung secara berlebihan kok dapat berdampak pada kesehatan tubuh manusia di sana. Makanan berbahan dasar tepung kayak mie instan, roti, gorengan ya kan, dan kue dan makanan olahan lainnya itu umumnya mengandung karbohidrat sederhana yang dapat meningkatkan kadar gula darah dengan cepat apabila dikonsumsi dengan jumlah yang berlebihan. Dan itu ada juga penelitian yang menemukan bahwa pola makan dengan indeks glikemik tinggi termasuk konsumsi berlebihan makanan berbahan tepung olahan dapat meningkatkan risiko obesitas dan diabetes tipe 2. Risiko tersebut semakin tinggi apabila tidak diimbangi dengan aktivitas fisik dan konsumsi makanan bergizi yang seimbang. Jadi lebih baik kita jaga kesehatan dan batasi dan kontrol makanan kita di sana. Tetap bersama kami di area 4 Bengkulu 91.7 FM, Suara Budaya Bengkulu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Berendo Siang, Rompat RRI Bengkulu.

0: Rompad FM.
1: Di sana kabar kita pukul 13 waktu Indonesia Barat, pemerintah Kota Bengkulu mengimbau seluruh masyarakat khususnya aparatur sipil negara atau ASN untuk mengikuti proses seleksi penerimaan murid baru atau SPMB tahun 2026 secara sportif dan sesuai aturan yang berlaku. Wali Kota Bengkulu Dedi Wahyudi menegaskan bahwa sistem zonasi dalam SPMB bertujuan untuk mewujudkan pemerataan pendidikan sehingga tidak boleh disalahgunakan demi kepentingan tertentu. Untuk mencegah terjadinya kecurangan, Pemkot Bengkulu telah meminta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dukcapil untuk memperketat pengawasan terhadap perpindahan data kartu keluarga atau KK menjelang pelaksanaan SPMB 2026. Menurut Dedi, perpindahan data KK tetap diperbolehkan selama memenuhi ketentuan yang berlaku dan mendapatkan persetujuan dari pemilik KK. Namun proses tersebut akan diawasi lebih ketat agar tidak dimanfaatkan untuk kepentingan penerimaan siswa baru. Informasi selanjutnya di sana, rangkaian ritual sakral Festival Tabut Bengkulu memasuki fase akhir dengan pelaksanaan prosesi tabut naik pangke yang digelar setiap 9 Muharram. Kegiatan yang berlangsung di kawasan Pasar Melintang Kota Bengkulu ini menjadi salah satu tahapan penting sebelum dilaksanakannya arak gedang, tabut besanding hingga puncak acara tabut tebuang. Prosesi tabut naik pangke selalu menjadi perhatian masyarakat karena menandai penyempurnaan bangunan tabut yang sebelumnya telah melalui berbagai tahapan ritual. Ratusan anggota kerukunan keluarga tabut atau KKT bersama masyarakat tampak mengikuti jalannya prosesi yang sedang berlangsung hikmat dan syarat makna budaya serta nilai sejarah. Ketua KKT Bengkulu Safril menjelaskan bahwa tabut naik pangke merupakan proses penyambungan bagian puncak tabut dengan bangunan utama atau tabut gedang yang sebelumnya telah disiapkan di gerga, yakni tempat pembuatan tabut. Untuk informasi selengkapnya di sana bisa baca di laman rri.go.id dan jangan lupa untuk download RRI Digital. Dan dari sana sebentar lagi kita bakal bergabung dengan RRI Jakarta dalam acara siaran budaya Nusantara. Jadi tetap bersama kami di RRI Prompet Bengkulu 91.7 FM.
2: Prompet FM 91.7 Suara Budaya Bengkulu.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abang Pon, cancingnya Babe, dan semua pendengar di Nusantara tentunya ya. Dan untuk edisi kali ini ya Abang Pon ya, di dalam program Suara Budaya Nusantara, kita akan terbang ke Semarang Abang Pon ya. Udah gak terlalu jauh ya, sekitar 6 jam lah ya kalau perjalanan darat gitu. Untuk tema pada Suara Budaya Nusantara kali ini membawakan yaitu Ritual Suro, Merawat Kuno, Menjemput Berkah Karso. Dan sudah ada rekan saya di Semarang, ada Kak Michelle Sabda. Halo, selamat siang Kak Michelle.
2: Halo, halo, selamat siang. Iya. Kedengaran jelas ya suaranya ya?
1: Iya, jelas kok. Iya.
2: Oke, alhamdulillah. Mm-mm. Oke.
1: Gimana kabarnya nih Kak Michelle?
2: Kabar baik, Bang Noel, gimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah baik juga, ini di Jakarta cuaca cerah aja nih. Di Semarang panas ya?
2: Panas.
1: Seperti biasa.
2: Seperti biasa.
1: Iya benar. Oke deh, untuk edisi kali ini kira-kira kita kan seperti yang udah kita sebut tadi, untuk temanya yaitu Ritual Suro, Merawat Kuno, Menjemput Berkah Karso.
2: Betul.
1: Untuk narasumber apakah sudah hadir di sana untuk
2: sudah
1: ya,
2: sudah datang.
1: Baik, mungkin boleh langsung diperkenalkan.
2: Oke, ini ada Kanjeng Raden Aryo Ribut Caritonagoro ini ya, atau biasa dipanggil Mbah Ribut, yang sudah langsung hadir di studio. Selamat siang Mbah.
3: Selamat siang Bu.
2: Sehat-sehat nggih?
3: Alhamdulillah.
2: Oke.
1: Iya.
3: Jakarta Semarang.
1: Iya betul. Selamat siang Mbah Ribut.
3: Selamat siang Bapak.
1: Iya.
2: Sehat-sehat pokoknya, ini kabarnya baik juga nggih Mbah.
3: Amin Mbah.
1: Alhamdulillah. Iya. Oke, mungkin untuk paruh waktu pertama kita pemaparan dari Mbah Ribut dulu, baru setelah itu paruh waktu kedua kita jeda lagu, setelah itu baru kita buka line telepon gitu ya, Kak Michelle ya.
2: Oke, siap. Baik. Dan mungkin Mbah Ribut, monggo ini kita langsung mengawali saja ya obrolan kita silakan. Di siang hari ini tentang ritual suro, ini merawat kuno, menjemput berkah karso. Dan mungkin ini Mbah Ribut sendiri pun juga sebagai budayawan ya, monggo bisa diceritakan dan bisa dikasih tahu ini sebagai seorang tokoh adat ya, atau budayawan sendiri, gimana sih esensi atau mungkin makna dari ritual suro, kenapakah apa suro ini terasa spesial gitu bagi masyarakat, terlebihnya masyarakat Jawa, monggo Mbah.
3: Terima kasih Mbak waktu yang diberikan. Selamat siang untuk mendengar Suara Budaya Nusantara. Pada kesempatan ini saya menyampaikan tentang ritual suro. Mendengar sekalian bahwa yang namanya suro, suro itu adalah termasuk budaya. Yang dinamakan budaya adalah olah pikir yang bernuansa indah. Itu budaya yang dijawabake. Yang di Jawa akeh lho Bu.
2: Nggih. Ya.
3: Woeng amikir kang ambabar entah, itu namanya budaya. Pendengar yang saya hormati, perlu diketahui ya, pada kesempatan ini adalah suro. Suro ini tahunnya B ya. B hitungannya 1960 tahun Jawa. Sekarang begini, pada ritualan suro ini Bu, ini memang suatu budaya. Jadi tidak bisa dipindah ke sana, dipindah ke sini karena sudah mutlak kepunyaan leluhur Jawa kita dulu yang namanya budaya Suro. Umpama membersihkan pusaka, keris-keris dan lain sebagainya. Ini termasuk budaya. Bernuansa untuk rialat atau sidikoro malam hari dengan keluarga atau dengan orang-orang yang bersifat tua ini untuk memohon kepada Yang Maha Kuasa dalam keadaan sehat semuanya, mencari rezeki gampang dan lain sebagainya. Ini yang kedua. Terus yang ketiga, pada kesempatan itu Bapak dan Ibu ini bisa jadi satu, memohon kepada Yang Maha Kuasa di tempat yang sunyi, Bu. Jadi pada saat malam satu suro kemarin itu banyak yang pada ritualan pada tempat-tempat yang sunyi, ya. Untuk apa? Untuk semuanya memohon kepada Yang Maha Kuasa. Untuk memohon supaya apa? Dalam tata kehidupannya bisa tertata rapi, masalah keluarga, anak dan keluarga dan sebagainya. Itu pada nuansa suro masih ada lagi. Yaitu suro, bulan suro ini sarana yang harus dilaksanakan oleh orang-orang leluhur Jawa, Bu. Membersihkan diri pribadi dari dosa-dosa yang dilaksanakan dalam satu tahun.
2: Oke.
3: Caranya apa,
2: Ibu-ibu? Seperti apa?
3: Caranya membersihkan tata lahir dulu. Tata lahir. Umpamanya hubungan antara keluarga, antara tetangga dan lain sebagainya. Itu harus dihilangkan. Rasa congkak, rasa sombong, rasa dan lain sebagainya. Untuk tata batin, Ibu, karena yang namanya manusia itu nuansanya kan banyak, Bu. Gitu. Umpamanya nuwun sewu Bapak itu kan memikirkan keluarga. Memikirkan anak-anak kusuk benar tak gadek apa nuwun sewu. Saya pakai basa Jawa. Alhamdulillah.
1: Indonesia
3: pada berikan. Nah ini. Jadi pada saat suro ini, para pendengar sekalian, itu saat kita untuk membersihkan diri dari nuansa-nuansa yang kurang enak dalam masyarakat. Congkak, kesombongan, dengki, serai, dan lain sebagainya. Nah, jadi nanya tulus pada suro habis, ini kita sudah nuwun sewu, lahir batin itu sudah bersih semuanya. Jadi harapan itu, terus begini, ruwatan pribadi itu bisa untuk apa ya, untuk menghilangkan apa, Bu, rasa manusia itu supaya tidak iri apa tuh, ewo. Umpamanya ibu beli motor, ribut terus maturi, wah ibu kayak tuku motor terus aku kok ora iso. Ini suatu iri yang demikian ini segera dihilangkan. Soalnya apa, Ibu, itu nanti kan berpengaruh pada tata kerja kehidupan lainnya, begitu. Makanya suro ini proses yang untuk melaksanakan ritualan itu sangat dipentingkan. Nah ini nuwun sewu kepada pendengar sekalian untuk bulan suro, ya, bulan suro ini, dan ini masih dalam tema nu lho, Bu, ritualan suro lho, Bu, ya. Jadi nuwun sewu karena budaya Jawa itu dulu ada sejarah. Sebetulnya

0: cewek tersebut. Yang perlunya apa? Memencarkan suatu pengetahuan yang suci, ilmu gitu saja lah.
1: Belajar ilmu
0: ya, belajar berarti. Ilmu lah, karena yang namanya orang Jawa itu kan berbuti bawa leksono. Nah, sehingga diperbolehkan itu. Jadi yang tertua di apa Jawa tadi, orang Jawa tadi. Tapi dengan perjanjian bisa kamu memencarkan pengetahuanmu kepada Pulau Jawa umpamanya. Tapi dengan harapan yang sudah ada jangan dirubah. Itu dulu perjanjiannya begitu, Bu. Sehingga ya bisa dilaksanakan sampai sekarang. Nah, dengan demikian timbul sekarang, Bu. Itu tentang apa, pendengar sekalian? Budaya Jawa tentang suran, tentang suro. Ini tentang ritualan masih sekarang. Suatu misal di Karaton Surakarta Adiningrat. Ya toh, Bu? Malam siji suro. Ini sampean dalem iki sinuwun. Pakubono 14 sekarang. Itu kalau mios kemarin saja belum bisa ngadakan. Itu adalah yang menjadi cucuk lampah Kirapusoko. Itu adalah Kiai Slamet Kebu.
1: Kebu Bule. Nah,
0: itu sudah budaya. Sudah tidak bisa dirubah lagi. Itu sudah budaya. Jadi Kebu Bule di muka, terus di belakangnya para pengampil dan buntar pusoko-pusoko sampai ke pusoko ke-14. Itu adalah budaya. Apa atau sebabnya kok tidak lainnya kebu? Nah, soalnya apa? Ini nuwun sewu, sejarahnya, Bu. Sejarahnya Keraton Surakarta itu harus itu. Kebu Bule Kiai Slamet, padahal Kiai Slamet sudah meninggal. Sudah meninggal itu tinggal turunnya Kiai Slamet. Sudah turun berapa sekarang?
1: Sudah banyak ya.
0: Iya, Bu. Kan nuwun sewu Kiai Slamet itu zaman ingkang sinuwun kaping sedasa.
1: Heeh,
0: 10 nggih. Sekarang sudah
1: 14.
0: 14 sudah berapa tahun itu saja.
1: Betul.
0: Sing tapi itu ya karanya atau namanya masih Kebu Kiai Slamet. Tapi gini, Bu, nuwun sewu, ini saya tidak mengagungkan pada si Kebu, tidak, Bu. Apa? Walaupun kebu itu seperti nuwun sewu, seperti manusia. Saya sendiri yang nuwun sewu, saya ya orang dalam keraton, jadi saya tahu. Mau kirap itu harus apa? Si kebu tadi minta dilatih dulu. Si pawangnya juga mengeluarkan kebu dari kandangnya, dilatih mumpung beteng itu. Sehingga nanti dalam kerumunan malam satu suro oleh orang yang sebegitu banyak itu, dia sudah lanteh, tidak takut, tidak lari dan sebagainya, manut karo pawang. Itu loh, Bu. Saya sendiri salut kepada pawang si kebu itu, budaya loh, Bu, ini wayang pamikir kang ngambabar indah. Itu
1: betul.
0: Ini kebu toh, Bu. Terus ini pusaka 1, 2, 3 di bawah atau diampil oleh Sentono Dalem sampai 14 kemarin.
1: Oke. Tapi sepengetahuan dari Mbah Ribut sendiri, kalau di Jawa Tengah sendiri selain yang dari Keraton Surakarta Diningrat tadi, ritual-ritual seperti apa yang mungkin masih dilestarikan sampai saat ini untuk soronan gitu?
0: Oh, banyak, Bu. Jadi nuwun sewu, ini keraton ini punjernya. Tapi kalau di daerah, Bu. Ya seumpamanya daerah pegunungan lah. Itu masih banyak, Bu. Masih banyak yang ritualan di situ. Ritualannya apa, tidak bawa kebu seperti keraton, tapi sesaji itu ya nuwun sewu yo terus terang yo ngobong dupa, ngobong menyan,
1: membakar dupa
0: ya, membakar dupa, Bu. Jadi terus sesajinya itu pakai apa, Bu? Pakai tatanan, ya. Tumpeng-tumpengnya itu ada apa, ada namanya.
1: Contohnya
0: namanya umpamanya Tumpeng Tunggorono. Itu nuwun sewu yang diadakan di daerah Selo sana.
1: Boyolali. Merapi. Daerah Boyolali.
0: Saya kan orang Boyolali. Jadi Merapi, Merbabu, sampai Batur, Selongsor, Selondur. Itu sesajinya mesti Tumpeng Tunggorono. Tumpeng Tunggorono itu terdiri dari enten-enten geti wijen itu.
1: Apa itu?
0: Iya. Nah, jadi nanti itu tumpeng, tumpeng kan nasi lincip itu.
1: Dikerucut
0: ngata. Terus kanan kirinya itu adalah enten-enten, itu namanya Tumpeng Tunggorono.
1: Tunggorono.
0: Tumpeng Tunggorono itu sarana

0: prasarana untuk memohon kepada Yang Maha Kuasa untuk apa? Untuk selamatan, untuk mencari nafkah mudah dan lain sebagainya. Untuk yang kedua adalah bubur ya. Itu ada di sana bubur, bubur ujung kulon, Bu. Namanya bubur ujung kulon. Bubur ujung kulon atau bubur ujung gunung Purusa. Waduh angel jenenge. Memang ini sudah Bu. Ini dibuktikan bisa soalnya. Saya matur ini bisa. Ini diterapkan pada Gunung Merbabu belahan utara. Di atas Batur. Itu sesajinya di situ ada namanya bubur ujung gunung Purusa. Itu terdiri dari ketan, Bu. Ketan terus dibikin merah dan dibikin putih. Dengan filsafatnya bahwa itu dulunya kita hidup itu dari bapak dan ibu, terdiri dari darah merah dan darah putih. Okay. Itu filosofinya itu. Terus pada Tumpeng Kesawa, yang ketiga itu Tumpeng Kesawa itu. Itu Tumpeng Kesawa adalah terdiri dari tumpeng, terus kanan kirinya itu sirah ayam.
1: Kepala ayam.
0: Iya, kepala ayam atau sirah ayam. Itu namanya Tumpeng Kesawa. Masih yang keempat, Tumpeng Sangga Langit.
1: Sangga Langit, oke. Okay.
0: Waduh, itu namanya. Luhun Sewu Piyayi Luhur Kuno itu namanya itu. Tumpeng Sanggolangit itu terdiri dari beras ketan yang sudah dinanak atau sudah dimasak. Rupanya putih dan merah seperti tadi. Namun di bawahnya masih ada sarana dan prasarana yang urap.
1: Okay, urap ada itu, urapnya. Urap itu sayur-sayuran. Ya,
0: sayur-sayuran gitu ya. Gudangan. Gudangan itu. Yang kelima, Bu, Tumpeng Pangruwat. Nah ini yang maha penting di sini. Tumpeng Pangruwat ini pisang rojo tapi dua, Bu. Rajanya rojo Manggolo dan rojo Tahunan. Jadi gini, Bu, gedang rojo Manggolo itu gedang rojo yang sebetulnya sudah matang sudah bisa dimakan, namun dia tidak mau, untuk biar kuning itu tidak mau. Okay. Itu namanya rojo Manggolo. Masih ada semburatnya hijau-hijau, apalagi yang pada udan. Yang di atas sendiri itu enggak mau, dia kuning sendiri enggak mau. Okay. Tapi itu rasanya sudah enak. Rojo Tahunan seperti gedang rojo biasa. Itu maksudnya pakai tumpeng Pangruwat atau tumpeng Pangruwat itu sarana dan prasarana nanti yang untuk kalau daerah Merbabunan sana gunung tuh, Bu, atau di daerah Kedungombo itu. Itu wilujengannya ya sama itu. Jadi nanti yang dirucat lebih dilihat adalah Tumpeng Pangruwat itu terus dimakan bersama.
1: Okay.
0: Sekilas info dan pada sarana ritualan suwo.
1: Tapi Mbak Menawi, karena itu di pegunungan gitu ya. Kalau menuju ke daerah pesisir, Mbak, ini tradisi-tradisi atau ritual seperti apa yang biasanya ramai gitu di sekitaran warga-warga pesisir, terlebihnya masyarakat Jawa?
0: Kalau pesisir, Ibu, yang saya ketahui atau saya melaksanakan itu hanya dari Kraton Solo. Kraton Solo kan pada mau suro, ini sudah ada yang namanya larungan. Larungan itu adalah wilujengan saking ingkang sinuwun sampeyan dalem kepada samudra kidul, segoro kidul gitu saya lihat. Itu dilaksanakan oleh sentono dalem waktunya malam hari sampai di Parang Kusumo mestinya. Di Parangkusumo ini mesti ada larungan. Itu adat atau budaya Kraton Solo. Terus nanti pada Kedungombo sendiri tempat saya, Bu. Kedungombo ini ya juga ada. Jadi malam siji suro kemarin malah yaitu larungannya seperti ya sarana tadi tumpeng berlima tadi ditambahi dengan apa ya? Kepala kerbau.
1: Oke.
0: Yang ada di Kedungombo. Jadi di larung di pintu sana, di pintu masuk, pintu air itu. Saya akan ke sana itu. Saya luwun sewu ya. Apapun yang terjadi kan dulu kan saya karena orang sana, Bu. Waktu saya masih bekerja di perhutani. Sekarang kan sudah rampung, saya kembali ke Kliko, tapi ala di situ yang yang memegang saya, yang tahu saya, terpaksa dari orang-orang yang tertua di sana mencari ribut untuk ritualan di Kedung Ombo Waduk. Di Parangkusumo itu semua di dalam Keraton Solo mesti ke sana untuk larungan. Pesisir gitu.
1: Kalau di pesisir larungan. Kalau di pegunungan tadi ya ada tumpeng-tumpeng dan lain sebagainya tadi. Begitu Bang Noel. Apa ada telepon atau mungkin masuk dari Jakarta dan Semarang sih sudah dari tadi.
2: Mungkin untuk dari penelpon nanti dulu kita jeda lagu terlebih dahulu. Tapi mungkin sebelum kita jeda lagu, saya juga penasaran nih mengenai tadi kan sudah disebutkan juga sama Mbak Ribut mengenai untuk bahan-bahan apa saja yang perlu dibawa selama ritual. Tapi untuk pribadi orangnya sendiri yang akan melakukan ritual itu, apakah ada persiapan tersendiri, entah itu puasa, entah itu pantangan dan lain-lain, itu ada nggak dari Mbah Ribut sendiri?
0: Terima kasih Pak.
2: Ya.
0: Perlu saya sampaikan langsung ya Mbak, saya matur sama Bapak ya.
1: Monggo.
0: Terima kasih. Segini Pak, saya sudah matur yang namanya suro itu adalah sarana dan prasarana bersih diri. Siapa saja pelakunya yang mau larungan dan mau wilujengan di puncak gunung di mana tempat yang sepi, ini begini Pak, perasaan hati ini sudah dulu. Sarana dan prasarana 3 hari sebelumnya sudah nuwun sewu, sudah puasa. Sudah puasa Bapak, jadi nuwun sewu. Apalagi nanti kesananya dengan suami istri. Wah, ini sudah bagus sekali Pak. Jadi di sana sarana dan prasarana untuk mengikuti larungan atau wilujengan di tempat yang ditetapkan oleh yang tertua di situ, ini semuanya sudah apa? Keadaan badan atau nurani ini sudah betul-betul hanya satu pengidepnya kepada Yang Maha Kuasa. Nyuwun selamat. Begitu Pak.
2: Baik. Terima kasih banyak Mbak Ribut. Mungkin kita jeda lagu dulu terlebih dahulu. Dan mungkin sebelumnya bisa diinfoin dulu Kak Michelle untuk di Semarang nomor teleponnya berapa?
1: Oke, untuk di Semarang 024-8316-661 ya, untuk teleponnya itu. Dan untuk WhatsApp silahkan, tapi di pesan WhatsApp dulu ya, karena teleponnya dipakai untuk Zoom ini. Di 0811-2777-914.
2: Oke, baik Abang Po dan semua pendengar, itu dari Semarang ya nomor teleponnya. Dan untuk di Jakarta sendiri, WhatsApp hanya bisa pesan itu di 0812-1124928. Dan untuk line telepon di 0213504510. Dan kita jeda lagu terlebih dahulu, setelah ini kita akan kembali bersama Mbak Ribut dan juga Kak Michelle. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

0: bisa dah. Hey, hari ini mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang Mpok agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang Mpok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis, tis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara masih membahas mengenai ritual suro ya Bang Po dan pendengar semua. Dan silakan untuk yang mau berinteraksi baik melalui telepon dan juga WhatsApp. Untuk di Semarang apakah sudah ada Kak Michel?
3: Kita angkat dulu gak apa-apa?
2: Baik, silakan.
3: Oke. Oke, halo, selamat siang Suara Budaya Nusantara.
4: Selamat siang Mbak Michelle Sabtu. Dan Pak penyiar di Pro 4 RR Jakarta. Sehat semua?
2: Alhamdulillah sehat.
4: Alhamdulillah. Yeah. Selamat siang.
3: Nggih,
4: Kanjeng
5: selamat
4: siang. Sehat.
5: Selamat siang. Ora sang nganggo kanjeng.
4: Lho,
5: sudah langsung ribut.
4: Anu dosa nek ora ngundang ngono lho. Saleh nek ndak ditukani kok. Begini Kanjeng.
5: Nggih.
4: Tadi ada beberapa hal yang kita simak apalagi saya pemerhati budaya Jawa, lebih-lebih ritual suro. Bapak begini, kalau kita merunut apa yang Kanjeng katakan tadi bahwa ritual suro adalah tradisi sakral masyarakat Jawa untuk memperingati tahun baru Jawa Suro. Nah, karena apa digelar untuk menyucikan diri, refleksi kan gitu nggih. Dan memohon keselamatan tradisi ini memadukan nilai Islam dan budaya Nusantara. Nah, rangkaian utama meliputi tirakat. Kanjeng tadi mengatakan pengandian diri, membersihkan benda pusaka dan kirab budaya yang tadi sudah dipaparkan di Kasunanan Adinegara tadi. Nah, tujuannya kan masyarakat Jawa biasanya menghindari pesta besar seperti pernikahan di bulan suro waktu difokusin pada introspeksi, mendekatkan kepada Gusti Kang Maha Agung dan memohon ampunan bahwa ritual ini kan bertujuan membuang energi negatif. Betul nggih?
5: Betul.
4: Atau kesialan agar mendapatkan berkah dan keselamatan di tahun baru ini. Nah, pertanyaan gini Kanjeng. Ritual apa yang dilakukan pada malam satu suro dengan korelasinya bentuk warisan budaya tradisi malam suro? Mohon pencerahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Selamat. Terima kasih.
2: Waalaikumsalam.
3: Oke. Terima kasih.
2: Baik,
5: saya bisa menyampaikan.
2: Mungkin kita angkat dulu satu dari Jakarta boleh biar silakan. Langsung dua pertanyaan.
3: Oke, silakan.
2: Oke, baik. Halo, selamat siang. Dengan siapa ini?
6: Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini?
6: Dengan Pak Jamsar Kawirdas, Bang Mel.
2: Pak Haji Amsar, oke. Silakan, ada Kak Michel dan juga Mbak Ribut di Semarang.
6: Dengan Kak siapa?
2: Kak Michel.
6: Yang di Semarang.
3: Kak Michel. Halo.
6: Oh,
2: iya.
6: Assalamualaikum Kak Sel, Mbak Ribut.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Iya, tadi saya udah dengar semua apa yang dipaparkan oleh Mbak Ribut. Memang itu tradisi ya, tradisi Jawa. Sebetulnya bukan Jawa aja tuh, adanya di tanah Jawa, di Pulau Jawa gitu ya. Termasuk saya juga Jawa Barat, meriah juga sama gitu. Itu memang terbiasa untuk satu suro diperingatkan ya, apa yang udah dipaparkan Mbah Ribut, saya pahami semua itu seperti itu. Bahkan saya sendiri juga pernah ke daerah Jawa Tengah, yaitu sepertinya Tulungagung, Kediri, saya pernah juga satu suro ke sana itu. Ada keluarga di sana. Memang meriah sekali, beda sama di Jakarta. Beda sama di Jakarta. Kalau di Jakarta kan meriahnya hanya apa dipanggilnya itu obor-obor itu, pawai obor, oh, gitu, dan sebagainya. Iya, iya. Yeah. Kalau di Jawa Tengah itu ya umumnya memang sakral sekali satu suro itu.
2: Iya.
6: Itu ya apa yang dipaparkan Mbah Ribut. Yang saya tanya ini aja sih, Gunung Merbabu itu masuknya Jawa Tengah apa Jawa Timur? Dan Kedung Ombo.
2: Gunung Merbabu itu di Jawa Tengah sih, atau Jawa Timur, dan Kedung Ombo,
6: iya,
2: ya?
6: Iya, okay. Kedung Ombo. Itu, Kedung Ombo itu kan waduk.
2: Yeah.
6: Kalau yang saya tahu sih waduk Jawa Tengah itu ada di Wadas Selintang sama Gajah Mungkur.
5: Wonogiri.
6: Ya itu, ya itu yang saya tahu. Tapi yang lainnya mungkin ada gitu. Kalau Kedung Ombo itu masuknya mana itu aja sih
2: pertanyaannya. Okay. Siap.
6: Iya. Terima kasih Bang Noel.
2: Terima kasih juga.
6: Mbo, Mbo apa tadi?
2: Mbo, Kak Michelle.
6: Kak Michelle, iya, juga Mbah Ribut.
2: Iya.
6: Ya semoga okay sehat selalu ya.
2: Amin. Okay.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin langsung saja dijawab oleh Mbah Ribut.
3: Oke, monggo Mbah, bisa dijawab.
5: Terima kasih. Langsung saja nuwun saya pada telepon yang kedua saja yang saya jawab, nanti yang ke satu saya nomor dua kan, Mbak.
3: Oke. Silakan.
5: Begini, Bapak saya yang dari Jakarta, dari Bandung tadi. Terima kasih Pak atas evaluasinya. Jadi, pengertian Bapak tentang waduk. Tentang waduk adalah Wadas Lintang, Wonogiri, Jamungkur. Kedung Ombo itu juga ada, Pak. Jadi, Waduk Kedung Ombo itu terdiri dari tiga negara.
3: Negara
5: kabupaten.
2: Negara kabupaten.
5: Okay. Kabupaten Sragen, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Grobogan. Ini di dalam peta tidak ada, namun nyatanya Waduk Kedung Ombo itu fasilitasnya sangat berguna untuk Jawa Tengah belahan utara. Itu tentang Waduk Kedung Ombo, Bapak. Nah terus sekarang tentang jawaban yang tadi satu, yang satu
3: yang
5: apa?
3: Merbabu tadi.
2: Gunung Merbabu.
5: Merbabu, nah. Merbabu, Merapi itu pada posisi Jawa Tengah, Bapak. Jawa Tengah termasuk wilayahnya juga banyak itu, Merapi itu termasuk Jogja juga ada. Merbabu, Merbabu itu daerah Boyolali juga ada, daerah Magelang juga ada. Beberapa daerah itu, Pak. Gunung Merapi dan Gunung Merbabu itu jadi satu larik. Satu larik itu perlu diketahui. Namun untuk Merapi, sekilas info ini masih bernuansa api. Pada suatu saat itu Merapi akan erupsi. Begitu Bapak Ibu atau Bapak. Untuk Merapi dan Merbabu itu pada posisi Jawa Tengah. Wilayahnya adalah Jogja, Klaten, Gelang, Boyolali, itu daerah.
3: Oke, semoga membantu menjawab ya.
2: Menjawab, iya.
3: Oke, okay. Yang pertanyaan pertama tadi, monggo Mbah.
5: Oh, yang pertama kali, Duun Sewa ini roto, roto angel. Duun Sewu, Bapak yang telepon pertama bisa mengulang dari siapa, Pak?
2: Dari siapa tadi, Kak Michelle ya?
3: Dari mungkin Mbah Yarto.
5: Pak Yarto?
3: Pak Yarto.
5: Pak Yarto, Pak Yarto, dalamnya mana itu?
3: Sekitar Semarang.
5: Oh gitu. Ya begini Pak Yarto, mungkin kalau keliru ya, yang namanya Ribut kan sudah berkepala 28, jadi gua mau keliru aku serasa kewo terus tumpah wis Mbah Ribut kan. Ya Pak Yarto, jadi begini Pak, Pak Yarto, untuk penyucian diri dalam bulan Suro ini ketergantungan warisan daripada nenek moyang kita terdahulu. Umpama keluarga Pak Yarto ini untuk bulan Suro ini sudah tidak percaya umamanya loh itu. Tidak percaya itu loh. Bulan Suro apa bulan Suro ya bulan Suro enggak apa-apa. Itu tidak ada pikiran-pikiran atau nuansa-nuansa atau ritualan-ritualan yang telah dilaksanakan juga tidak apa-apa, Pak. Tapi yang namanya kepercayaan, kepercayaan dilandasi dengan budaya. woeng pamikir kengambabar indah. Jadi nuwun sewu seperti ritualan yang telah saya sampaikan tadi, itu kalau tidak dilaksanakan, bagi orang yang percaya, Bu, iki kaya duwe utang. Waduh, aku kok ora nglakoni, aku ora kok ngleksanake. Padahal pada bapak, mbah, babuyut, canggah wareng, gantung siwo dan lain sebagainya, sama melaksanakan tentang satu suro itu dianggap hari yang ritual atau ritual untuk hari suro itu dipentingkan. Jadi nuwun sewu Pak Yarto, nuwun sewu ya fair saja, lemes saja. Jadi nuwun sewu untuk kepercayaan pada bulan suronya. Tapi racak-racak ya, waradin-waradin pun dalam desa ini suro ini masih di apa? Dibanggakan, dipepetri gitu loh, Bu. Jadi nuwun sewu yang namanya suro nuwun sewu ini apa di Pak Yarto lagi untuk dengan agama. Nuwun sewu jangan nuwun sewu untuk agama jangan dicampur adukkan dengan suro ya. Nuwun sewu nanti akan bertolak belakang nuwun sewu.
3: Okay.
5: Ada telepon lagi, Bu.
3: Bisa diangkat lagi Bang Noel?
2: Silakan, langsung aja enggak apa-apa.
3: Oke, siap. Halo, selamat siang.
7: Halo, selamat siang.
3: Silakan. Halo? Halo, selamat siang. Dengan siapa?
7: Ya,
3: halo, selamat siang. Dengan siapa di manakah?
7: Dengan Edo Bandar Lampung.
3: Oke, silakan Bang Edo.
7: Sama Bang Ribut ya. Sama Bang Noel, assalamualaikum Bang Noel.
2: Waalaikumsalam Bang.
7: Habipun.
2: Iya.
7: Ya, langsung aja pertanyaan sama Mbah Ribut, assalamualaikum Mbah.
5: Mbah Edo, Mbah Edo, Pak Edo, selamat siang ya. Ada alhamdulillah wong tuwa.
7: Mau langsung bertanya nih Mbah.
5: Ya.
7: Kan sebenarnya kan satu suro itu bagus ya Mbah ya. Hari bagus. Nah, tapi kenapa suku-suku lain juga terkadang Mbah, katanya kalau kita ada acara, ada apa, oh jangan di hari suro ya, takutnya nggak baik. Apakah itu benar atau mitos Mbah? Begitu aja jawabannya Mbah pertanyaannya. Terima kasih Kak Michelle, Bang Noel, terima kasih.
2: Siap.
7: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Terima kasih. Okay. Monggo Mbah Ribet bisa langsung dijawab terlebih dahulu.
5: Mas Edu yang dari Lampung ya.
2: Iya.
5: Begini. Pertanyaannya, sasi suro itu untuk keperluan nuwun sewu punya kerja dan lain sebagainya itu baik atau tidak? Gini Mas Edo, ini tinggal kepercayaan Mas Edo. Saya tadi sudah matur toh tentang hari suro itu memang hari ritualan. Masanya para nungso Jawa atau leluhur Jawa itu sama nyuwun dengan Gusti. Tapi dengan kemajuan zaman Mas Edo, untuk bulan suro ini untuk apa ya, untuk dijadikan hari umpamanya pernikahan, hari apa sajalah, hari resepsi apa saja, boleh saja, tinggal kepercayaannya. Umpamanya Ribut mau mantu pada hari suro, tapi Ribut dalam hati, wah aku mantu sasi suro kayak eneng apa-apa, ya jangan dilaksanakan. Gitu loh. Nah, tapi kalau kepercayaannya seolah suro tidak ada apa-apa, dengan dilandasi memohon kepada Yang Maha Kuasa, semoga saya punya keperluan, tidak ada sesuatu. Nah, jadi gini saja Mas Edo, itu keputusannya atau penyampaian saya kepada panjenengan, luwes saja. Jadi jangan dibikin ya suro itu apa ya, angker itu jangan. Malah jangan dibikin angker. Suro itu malah untuk silaturahmi. Silaturahmi dalam rangka lahir dan batin, tidak silaturahmi dengan hura-hura itu tidak. Jadi masanya bulan suro itu memang menepke penggalih gitu loh cara Jawa ini. Ngleremake pikir supaya diparingi wahyu katentreman tumraping kejawen awake dhewe. Begitu loh Bu. Mas Edo, untuk menjadikan periksa panjenengan nampani utawa atur kuwi bisa diterima. Semoga bulan suro tidak usah disakralkan ya. Tapi penyajiannya memang harus sakral. Tapi situasi dalam tata lahir tidak disakralkan. untuk sarana sarana komunikasi dan sarana apa silaturahmi gitu.
3: Baik, okay, tapi baik. Sedikit juga mungkin lagi-lagi karena kadang ada anggapan kalau sasi suro, bulan suro itu jangan berbuat yang aneh-aneh. Nah mm-hmm. mungkin mm-hmm. ada larangan-larangan tersendiri buat kalau dari sepengetahuan Mbah Ribut ini biar nanti bulan suro juga berjalan dengan aman, dengan lancar gitu.
5: Wah bu, gini. Kalau saya anggun sewu ini aku ndak darai mernak-mernak ya. Ndak darai apa? Ngane-anai. Begini bu, yang namanya budaya, yang wis percaya, mm-hmm. kalau sudah percaya, apalagi ini bulan suro. Wong bulan suro itu masalah dengan keluarga saja sudah pakai petung kok.
2: Mm-hmm.
5: Itu zaman apa? Pelajaran zaman leluhur kita kuno. Umpamanya saya dengan istri saya sendiri, nelun sewu, ini pada bulan suro ini sudah dijaga masing-masing. Mm. Ojo aku nontoni, ini putri karo ibu, ojo nateni karo bapak. Bapak yang ngono, ojo nganti aku nontoni pikirani bujuku. Soalnya meneng yang anakku, apa meneng nganti padu. Mm. Ini pertama, ini itu hubungan keluarga yang terdekat. Mm. Sekarang, hubungan kepada nelun sewu, tetangga dan lain sebagainya. Ini perlu diperhatikan kepada bulan suro. Jangan sampai ada suara-suara sumbang, sehingga nanti bar suro ono ancaman-ancaman dan lain sebagainya. Oleh sebab itu kepada ibu, nuwun saya kepada pendengar sekalian, untuk bulan suro saya mohonkan untuk lerem penggalih ya, lerem pikir ya, tenang pikir untuk menentukan arah selanjutnya pada bulan-bulan yang akan datang.
2: Oke.
5: Nuwun sewu ibu, mm-mm. bapak dan pendengar ya. Mm-mm. Pada zaman dulu itu kalau bulan suro sudah mulai nuwun sewu tanggal 25 kesana mau suro sapar mau saparan itu toh bu. Mm-mm. Ini dari keluarga sudah ada rencana. Karena apa? Semuanya sudah mengetahui rel-rel yang akan dilalui dalam bidang keluarga untuk menenteramkan tata hidup serasi dan lain sebagainya, kemauan kepada Yang Maha Kuasa. Ini sudah diterapkan sehingga nanti habis suro, ini bapak ibu sudah coro tulisannya karek moco. Oh aku sumpin ngene bu, aku sumpin ngene pak, dan lain sebagainya. Soalnya apa? Dalam bulan suro ini sudah terbentuk komunikasi antara lahir dan batin, keluarga maupun horizontal dan vertikalnya dalam tata hidupan.
3: Oke, okay, okay. Begitu Bang Noel.
2: Siap, oke, okay, baik. Mungkin ini saya bacakan pertanyaan dari WhatsApp dulu ya, Kak Michelle, okay, ya. Ada dari pertanyaan ibu dari Ibu Farida di Palu, Sulawesi Tengah. Selamat siang Bang Noel, Mbak Michelle. Titip pertanyaan untuk Mbak Ribut. Apakah ritual dan tradisi masih tetap dilestarikan dan dijaga dengan baik? Dan apakah membersihkan keris itu setiap bulan atau setiap tahun? Gitu, Mbak Ribut.
3: Oke, bisa langsung dijawab ya, Penal ya?
2: Iya, silakan.
3: Oke, silakan monggo Mbak Ribut.
5: Terima kasih Ibu Farida atas koreksi atau pertanyaannya. Begini Bu, jadi saya matur pada Bu Farida, untuk bulan suro, ini tinggal kearifan lokal. Jadi juga ada daerah-daerah yang masih bersetegang terus, bulan suro adalah bulan yang suci dan lain sebagainya, dilaksanakan ritual dan lain sebagainya. Di suatu tempat juga ada bulan suro ki apa gitu. Jadi luwes saja Bu Farida yang ada di Palu ya.
2: Yeah.
5: Bulan suro ini memang terusnya itu dari Jawa mesti masih dilaksanakan. Masih dilaksanakan untuk ritualan atau memuja dan lain sebagainya. Tapi yang namanya zaman sekarang kan sudah zaman milenium ya Bu ya. Global. Jadi bulan suro ki apa dan lain sebagainya. Mm-hmm. Itu monggo mawon. Terserah pribadi. Nah mm-hmm. sekarang ini agak gawat nih Mas Mea, nah, kepada keris ya.
2: Iya betul. Keris
5: ini begini, Bapak Ibu, pendengar sekalian, yang namanya keris itu kan wesiaji. Percaya tidak percaya nuwun sewu para pendengar sekalian, yang namanya keris itu zaman dulu. Udah. Saya ambilkan zaman Majapahit.
3: Mm-hmm.
5: Ya tahu Majapahit?
3: Betul.
5: Brawijaya, Patih Gajah Mada. Itu dulu apa? Pusakanya kan hanya keris. Itu. Mangir Wonoboyo. pusakanya apa? Keris nyatanya Yo Septimondrokuno dan lain sebagainya. Lah, dengan demikian ulasannya Bapak dan Ibu sekalian untuk sekarang ya. Keris ini perlu dibersihkan atau tidak? Ngendikane Bu Farida tadi kan begitu. Bu, saya matur. Apapun yang terjadi Bu Farida, yang namanya wesi aji, yang namanya wesi itu sudah ngarani, aji itu perlu diaji-aji. Entah ada yoninya dan tidak, itu terserah yang mempunyai. Yang namanya wesi aji kan tinggal bilangnya kan orangnya. Yen pancen tak percaya nih wah iki keris iki ngene lah itu harus diaji-aji. Lah untuk diaji-aji Bu ya, memang orang Jawa ini sudah ada ya, sudah ada yang menempatkan diri untuk reresik pusaka itu pada bulan Suro. Pura malam Suro ini pada bulan
3: Suro.
5: Okay. Membersihkan pusaka-pusaka yang di yang apa yang dipunyai. Apa yang terjadi Bapak Ibu, nuwun saya tidak mengagungkan pada pusaka ya Pak. Pusaka itu juga ada yoninya. Yen pancen teliti banget. Wong yang namanya yoni itu adalah suatu apa ya? Suatu ilham yang maha kuasa kepada orangnya. But pusakamu duwe daya yoni iki bapaknya. Ribute mau ya terus ngomong. Terus kondo karo pusaka mau ya. Pancen tak resi ya tak resiki. Demikian Bu Farida, sehingga saya menguatkan kalau Ibu masih punya kalian saka kowe matuke dirisiki apa ora? Dirisiki. Kalau saya
3: maksud tetap dibersihkan ya.
5: Dibersihkan monggo. Sarana-sarana untuk kebersihan pusaka nanti kalau memang diperlukan saya bisa matur.
2: Oke. Siap. Terima kasih Mbak Ribut dan juga Ibu Farida ya di Palu Sultan. Oke, Kak Misel, karena waktu ini sudah menunjukkan pukul 13.54, mungkin untuk pertanyaan pamungkas saja kali ya. Untuk penutupan mungkin apa sih dari Mbak Ribut untuk harapannya, serta apa sih yang perlu kita tanamkan gitu ya mengenai ritual suro, terutama untuk merawat kuno dan juga menjemput berkah karso sebagai closing statement sekalian begitu. Silahkan.
3: Silahkan, monggo Mbak Ribut.
5: Terima kasih pendengar sekalian, melaksanakan apa yang menjadi arahan dari Jakarta maupun dari Semarang 24. Demikian pendengar sekalian, ritual suro merawat kuno dan menjemput berkah karsa. Menjemput berkah karsa itu adalah suatu kepercayaan lagi ya. Seperti apa yang telah diterangkan, walaupun sudah habis waktu, tapi karena ada satu hal yang perlu saya sampaikan. Saya kembali pada Kasunanan Surakarta Bu, pendengar sekalian. Yang namanya Nyuwun Sewu ini agak saru ya. Telek kebu. Telek kebu saja menjadi rebutan. Ya entah apa nanti kegunaannya itu apa gitu. Nah itu yang namanya menjemput barokah karsa itu kan itu. Jadi saya mohonkan itu sudah budaya. Harapan Pak, harapan pendengar sekalian, untuk saya sebagai orang Jawa kuno dari yang sudah tua, ini saya mohonkan budaya wong pamikir kang ambabar endah tumraping jomli gine suran tetap dilestarekake. Panungku pujanipun ya, memohonnya kepada yang maha kuasa tetap dilaksanakan, sehingga daripada tata hidup itu trontong-trontong hidup ini akan menjadi sejahtera hidup akan selanjutnya. Begitu Bumel, untuk penyampaian saya.
2: Siap.
3: Oke, begitu sebelumnya. Bang Noel, semoga bisa bermanfaat dan menjawab apapun tadi pertanyaan dari pendengar juga ya. Dan makin paham juga tentang ritual suro. Ini adalah salah satu ritual yang memang harus dilestarikan juga enggak beribut ya, biar tetap bisa dinikmati, tetap bisa dilihat gitu ya sama anak cucu kita kelak nanti. Iya,
2: benar banget. Oke deh kalau gitu, terima kasih banyak Mbak Ribut dan juga Kak Misel ya, untuk kesempatan di siang hari ini mengenai ritual suro merawat kuno menjemput berkah karso. Kalau gitu semoga sehat selalu dan sukses selalu untuk Mbak Ribut juga untuk Kak Michelle.
3: Amin. Sehat-sehat juga terus Bang Noel.
2: Siap.
3: Kita ketemu lagi.
2: Siap gitu. Kita bisa agendakan kalau itu. Oke, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, itu dia tadi ya Bang Po ya, untuk Suara Budaya Nusantara edisi kali ini, ritual suro merawat kuno menjemput berkah karso. Semoga dari materi yang sudah disampaikan oleh Mbak Ribut tadi bisa menjadi dipetik untuk pesan dan juga harapannya supaya lebih bisa lestari lagi dan bisa dilihat oleh anak cucu kita. Oke, kalau gitu untuk edisi kali ini sampai di sini saja. Saya Bang Noel dan sampai jumpa di edisi berikutnya.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.

0: Di sana kabar gitu pukul 14 waktu Indonesia Barat, Festival Tabut 2026 resmi ditutup oleh Gubernur Bengkulu Helmi Hasan pada Rabu malam 24 Juni 2026. Penutupan berlangsung meriah dengan berbagai penampilan budaya yang dibawakan putra-putri kebudayaan Bengkulu, Bujang Gadis Bengkulu, Sahaya Balanang Kecik, serta Faiza Leswin. Sejumlah tamu penting turut hadir memeriahkan acara yang masuk dalam Karisma Event Nusantara atau KEN 2026 tersebut. Di antaranya staf khusus Kementerian Pariwisata RI Apni Jayaputra, Wakil Kepala Badan Pusat Statistik RI, Kepala Badan Keamanan Laut RI, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan jajaran pemerintah lainnya. Staf khusus Kementerian Pariwisata RI Apni Jayaputra mengapresiasi konsistensi pemerintah Provinsi Bengkulu dalam menjaga dan melestarikan budaya Tabut. Menurutnya, masuknya Festival Tabut ke dalam kalender nasional Kementerian Pariwisata menjadi bukti bahwa budaya lokal mampu menjadi penggerak sektor ekonomi dan pariwisata daerah. Informasi selanjutnya, di sana euforia malam puncak penutupan Festival Tabut 2026 begitu terasa di kawasan Jalan Pariwisata Pantai Panjang Kota Bengkulu. Ribuan masyarakat memadati lokasi acara sejak sore hari untuk menyaksikan rangkaian penutupan Festival Tabut atau Festival Budaya yang menjadi agenda tahunan tersebut. Tingginya antusiasme masyarakat menyebabkan akses menuju area festival sempat mengalami kepadatan. Arus pengunjung yang datang secara bersamaan membuat kawasan sekitar lokasi dipenuhi lautan manusia yang berbondong-bondong memasuki area acara. Kepadatan terlihat mulai dari kawasan Bengkolan Mall menuju pusat pelaksanaan Festival Tabut. Untuk informasi selengkapnya dari sana bisa langsung aja baca di laman rri.co.id dan jangan lupa juga untuk download RRI Digital.
1: Prom 4 FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

47 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital. Berendo Siang, Pro 4 RRI Bengkulu.

0: sampah tekstil yang mencemar tanah kami, menghancurkan lingkungan kami, dan masa depan anak-anak kami. Bukan berarti tak boleh beli baju bekas, tapi pilihlah dengan bijak. Kenali asal-usulnya, dan jangan biarkan Indonesia jadi tempat pembuangan dunia. Mari kita lindungi bumi, mulai dari lemari pakaian kita.
1: Pro 4 RRI Bengkulu, WhatsApp 0811 7816 544, Mobile Application RRI Digital.

91.7 FM Merai Pro 40. Di sana masih di Brando Siang bersama saya Donga Kamal di sana. Dan ngomong-ngomong kok di sana di tengah hari kok, dan tadi malam juga tengah malam sampai pagi tadi masih ada kok jadwal Piala Dunia. Dan ngomong-ngomong tentang Piala Dunia kok, iko tercipta cerita bersejarah yang terjadi setelah Messi mencetak 2 gol saat menghadapi Austria di fase grup beberapa hari yang lalu. Taman gol tersebut membuat koleksinya mencapai 18 gol di Piala Dunia dan melewati rekor lama milik legenda Jerman Miroslav Klose yang mengoleksi 16 gol. Perjalanan Messi menuju rekor-rekor bukanlah kisah singkat. Dia memulai petualangannya di Piala Dunia 2006 dan terus tampil konsisten hingga edisi 2026 yang menjadi turnamen ke-6 dalam karirnya. Sebelum memecahkan rekor, Messi lebih dulu menyamai catatan Klose melalui hat-trick ke gawang Aljazair. Tidak lama kemudian, Neo berhasil berdiri sendiri di puncak daftar pencetak gol sepanjang masa Piala Dunia. Kalau di sana, biasanya nonton Piala Dunia aku menjagokan siapa kok. Jadi tetap bersama kami di Repro Port Bengkulu 91.7 FM, Suara Budaya Bengkulu.

Rendo Siang, Rompat RRI Bengkulu. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

RR Bengkulu 91,7 FM, suara budaya Bengkulu di sana. Tidak terasa kebersamaan kita di Brando Siang kali iko sudah di penghujung acara di sana, di mana sebentar lagi kita bakal berakhir dan beralih ke Brando Petang. Dan juga terima kasih untuk di sana yanglah bersama dan gabungan di Brando Siang kali iko dengan saya Dongang Kamal. Saya pamit undur diri dulu di sana, sampai jumpa di kesempatan yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

7/4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Oi, cu.
1: Hah, apa?
0: Cerah nih anjak yang buku tuh. Banyak hasil tako anak ini kok.
1: Bukan banyak lagi, Ci. Saya dapat iu. Iu koboy.
0: Lah, bukannya nako iu tidak boleh, cu. Kan iu lampir punah gini kok.
1: Alah.

0: dalam setahun. Nah, kalau terus diburu, iuko bakal guna. Apa dampaknya cuba?
1: Apa kira-kira?
0: Iu tu predator paling hati di lautan go. Kalau nyabis, keseimbangan ekosistem laut juga bakal diganggu. Kolaps lah laut kita.
1: Alangkah ngerinya kalau laut kau kolaps. Kemana lagi saya cari piti?
0: Nah, itu cu.
1: Ya udahlah kalau cek itu. Besok-besok saya nangkuk ikan kada aja lah.
2: Pro 4 FM.

107.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Radio Petang, Rompat RRI Bengkulu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kisah inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim. Hadis tentang Salim bin Abdullah dari ayahnya tentang kisah sahabat bernama Abu Layla atau dikenal sebagai sahabat yang berkebun. Dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan tentang seorang laki-laki yang sangat dermawan. Ia memiliki kebun yang subur dan setiap kali panen ia selalu membagi hasilnya menjadi 3 bagian. 1/3 disedekahkan kepada orang-orang miskin. 1/3 digunakan untuk kebutuhan pribadi dan keluarganya. 1/3 sisanya ditanam kembali untuk keberlanjutan usaha kebunnya. Karena keikhlasan dan konsistensinya dalam bersedekah, Allah memberi keberkahan luar biasa dalam kebunnya. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa malaikat selalu mendoakan keberkahan atas harta dan hasil panennya setiap kali ia menunaikan sedekah tersebut.

Kisah Inspiratif Islam. Hadis sana, waktunya azan asar untuk wilayah Bengkulu dan sekitarnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasat Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kisah inspiratif Islam. Ketika tekanan dan penyiksaan terhadap kaum muslimin di Mekah semakin berat, Allah memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berhijrah ke Madinah. Pada malam ketika kaum Quraisy berencana membunuh Nabi, beliau diam-diam keluar dari rumah bersama sahabat terdekatnya, Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq telah menyiapkan 2 ekor unta dan semua perlengkapan perjalanan jauh-jauh hari. Ia menampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan penuh kecintaan dan kehati-hatian. Saat perjalanan terasa sangat berbahaya, mereka pun bersembunyi di Gua Sur, sebuah gua sempit di tengah pegunungan berbatu. Di dalam gua itu, Abu Bakar melihat banyak lubang kecil yang bisa menjadi sarang binatang berbisa. Dengan penuh perhatian, ia menutupi beberapa lubang dengan kain. Namun, satu lubang ia tutup dengan kakinya sendiri, karena tak ada kain lagi. Ia khawatir jika ada ular atau kalajengking keluar dan menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sedang beristirahat di pangkuannya. Benar saja, dari lubang itu muncul seekor ular dan menggigit kaki Abu Bakar. Ia menahan sakit luar biasa, tapi tak bergerak dan tak bersuara. Karena tak ingin membangunkan Nabi, air matanya jatuh membasahi wajah Rasulullah, dan barulah Nabi terbangun. Melihat sahabatnya kesakitan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan Abu Bakar, dan racun ular itu pun hilang seketika. Inilah bentuk pengorbanan tulus yang begitu menyentuh. Seorang sahabat yang rela menderita agar kekasih Allah tetap aman.

kisah inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim, hadis tentang Salim bin Abdullah dari ayahnya tentang kisah sahabat bernama Abu Layla atau dikenal sebagai sahabat yang berkebun. Dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan tentang seorang laki-laki yang sangat dermawan. Ia memiliki kebun yang subur dan setiap kali panen, ia selalu membagi hasilnya menjadi 3 bagian. 1/3 disedekahkan kepada orang-orang miskin. 1/3 digunakan untuk kebutuhan pribadi dan keluarganya. 1/3 sisanya ditanam kembali untuk keberlanjutan usaha kebunnya. Karena keikhlasan dan konsistensinya dalam bersedekah, Allah memberi keberkahan luar biasa dalam kebunnya. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa malaikat selalu mendoakan keberkahan atas harta dan hasil panennya setiap kali ia menunaikan sedekah tersebut.

0: 107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.
1: Melah Bedangdut.

terima kasih dan terima kasih ngari-ngari kami di 11.7 atau Rally Digital. Berendam petangku masih ke saya Hari Andika di sana ya sampai jam 20 di Indonesia Barat. Masih di joget gitu di sana sampai jam 17 lah. Di sana masih bisa request pastinya di line WhatsApp 0811-7816-544. 0811-7816-544 di sana. Tadi kangen aku kangen lah di sana dengarkan ya. Kita beralih ke lagu nasibu aku di sana. Pastikan di sana jangan kemana-mana, tetap di 91.7 FM Suara Budaya Bengkulu.

Prompat FM. Prompat FM. 91,7 Prompat RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

bola bukan sekedar permainan. Ia adalah bahasa universal yang menyatukan dunia. Menjelang perhelatan akbar Piala Dunia FIFA 2026, antusiasme mulai terasa di berbagai penjuru. Dari obrolan santai di warung kopi, hingga diskusi panas di media sosial. Semua membahas satu hal, siapa yang akan jadi juara? Turnamen yang akan digelar di 3 negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko ini akan menghadirkan format baru dengan lebih banyak tim peserta. Akankah tim favorit Anda berjaya? Atau justru akan muncul kejutan dari negara yang tak terduga? Yang pasti, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita, drama, dan sejarah baru.

Lahir di Erlangen pada tahun 1961, Matthäus mengawali karir profesionalnya dengan kedisiplinan luar biasa. Namun, namanya benar-benar terukir dalam tinta emas dunia

senja karirnya. Statistik mencatat, Matheus telah tampil dalam 5 edisi Piala Dunia berturut-turut. Sebuah pencapaian yang membuktikan konsistensi fisiknya di level tertinggi selama 2 dekade. Di level klub, dominasinya bersama Bayern Munchen dan Inter Milan telah mempersembahkan berbagai gelar bergengsi, termasuk trofi Bundesliga dan Serie A. Legenda Argentina Diego Maradona bahkan pernah menyebut Matheus sebagai lawan terberat yang pernah ia hadapi. Pernyataan ini menegaskan bahwa Lothar Matthäus bukan sekedar pemain berbakat, melainkan pejuang yang memiliki integritas dan sportivitas tinggi di lapangan hijau. Meskipun kini ia telah gantung sepatu dan aktif sebagai komentator serta pengamat sepak bola, warisan yang ditinggalkan Matthäus tetap menjadi standar bagi generasi penerus sepak bola Jerman. Kedisiplinan, kepemimpinan, dan mentalitas juara adalah 3 pilar yang membuat namanya akan selalu dikenang sebagai sang jenderal abadi.

7/4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Oi, cu.
1: Hah, apa?
0: Cerah nih anjak yang buku tuh. Banyak hasil tangkau anak itu.
1: Bukan banyak lagi, Ci. Saya dapat iu. Iu koboi.
0: Lah, bukannya nakau iu tidak boleh, cu. Kan iu lampir punah gini, kok.
1: Alah, saya kan cuma ngambil siripnya aja, Ci. Lah, saya balikkan lagi nyo ke laut lah saya ambil siripnya.
0: Sama aja, gaek. Ambil siripnya. Terus lepas lagi ke laut.
1: Nah.
0: Mana pacaknya berenang lagi, cu.
1: Hanya masih hidup.
0: Kalau nyo tidak punya sirip, tidak lama mati tenggelam juga iu tu.
1: Ay, biarlah pula, Ci. Ngapus ibu nian ke iu ko. Nang penting, saya dapat piti.
0: Karena iu ko beda ke ikan lain, cu.
1: Apa bedanya?
0: Ikan lain sekali bertelur, dapat anak sampai ratusan ribu jumlahnya. Iu ko cuma bisa punya anak kurang dari 100 dalam setahun. Nah, kalau terus diburu, iu ko bakal punah. Apa dampaknya, cubo?
1: Apa kira-kira?
0: Iu tu predator paling hati di lautan, goh. Kalau nyabis, keseimbangan ekosistem laut juga bakal diganggu. Kolaps lah laut kita.
1: Alangkah ngerinya kalau laut kau kolaps. Kemana lagi saya cari piti?
0: Nah, itu, cu.
1: Ya udahlah kalau cek itu. Besok-besok saya nangkuk ikan kada aja lah.
2: Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Tunggu tujuh Prove FM Suara Budaya Bengkulu. Di sana ritual sakral tabu tebuan digelar di kompleks pemakaman Karbala, Kelurahan Tebun Tebeng, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu, hari ke 25 Juni 2026. Prosesi itu jadi puncak sekaligus penutup seluruh rangkaian peringatan tabut PBLM 48 Hijriah yang berlangsung selama 10 hari ya di sana. Sejak siang, ribuan masyarakat membadati kawasan Karbala untuk nengok secara langsung prosesi yang jadi tradisi turun-temurun masyarakat Bengkulu. Selain warga lokal, sejumlah wisatawan dari luar daerah juga tak tengok mengikuti rangkaian acara sampai selesai di sana. Pelaksanaan tabut buang diawali ke salat zuhur berjamaah yang dilakukan keluarga kerukunan tabut KKT Bengkulu di Masjid Al-Muhajirin, Kelurahan Pasar Mintang. Dan itu rombongan balik ke kawasan Tugu Dol untuk mulai arak-arakan menuju kompleks pemakaman Karbala. Sebanyak 17 bangunan tabut budaya di arak dari pusat Kota Bengkulu menuju Karbala melalui rute sepanjang kurang lebih 4 km. Iring-iringan itu jadi daya tarik tersendiri untuk masyarakat ya, yang membadati sepanjang jalur yang dilalui rombongan tabut. Sebelum prosesi tabut tebuan dilaksanakan di sana, keluarga kerukunan tabut terlebih dahulu melakukan ziarah ke doa bersama di sejumlah makam tokoh-tokoh itulah yang punya keterkaitan ke sejarah tabut di Bengkulu. Juru kunci makam Karbala, Mainer, mengatakan ziarah itu merupakan bagian penting dari rangkaian ritual yang selalu dilakukan tiap tahun. Pembacaan doa ke Al-Fatihah dilakukan sebagai bentuk penghormatan kepada para leluhur yang telah mewariskan tradisi tabut kepada generasi ke generasi sampailah generasi saat itu di sana. Sementara itu, Ketua KKT Bengkulu Ahmad Syafril mengatakan tabut tebuang merupakan ritual sakral yang selalu dilaksanakan tiap tanggal 10 Muharram sebagai penutup seluruh rangkaian peringatan tabut. Rangkaian ritual itu untuk mengenang kisah kepahlawanan kayak wafatnya cucu Nabi Muhammad SAW, Imam Hussein bin Ali dalam tragedi Karbala. Menurutnya, masyarakat perlu memahami makna tegangnya dalam prosesi itu supaya tidak terjadi kesalahpahaman terhadap tradisi yang telah jadi warisan budaya Bengkulu selama ratusan tahun. Dijelaskan, prosesi tabut tebuang mengandung filosofi membuang segala hal buruk serta jadi pengingat tidak ada kemegahan ke keindahan dunia yang bersifat abadi ya di sana. Setelah seluruh rangkaian ritual selesai, kegiatan ditutup ke doa bersama di area makam Imam Senggolo. Kemudian dilakukan penyimpanan kembali perlengkapan sakral tabut ke keluarga kerukunan tabut. Selain itu, momentum tabut tebuang juga ngasih dampak ekonomi untuk masyarakat. Puluhan pelaku usaha mikro kecil ke menengah UMKM tapak memadati kawasan Karbala dengan menjajakan berbagai makanan, minuman kepada para pengunjung dan datang menyaksikan prosesi tersebut. Dikatakan wisatawan dari Kabupaten Kaur, Saprian, Kesepal Tabut itu punya daya tarik di antaranya gelaran budaya, kayak ritual kepercayaan, dan jadi tradisi tiap tahunnya di sana. Namun, dia juga berpesan supaya adanya penataan kayak perhatian pemerintah terhadap para keluarga tabut sehingga tradisi kayak ritual jadi nilai jual dalam festival itu. Dengan berakhirnya prosesi tabut tebuang, maka berakhir juga seluruh rangkaian festival tabut 2026 yang tiap tahunnya jadi salah satu agenda budaya paling gedang di Provinsi Bengkulu. Sekaligus simbol pelestarian tradisi kesejarah yang terus diwariskan kepada generasi muda.

0: Dulu, pantai ini bersih. Lautnya biru. Hembusan anginnya membawa aroma kebebasan. Tapi sekarang, laut kami dicekik oleh jutaan ton pakaian bekas yang tak berujung. Dikirim dari negeri seberang. Dibuang tanpa peduli. Setiap helai baju yang kau beli murah tanpa tahu asalnya, mungkin adalah bagian dari gunung sampah tekstil yang mencemari tanah kami, menghancurkan lingkungan kami, dan masa depan anak-anak kami. Bukan berarti tak boleh beli baju bekas, tapi pilihlah dengan bijak. Kenali asal-usulnya, dan jangan biarkan Indonesia jadi tempat pembuangan dunia. Mari kita lindungi bumi. Mulai dari lemari pakaian kita.
1: Pro 4 FM.

1,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.
1: Berendo Petang, Rompat RRI Bengkulu.

Propar FM. Di sana, waktunya azan maghrib untuk wilayah Bengkulu dan sekitarnya.

0: Takhliful Mi'ad.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasat Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dan setiap yang bernyawa tidak akan mati, kecuali dengan izin Allah, sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia itu. Dan barang siapa yang menghendaki pahala akhirat, kami berikan pula kepadanya pahala akhirat itu. Dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Quran Surat Ali Imran ayat

Kisah Inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim juga dalam Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang laki-laki melihat ranting berduri di jalan, lalu ia berkata, "Aku akan menyikirkannya agar tidak menyakiti kaum muslimin." Maka Allah berterima kasih kepadanya dan mengampuni dosanya. Dalam versi lain, Rasulullah menyebut perbuatan itu sebagai bagian dari cabang iman. Lelaki ini mungkin tidak terkenal, tidak memiliki amal besar, atau bukan ahli ibadah. Namun, kepeduliannya terhadap orang lain mendorongnya untuk menyikirkan bahaya kecil ranting berduri yang bisa melukai orang. Tindakan kecil ini dilakukan dengan niat ikhlas untuk memberi kemudahan dan keamanan bagi sesama. Dan karena itu, Allah mengampuni dosa-dosanya sebagai bentuk balasan atas kebaikan hatinya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alkisah kalimullah Nabi Musa alaihi salam beserta kaumnya ditimpa kekeringan. Hujan tak kunjung turun sepanjang tahun. Menghadapi peristiwa itu, Nabi Musa alaihi salam beserta kaumnya pun menggelar sholat untuk meminta hujan. Dalam kitab Anisul Mukminin disebutkan bahwa berkumpullah semua orang di sebuah padang. Nabi Musa alaihi salam lalu memastikan jamaahnya. Wahai Bani Israel, siapapun dari kalian yang ahli maksiat, keluarlah dari barisan ini, agar Allah segera menurunkan hujan, pinta Nabi Musa kepada umatnya. Tak ada seorang pun yang keluar dari barisan. Nabi Musa khawatir hujan tidak jadi turun karena ada orang ahli maksiat dalam jamaahnya. Mendapati tidak ada satupun yang keluar dari barisan, Nabi Musa pun lalu segera memulai sholat meskipun dihinggapi rasa was-was. Alhasil, seusai sholat, langit pun mulai mendung, pertanda hujan akan segera turun. Benar saja, seketika itu hujan turun. Nabi Musa pun heran, bagaimana bisa hujan turun? Padahal ia yakin pasti ada ahli maksiat yang masuk dalam barisan jamaahnya. Nabi Musa lantas mengadu kepada Gusti Allah. Ya Allah, engkau telah turunkan hujan, sedangkan engkau tidak mengeluarkan ahli maksiat yang ada dalam barisanku. Wahai Musa, orang ahli maksiat yang ada dalam barisanmu telah taubat nasuha kepadaku dan aku telah menerima taubatnya. Allah memberitahu Nabi Musa. Mendengar jawaban Gusti Allah, Nabi Musa lantas bertanya kembali. Kalau begitu, siapakah orang yang berbuat maksiat itu ya Allah? Aku ingin sekali mengetahuinya. Wahai Musa, bagaimana aku bisa membocorkannya kepadamu? Saat orang itu bermaksiat saja, aku tutup aibnya. Lalu bagaimana aku memberitahumu sekarang ia telah taubat kepadaku? Sangkal Gusti Allah. Jawaban Gusti Allah ini seolah menjadi ajwibah buskita. Jawaban yang membuat lawan bicara terdiam. Itulah sifat rahman Allah. Yang bermaksiat saja ditutupi aibnya. Bagaimana dengan yang bertaubat? Sudah tentulah Allah lebih rahman kepadanya. Wallahu a'lam.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Ketahuilah bahwa sabar jika dipandang dalam permasalahan seseorang adalah ibarat kepala dari suatu tubuh. Jika kepalanya hilang, maka keseluruhan tubuh itu akan membusuk. Sama halnya jika kesabaran hilang, maka seluruh permasalahan akan rusak." Tiga kesalahan karena berburuk sangka. Umar bin Khattab adalah khalifah yang selalu berjalan tengah malam untuk mengetahui keadaan kota dan keadaan rakyatnya. Dengan inspeksi langsung, Amirul Mukminin kedua ini dapat mengetahui kondisi rakyatnya secara sebenar-benarnya. Masa telah lewat malam saat beliau melewati sebuah rumah yang dari luar terdengar seorang pria di dalam rumah sedang asyik tertawa. Semakin beliau mendekat, beliau juga mendengar suara gelak tawa wanita. Khalifah Umar bin Khattab mengintip rumah tersebut lalu memanjat jendela dan masuk ke rumah tersebut. Beliau menghardik pria tersebut dengan berucap, "Hai hamba Allah, apakah kamu mengira jika Allah akan menutup aib dirimu sedangkan kamu berbuat maksiat?" Pria yang dihardik tersebut tetap tenang dengan lalu menjawab tuduhan Umar dengan berkata, "Wahai Umar, jangan terburu-buru. Mungkin hamba melakukan satu kesalahan, tapi Anda melakukan tiga kesalahan." Umar bin Khattab hanya terpaku. Si pria meneruskan bicara. "Yang pertama, Allah berfirman, jangan kamu mengintip mencari-cari kesalahan orang lain, dan Anda telah melakukan hal tersebut dengan mengintip ke dalam rumah hamba. Yang kedua, Allah berfirman, masuklah ke rumah-rumah dari pintunya, dan Anda tadi menyelinap masuk ke dalam rumah hamba melalui jendela. Dan yang ketiga, Anda sudah memasuki rumah hamba tanpa izin. Padahal Allah berfirman, jangan kamu masuk ke rumah yang bukan rumahmu sebelum kamu meminta izin." Menyadari bahwa dirinya juga salah, Umar lantas berkata, "Apakah lebih baik di sisimu jika aku memaafkanmu?" Lantas pria tersebut menjawab, "Ya, Amirul Mukminin." Umar pun memaafkan pria tersebut dan berpamitan pergi dari rumah tersebut.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Janganlah engkau mengucapkan perkataan yang engkau sendiri tak suka mendengarnya jika orang lain mengucapkannya kepadamu."

Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: baby.
1: Rompat FM, suara budaya Bengkulu.
2: Rompat FM.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Prom 4 FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

Di tengah gemuruh hutan Aceh, sebuah bencana bersejarah pernah terjadi. Kala itu banjir bandang terjadi 14 September 2015. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, namun akibat bencana tersebut, warga desa harus mengungsi akibat rumah mereka terendam. Sejak kejadian tersebut, sejumlah perempuan di Damaran Baru, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Banda Meriah, Provinsi Aceh, bergerak. Mereka berinisiatif melindungi hutan yang telah rusak. Terutama di pinggir Wih Sungai Gile, para perempuan tangguh ini telah menembus tradisi dan menjadi ranger perempuan pertama di Provinsi Aceh, diberi nama Empu Uten, yang berarti penjaga hutan dalam bahasa Aceh. Mereka bukan hanya sekedar penjaga, tetapi juga simbol keberanian dan keteguhan hati perempuan di dunia konservasi alam. Empu Uten dengan tekadnya yang kuat telah menunjukkan bahwa kawasan hutan tidak hanya menjadi ladang kerja bagi laki-laki. Mereka membuktikan bahwa perempuan juga memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian alam dan keanekaragaman hayati. Dengan keahlian mereka dalam navigasi hutan dan pengetahuan mendalam tentang ekosistem lokal, Empu Uten menjadi teladan bagi generasi perempuan di Aceh.

Mangoa adalah pesta adat setelah penaburan benih padi di Halmahera Barat, Maluku Utara. Sa'i artinya adalah memasak, sementara Ngoa berarti anak. Namun upacara ini tidak diartikan secara harfiah sebagai memasak anak, karena ini merupakan pesta yang gembira dan berlangsung selama 3 hari 3 malam saat padi yang ditanam sudah berumur 2 atau 3 minggu.

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Rendo Malam, Rompat RRI Bengkulu. 91,7 Pro4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile Application RRI Digital.

0: pagi hari ketika hari belum begitu terang dan orang-orang di istana belum semuanya bangun, Ahwanda Jaya duduk termenung di bangku serambi depan istana, tempat ia tinggal bersama ayah dan adik perempuannya. Pikirannya melayang jauh, Ahwanda Jaya teringat akan ibunya, Ratu Pani, yang baru 7 minggu lalu meninggal dunia karena serangan jantung. Air matanya berlinang, hati kecilnya pun belum berhenti bertanya, mengapa ibunya pergi begitu cepat? Bagi Ahwanda, Ratu Pani adalah sosok ibu yang tak ada bandingannya. Ia sangat menyayangi dan mengagungkan ibunya. Ibu yang berhati mulia, tak kenal lelah untuk menjaga anak-anaknya.
1: Andaikan ibu masih ada, pagi-pagi begini adalah saat aku dan ibu berkeliling istana. Kini, siapakah gerangan yang akan menggantikanmu, ibu?
0: Ahwanda seketika tersadar dari lamunannya. Ia berusaha untuk tetap tegar. Bagaimanapun, ia harus bersyukur karena masih memiliki ayah dan adik perempuan yang bernama Remandung Nipis. Ayah Ahwanda bernama Raja Magdi, pemimpin kerajaan Tanjung Bengkulu di Pulau Sumatera. Saat Ahwanda masih mengingat-ingat almarhum ibunya, Ratu Pani, ayahnya sudah berdiri di samping bangku tempat ia duduk. Raja Magdi menghampiri anak laki-lakinya itu.
2: Ayah tahu, nak, kamu tampaknya sangat terpukul dengan kematian ibumu. Bukan kamu saja, ayah dan adikmu Remandung Nipis juga merasa kehilangan. Bahkan orang-orang di daerah Tanjung Bengkulu, mereka semua kehilangan sosok ibumu yang begitu baik.
1: Tapi kenapa Tuhan secepat itu memanggil ibu, ayah?
2: Karena sudah ajalnya, nak. Kamu harus tahu, ada 3 hal yang sudah ditentukan Tuhan ketika seorang bayi masih dalam kandungan ibunya. Rezeki, jodoh, dan maut. Jadi kamu harus ikhlas akan kepergian ibumu. Jika kamu larut dalam kesedihan, kasihan adikmu Remandung Nipis. Nanti malah ia ikut larut pula. Ayah harap kamu dapat menerima kenyataan ini.
3: Benar, Kak, apa yang disampaikan ayah? Sebagai insan, kita tidak boleh terlalu larut dalam kesedihan. Doakan saja agar almarhum ibu tenang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maaf ya, ayah. Bukan Aranda lancang dalam hal ini. Setahu Ananda, mengenai kakak Ahwanda, saat ini memang sepertinya ada sesuatu yang mengganjal di hatinya. Dan saat ini, kakak memang butuh seseorang teman untuk berbagi, sekaligus juga mendampinginya. Paling tidak, menemani mengelilingi istana setiap paginya. Bukan begitu, Kak?
1: Betul, Ayah. Maafkan Ananda yang selalu menyusahkan hati Ayah. Tapi sejak ibu meninggal, Ananda benar-benar merasa kesepian, Ayah.
2: Ayah mengerti kamu, Ahwanda. Tapi kamu jangan terlalu cengeng. Kamu itu laki-laki. Sabar. Ayah akan cari jalan keluarnya. Insya Allah, Ayah bisa.
0: Pada suatu hari, Tanjung Bengkulu kedatangan seorang pemuda gagah perkasa yang datang dari luar daerah. Anak muda itu beristirahat di rumah Atuk Gindo, seorang guru mengaji. Rumahnya tidak jauh dari istana.
4: Selamat sore, Atuk. Perkenalkan, saya anak dalam. Saya berasal dari Musirawas, sebuah daerah di sebelah utara Palembang ini. Saya sudah lama tahu tentang kemakmuran kerajaan di bawah pimpinan Raja Magdi ini. Orang Musirawas sudah mengetahui kerajaan Tanjung Bengkulu. Kami semua kagum kepada Raja Magdi yang adil, arif, dan bijaksana. Bukan hanya itu, menurut kabar, beliau juga seorang yang baik hati dan ramah pada siapapun. Sehingga tersohorlah nama Raja Magdi kemana-mana. Benarkah itu, Atu?
5: Ya, apa yang kamu sampaikan itu benar, nak. Tapi saat ini rakyat di Tanjung Bengkulu masih berduka, nak.
4: Berduka kenapa, Atu? Ada musibah apa, gerangan?
5: Ya, kami berduka atas kepergian istri Raja Magdi, Ratu Pani, selama-lamanya. Beliau meninggal beberapa minggu yang lalu karena serangan jantung. Ratu Pani itu ibu istana yang baik, ramah dan santun. Sekarang ini kami sangat merasa kehilangan sosok Ratu Pani itu.
4: Saya ikut berduka tuh. Semoga raja dan putra-putrinya serta semua isi istana tabah menghadapi semuanya.
0: Setelah singgah di rumah Atuk Gindo, anak dalam pun meneruskan perjalanan ke istana. Anak dalam disambut dengan ramah oleh Raja Magdi, Ahwanda Jaya dan Remandung Nipis. Entah mengapa, saat itu Ahwanda melihat ada sesuatu yang akan menjadikan kebaikan baginya dari anak muda Musirawas itu.
4: Ampun beribu ampun Baginda. Hamba sudah lancang datang ke negeri Baginda ini.
2: Berdirilah anak muda dan duduklah kamu di kursi itu. Sebenarnya apa maksud dan tujuan mengunjungi Tanjung Bengkulu ini anak muda?
4: Sembah hamba Baginda. Besar harapan hamba datang ke sini karena tertarik dengan kedamaian dan kemakmuran kampung ini. Sudah lama hamba ingin datang ke Tanjung Bengkulu ini untuk dapat bertemu dengan Baginda. Kepemimpinan Baginda tersohor harum sampai ke kampung halaman hamba di Musirawas. Di samping itu, konon kabarnya di Pulau Gelungi juga ada tempat perguruan silat. Hamba berniat untuk belajar ilmu silat, Baginda.
2: Baik anak muda, kini sudah mengerti dan paham akan tujuan kedatanganmu di sini. Oh ya, namamu anak dalam bukan?
4: Iya, nama hamba anak dalam Baginda.
2: Baik anak dalam, dilihat dari caramu, sepertinya kamu itu seorang yang tegas dan berkemauan keras.
4: Terima kasih Baginda.
2: Mendengar pernyataanmu tadi, saya sebagai raja tidak keberatan jika kamu tinggal di sini bersama anggota istana. Saya yakin anakku Ahwanda Jaya dan Remandung Nipis pasti senang menerima kehadiranmu. Atau kamu keberatan?
4: Hamba tidak keberatan Baginda. Senang sekali hamba mendengar perkataan Baginda. Hamba mengabulkan permintaan Baginda untuk tinggal di istana dan sekaligus menjadi anggota keluarga Baginda di istana ini.
0: Kini anak dalam tinggal bersama ayah angkatnya, Raja Magdi, di istana kerajaan Tanjung Bengkulu. Setiap hari dia selalu bersama dua saudaranya, Ahwanda Jaya dan Remandung Nipis. Mereka hidup rukun dan damai. Dalam keseharian, ketiga orang itu sama-sama merasakan senang dan sama-sama merasakan sedih. Raja Magdi tidak membeda-bedakan kasih sayangnya terhadap ketiga anaknya itu. Ahwanda Jaya pun kini jauh lebih bersemangat dibandingkan hari-hari sebelumnya. Tiap pagi, anak dalam menemani Ahwanda Jaya mengelilingi pekarangan istana sambil menikmati segarnya udara pagi. Ahwanda menceritakan segalanya pada anak dalam tentang perhatian dan kasih sayang almarhum ibunya terhadap dirinya.
1: Ya, begitulah, Kak. Biasanya ibunda yang menemani saya untuk berkeliling istana ini.
4: Sekarang ada saya bersama Bu Ahwanda.
1: Ya, itu tapi kan baru sekarang, Kak. Berminggu-minggu sejak kematian ibunda, yang saya rasakan hanya kesedihan.
4: Kamu harus kuat, Ahwanda. Tidak boleh larut dalam kesedihan seperti ini.
1: Ya, tapi memang kenyataannya seperti itu, Kak.
4: Walaupun masih hitungan hari kakak di sini, kakak melihat begitu besar kasih sayang ayahanda Magedi dan adikmu Remandung Nipis.

0: melindungi adik perempuannya itu dari hal apapun. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan, bulan pun berganti tahun. 2 tahun sudah, anak dalam tinggal di istana bersama Raja Magedi dan keluarganya. Hingga anak dalam merasakan sesuatu yang harus disampaikan kepada ayah angkatnya. Petang hari, saat Raja Magedi menyendiri di halaman samping istana, anak dalam datang menghampiri ayah angkatnya itu.
1: Ampun, beribu ampun, ayah. Kalau ayah tidak berkeberatan, Ananda ingin menyampaikan sesuatu.
2: Tentang apa itu, nak? Apakah ada sesuatu yang terjadi antara kamu, Awanda dan Remandung?
1: Tidak ada, ya. Sama sekali ini tidak ada hubungannya dengan Awanda dan Remandung.
2: Ya kalau tidak ada hubungannya dengan adik-adikmu, untuk apa, toh? Apa yang ingin kau sampaikan? Katakanlah pada ayah agar semuanya bisa menjadi jelas, nak.
1: Ayah yang Ananda hormati, berat hati ini untuk mengatakan, tetapi hasrat di hati sudah lama Ananda pendam. Adapun dulunya maksud dan tujuan kedatangan Ananda dari Musirawas, selain ingin bertemu dengan Raja Magedi, yaitu ayahanda sendiri, Ananda juga bertujuan untuk belajar ilmu silat dan kebatinan di negeri Tanjung Bengkulu ini. Seperti yang pernah Ananda sampaikan ketika pertama kali Ananda menginjakkan kaki di istana ini.
2: Baik, nak. Teruskan perkataanmu.
1: Baik, ayah. 2 tahun sudah, Ananda tinggal bersama ayahanda. Selama itu pula, Ananda menikmati kehidupan di istana dengan ayahanda, Awanda Jaya dan Remandung Nipis. 2 adik yang sangat Ananda sayangi itu. Sedikitpun tidak Ananda anggap orang lain, karena sudah merasa seperti saudara kandung Ananda sendiri. Jika ayahanda mengizinkan, dalam beberapa hari ini, Ananda akan pergi ke Pulau Gelung, ya ayahanda. Kabarnya di sana, ada guru silat yang sudah ternama dan sudah tidak diragukan lagi ilmu kebatinannya.
2: Baik, ayah mengabulkan permintaanmu, nak. Sebenarnya berat hati ayah melepaskanmu, mengingat keadaan adikmu Awanda. Tetapi tidak apa-apa, luka di hatinya sudah berangsur hilang. Begini, ayah tidak mungkin membiarkanmu hari demi hari hanya di istana saja. Padahal kamu ini seorang yang pintar, cerdas dan tangkas.
1: Terima kasih, ayah. Senang di dalam hati, sejuk di dalam tak terkira. Ananda diizinkan untuk belajar ilmu silat.
0: Anak dalam pun berangkat ke Pulau Gelungi. Di Pulau Gelungi, anak dalam belajar silat dan ilmu kebatinan penuh disiplin dan konsentrasi. Anak dalam belajar dan terus belajar karena anak dalam seorang yang gigih dan tekun. Hingga akhirnya, ia pun dapat menguasai semua ilmu silat dan ilmu kebatinan dari gurunya dalam beberapa bulan saja. Gurunya, Ambang Birah, terkagum-kagum melihat kecekatan dan kelihaian anak asuhnya itu dalam bersilat.
3: Terus terang, sebagai guru aku kagum kepadamu, anak dalam. Jarang kutemukan anak asuh dalam waktu singkat sudah menguasai ilmu silat dengan piawai.
1: Terima kasih, guru.
3: Kamu telah menjadi seorang pendekar muda, anak dalam. Hari ini disaksikan oleh teman-teman persilatanmu, kamu kuangkat jadi guru muda di kelompok silat yang kupimpin ini.
1: Mohon ampun, guru. Bukan maksud hati hamba menolak menjadi guru muda, tapi hamba harus kembali ke rumah hamba. Hamba tidak bisa lama-lama meninggalkan ayah dan kedua adik hamba yang mulia, guru.
3: Kamu benar-benar anak baik dan berbakti. Kalau begitu, pulanglah. Semoga ilmu silatmu bermanfaat. Sampaikan salam dariku untuk keluargamu, anak dalam.
0: Anak dalam pun pulang ke istana, menemui ayah dan adik-adik yang sangat ia rindukan.
1: Ampun beribu ampun, ayahanda. Jika diizinkan Ananda pergi, jika dijemput Ananda datang. Kini Ananda telah kembali ke istana dengan selamat. Ananda berjanji untuk melakukan segala tita ayahanda sebagai raja di Tanjung Bengkulu ini.
2: Selamat datang kembali, anakku. Selamat datang pendekar muda.

0: ke Tanjung Bengkulu. Ayah senang sekali melihatmu. Pulang dalam keadaan sehat begini.
1: Kami semua merindukanmu, Kak. Kami senang sekali kakak sudah kembali.
2: Janji ya, Kak. Jangan pergi lagi. Kami membutuhkan kakak. Istana ini juga butuh pendekar hebat seperti kakak.
3: Walaupun anak dalam kini sudah menjadi pendekar, ia tetap memberikan perhatian penuh kepada ayah dan dua adik angkatnya itu. Kini Ahwanda Jaya tidak lagi merasa sepi. Embun yang tergenang di sudut matanya kembali bergulir di ujung dedaunan. Dendang hati yang sedih berubah kembali menjadi nyanyian burung di pagi hari. Remandung nipis pun kembali bahagia, mendapatkan kembali perhatian dan kasih sayang dari kakak angkatnya itu. Raja Magedi tidak mau menyia-nyiakan ilmu anak dalam dunia persilatan. Dengan tegas dan penuh harap, ia menyuruh anak dalam untuk membuka perguruan silat dan ilmu kebatinan. Beberapa minggu kemudian, berkat kerjasama yang baik antara Raja Magedi, anak dalam dan warga kampung, berdirilah tempat persilatan dan ilmu kebatinan yang dipimpin oleh anak dalam. Raja Magedi memberi nama perguruan silat dan ilmu kebatinan anaknya itu dengan nama Kardatalu, Pendekar Muda Tanjung Bengkulu. Demikianlah mini drama persembahan RRI Bengkulu dengan judul Pendekar Muda Tanjung Bengkulu. Sampai jumpa pada mini drama selanjutnya.

7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Rendo Malam, Pro 4 RRI Bengkulu.

0: Pak Hendra, maaf saya ganggu. Ada yang ingin saya tanyakan soal laporan keuangan triwulan ini.
1: Sebentar, Ana. Ya, ada apa? Jangan bertele-tele ya, Ana. Saya sedang banyak kerjaan.
0: Jadi gini, Pak. Saya menemukan beberapa transaksi yang menurut saya tuh tidak sesuai. Ada pengurangan biaya yang signifikan pada bagian pengadaan bahan baku, tapi tidak ada penjelasan detailnya.
1: Oh, itu. Sudah saya setujui. Kita harus efisien, Ana. Perusahaan perlu untung.
0: Tapi, Pak, setelah saya cek lagi, pengurangan biaya ini sepertinya dilakukan dengan mengganti pemasok ke pihak yang kualitas bahannya jauh di bawah standar. Tentunya ini bisa berdampak pada kualitas produk kita, Pak.
1: Ayolah, Ana. Kamu masih baru di sini. Bisnis itu memang begitu. Sedikit penyesuaian agar kita bisa bersaing. Yang penting angka di laporan bagus, kan?
0: Tapi, Pak, ini menyangkut kualitas. Kalau produk kita mengecewakan konsumen, nama baik perusahaan kita, Pak, bisa jadi rusak.
1: Jangan terlalu idealis, Ana. Konsumen tidak akan terlalu mempermasalahkan detail kecil. Yang penting, harga terjangkau.
2: Ada apa, Nah? Mukamu kok tegang sekali?
0: Aku baru aja bicara sama Pak Hendra soal laporan keuangan. Ada yang tidak beres dengan pengadaan bahan baku kita.
2: Sudah kuduga. Memang begitu caranya Pak Hendra. Yang penting, target tercapai, kan?
0: Tapi ini masalah etika, Ri. Kita tidak bisa mengorbankan kualitas demi keuntungan semata.
2: Aku tahu, Ana. Tapi percuma aja kan kalau kita melawan. Dulu juga ada tuh, pernah mencoba, tapi akhirnya, ya, kamu tahu sendirilah. Lebih baik kita fokus pada pekerjaan kita.
0: Tapi, Ri, aku tuh tidak bisa diam untuk masalah yang seperti ini. Ini bisa merugikan banyak pihak, termasuk konsumen dan juga nama baik perusahaan kita.
2: Ya, aku ngerti sih maksud kamu, Ana. Tapi kan terkadang kita harus memilih mana yang lebih penting. Idealisme kita atau pekerjaan kita.
0: Maaf, Pak Hendra. Saya kembali lagi. Saya sudah melakukan analisis lebih lanjut. Penggunaan bahan baku yang tidak sesuai standar ini tidak hanya menurunkan kualitas, tapi juga berpotensi melanggar regulasi keselamatan produk.
1: Ana, saya sudah bilang, ini keputusan saya. Kamu tidak perlu ikut campur terlalu jauh. Fokus saja pada tugasmu yang lain.
0: Tapi Pak, ini tanggung jawab kita bersama. Sebagai karyawan, kita punya kewajiban untuk memastikan perusahaan beroperasi secara etis dan sesuai dengan hukum.
1: Kewajiban? Kewajibanmu adalah menyelesaikan pekerjaanmu tepat waktu dan membantu perusahaan mendapatkan keuntungan. Itu saja.
0: Lalu bagaimana dengan integritas? Bagaimana dengan nilai-nilai perusahaan yang selalu kita dengar?
1: Cukup, Ana. Jangan menggurui saya. Saya lebih tahu apa yang terbaik untuk perusahaan ini. Kalau kamu tidak suka dengan cara kerja di sini, kamu bisa cari tempat lain.
0: Saya akan tetap menyampaikan kekhawatiran ini kepada pihak yang lebih berwenang. Dan saya tidak bisa membiarkan ini terus terjadi, Pak.
1: Silakan saja, tapi jangan menyesal nanti.
2: Ana, apa yang terjadi? Kamu benar-benar akan melaporkannya?
0: Aku harus, Riri. Pokoknya aku tidak bisa berpura-pura lagi tidak tahu apa-apa soal perusahaan kita di sini.
2: Hati-hati, Ana. Ini bisa berbahaya untuk karir kamu.
0: Iya, aku tahu. Tapi aku tidak bisa hidup dengan rasa bersalah kalau aku diam saja. Mungkin aku hanya suara minoritas, tapi aku harap ini bisa menjadi awal perubahan.
3: Konflik sosial tidak selalu terjadi di jalanan atau antar kelompok besar. Terkadang, konflik etis di tempat kerja di mana integritas diuji oleh tekanan keuntungan juga merupakan bagian dari perjuangan untuk nilai-nilai yang lebih baik dalam masyarakat. Suara minoritas, meskipun kecil, memiliki potensi untuk menggema dan membawa perubahan.

107,7 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: 7/4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Sunda.
2: Bihari ngalingling pasir, ayeuna ngalanglang pasar.
1: Artinya, zaman sudah berubah, orang pun banyak yang tingkah lakunya juga berubah.
0: Berendo Malam, Rompat RRI Bengkulu.

7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital. Berendo Malam Pro 4 RRI Bengkulu.

24 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

107.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

7/4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

kisah inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim, hadis tentang Salim bin Abdullah dari ayahnya tentang kisah sahabat bernama Abu Layla atau dikenal sebagai sahabat yang berkebun. Dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan tentang seorang laki-laki yang sangat dermawan. Ia memiliki kebun yang subur dan setiap kali panen, ia selalu membagi hasilnya menjadi 3 bagian. 1/3 disedekahkan kepada orang-orang miskin, 1/3 digunakan untuk kebutuhan pribadi dan keluarganya, 1/3 sisanya ditanam kembali untuk keberlanjutan usaha kebunnya. Karena keikhlasan dan konsistensinya dalam bersedekah, Allah memberi keberkahan luar biasa dalam kebunnya. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa malaikat selalu mendoakan keberkahan atas harta dan hasil panennya setiap kali ia menunaikan sedekah tersebut.

Di sana di Merpesan Berado, dan Riko selesailah tugas-tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari Riko 25 Juni 2026. Kita ketemu lagi besok di sana jam 5 waktu Indonesia Barat melalui FM 91,7 MHz. Saya Yuhari Handika, kesegenap kru dan petugas Riko mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan di sana. Selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu, program 4.

Selamat pagi di sana dimanapun Anda berada, bahkan di Manoanjo siaran kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu Program 4 mengudara melalui FM 91,7 MHz. Kembali menyelenggarakan acara untuk siaran sepanjang hari ini di tanggal 26 Juni 2026. Pendengar, selamat mengikuti acara kami, program informasi dan hiburan sepanjang hari ini. Sekali di udara, tetap di udara, merdeka.

107.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: 107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.
1: Seorang pemuda bangun pagi-pagi agar dia bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid. Dia berpakaian rapi, mengambil air wudhu, lalu berangkat menuju ke masjid. Di tengah perjalanan menuju ke masjid, tiba-tiba saja dia jatuh terpeleset sehingga pakaiannya menjadi kotor oleh tanah. Lalu, pemuda itu pun bangkit, membersihkan baju dan sarungnya yang kotor, lalu kembali ke rumah untuk menggantinya dengan pakaian yang lain. Sesampainya di rumah, dia mengganti baju dan sarungnya yang kotor, kemudian mengambil air wudhu lagi dan berangkat ke masjid lagi. Tapi di tengah perjalanan, dia terjatuh lagi di tempat yang sama. Dia pun kembali bangkit, membersihkan pakaiannya yang kotor, lalu pulang untuk menggantinya dengan pakaian lain, lalu berwudhu lagi dan berangkat lagi ke masjid. Di tengah perjalanan menuju ke masjid, tepat di tempat dia terjatuh, dia melihat seorang laki-laki menunggunya dengan membawa sebuah lampu. Pemuda itu pun menyapa lelaki yang membawa lampu itu dan menanyakan identitasnya. Lelaki itu menjawab, "Aku melihatmu terjatuh dua kali di tempat ini ketika hendak menuju ke masjid. Jadi aku membawakanmu lampu untuk menerangi jalanmu hingga sampai ke masjid." Si pemuda mengucapkan rasa terima kasihnya atas kebaikan si laki-laki pembawa lampu. Lalu mereka pun berangkat bersama-sama menuju ke masjid. Sesampainya di masjid, pemuda itu mengajak lelaki pembawa lampu untuk masuk dan sholat subuh berjamaah. Tapi lelaki itu menolak. Pemuda itu beberapa kali meminta si lelaki untuk masuk dan sholat bersamanya. Tapi lelaki itu tetap menolak permintaannya. Lalu pemuda itu bertanya mengapa si lelaki tidak mau masuk dan sholat bersama. Lelaki itu menjawab, "Saya adalah setan." Pemuda itu sangat terkejut mendengar jawaban si lelaki yang ternyata adalah setan. Lalu setan itu meneruskan ucapannya, "Saya melihatmu berjalan menuju ke masjid, lalu kamu terjatuh. Ketahuilah bahwa aku yang telah menjatuhkanmu, supaya kamu pulang dan tidak jadi pergi ke masjid. Tapi ketika kamu pulang, membersihkan dirimu, lalu berangkat lagi ke masjid, Allah mengampuni semua dosa-dosamu. Lalu aku menjatuhkanmu untuk yang kedua kali, tapi itu tidak membuatmu membatalkan niatmu untuk pergi ke masjid. Karena itu Allah mengampuni dosa-dosa semua orang yang ada dalam rumah tanggamu. Saya menjadi takut apabila saya menjatuhkanmu untuk yang ketiga kali, Allah akan mengampuni dosa-dosa semua orang sekampungmu. Oleh karena itu, saya membawakan lampu agar kamu tidak terjatuh lagi." Jangan biarkan setan menang dalam tindakannya. Jangan urungkan perbuatan baik yang telah kita niatkan, karena betapa besar pahala dari perbuatan baik yang sulit kita laksanakan itu.

Ya Allah, rezekiku seret. Begitulah kita mencurahkan isi hati kita kadangkali ketika kita merasakan bahwa usaha yang telah kita lakukan itu tidak berbanding lurus dengan hasil yang kita dapatkan. Sehingga kita merasa rezeki kita seret. Namun kita perlu tahu bahwa rezeki itu memang bisa berupa materi, yaitu harta yang kita dapatkan. Sehingga tidak benar kalau orang mengidentikan banyaknya harta itu dengan hal-hal yang sifatnya negatif. Misalnya bahwa orang banyak harta biasanya mendapatkannya dari jalan-jalan yang haram, bahwa orang banyak harta biasanya dia akan sombong, dan lain sebagainya. Karena kita mendapati bahwa ada banyak orang-orang yang mulia, namun ia juga kaya. Misalnya Nabi Sulaiman adalah manusia terkaya di muka bumi ini. Yang lain pula sahabat Abdurrahman bin Auf, beliau kaya. Dan juga dari kalangan wanita mulia Sayyidah Khadijah yang juga kaya. Justru dari harta mereka menjadi mulia salah satunya. Karena harta yang mereka dapatkan dari sumber yang halal ditujukan untuk tujuan yang halal juga. Dan dikelola dengan cara-cara yang halal juga. Rezeki namun tidak selalu dalam bentuk materi atau harta. Rezeki bisa jadi berbentuk sesuatu yang sifatnya imateri. Contohnya, kata Nabi, rezeki teragung itu justru yang bersifat

materi, yaitu iman dan Islam. Itu adalah rezeki yang terbesar yang dimiliki oleh kita. Tidak semua orang mendapatkan iman dan Islam. Hanya orang-orang yang beruntung saja yang mendapatkan nikmat iman dan nikmat Islam. Kemudian rezeki yang juga lebih mulia dari harta, kata Nabi, adalah kesehatan. Karena memang dengan kesehatan, meskipun harta kita tak banyak, namun hidup kita bahagia. Namun tanpa kesehatan, meskipun kita banyak harta, kita tidak akan bahagia. Berapa banyak orang yang punya banyak uang, tapi tidak bisa menggunakan uangnya untuk membahagiakannya lantaran ia tidak sehat. Ia tidak bisa jalan kemana-mana, ia tidak bisa makan seenaknya, ia tidak bisa minum seenaknya. Rezeki juga bisa berbentuk hal-hal lain yang sifatnya bukan materi. Misalnya, istri yang solehah, suami yang baik, anak yang soleh dan solehah, semua itu adalah rezeki yang bisa membuat kita bahagia. Karena itu, rezeki tidak selalu identik dengan materi. Bahkan bisa jadi rezeki itu dalam bentuk rasa sakit, kejatuhan, kebangkrutan, dan segala bentuk bencana. Jika memang dengan itu justru kita diingatkan oleh Allah untuk kembali ke jalannya, atau dengan itu kita justru rendah hati dan menjadi hambanya yang mulia. Karena itu para kekasih Allah, yakni para wali dan para sufi, justru khawatir kalau dalam hidupnya ia selalu diberi kenikmatan-kenikmatan yang sifatnya material dan duniawi. Karena mereka khawatir Allah tidak sedang memperhatikan mereka, sehingga dibiarkan mereka hanyut dalam kenikmatan itu. Karena seringkali kita lalai kepada Allah lantaran kita mendapatkan kenikmatan. Saat gerimis, kita ingat mantan. Justru saat geluduk, baru kita ingat Allah dan beristighfar. Karena seringkali kita justru dekat kepada Allah saat kita ditimpa musibah. Karena itu musibah bisa jadi jalan rezeki kita. Karenanya mereka, para kekasih Allah itu, khawatir kalau tidak ditimpa musibah dalam keadaan yang panjang. Dan mereka berdoa, ya Allah undur ila abdik. Ya Allah, lihatlah hambamu ini. Karena orang yang semakin dekat kepada Allah justru semakin diuji oleh Allah. Jangan kira kamu dibiarkan mengklaim beriman kepadaku sedangkan aku tidak mengujimu dengan ujian yang bertubi-tubi. Begitu kata Allah dalam Al-Qur'an. Karena itu musibah bisa jadi ia rezeki kita. Jika itu adalah bentuk teguran dari Allah yang menyebabkan kita insaf, dan jika itu yang menyebabkan kita semakin dekat kepada Allah. Sebagaimana musibah yang menimpa semua nabi, di antara yang paling tersohor adalah Nabi Ayyub dengan beragam musibahnya yang justru menyebabkan Nabi Ayyub mendapatkan kemuliaan, karena musibah justru menjadi jalannya untuk selalu dekat kepada Allah. Karena itu kata Imam Az-Zurnuji, jangan kamu anggap bahwa seretnya rezekimu itu karena sesuatu di luar dirimu, melainkan sesuatu itu karena tingkah lakumu sendiri. Sedangkan Allah itu maha memberi rezeki kepada siapapun. Jika mereka yang ingkar kepada Allah, mereka yang kafir, ateis, agnostik, atau apapun namanya, tetap Allah beri rezeki, apalagi kita yang beriman kepada Allah. Sehingga jika ada seretnya rezeki, bisa jadi yang pertama adalah karena kegagalan kita memahami rezeki. Kita anggap rezeki itu hanya materi, sehingga limpahan kesehatan, limpahan iman, limpahan Islam, limpahan kebahagiaan imateri yang Allah berikan kepada kita, kita tidak hitung itu sebagai rezeki. Padahal itu satu rezeki
dan justru bisa jadi materi yang menyebabkan rezeki itu hilang. Seperti seorang petani yang begitu bahagia menjalani kegiatannya sebagai petani setiap hari dengan segala kebutuhan materi yang tercukupi hanya sekedar pas-pasan, kemudian hilang begitu saja kebahagiaan itu saat seorang raja memberikan hadiah kepada petani itu dengan berkata, ini hadiah 100 dirham. Padahal isinya hanya 99 dirham, dan ketika ia hitung 99 dirham, dia kemudian bingung, yang 1 dirham kemana? Dan itu justru yang menyebabkan ia tidak bahagia. Padahal sebelumnya, ketika dia tidak memiliki 99 dirham, dia bahagia. Tapi ketika diberi 99 dirham, dia hilang kebahagiaannya karena berpikir kemana 1 dirham yang hilang. Karena itu, salah satu pintu masuknya rezeki, kata Allah di dalam Al-Quran itu adalah rasa syukur. Sebagaimana Allah katakan dalam surat Ibrahim ayat ke-7. Pintu rezeki yang lain, kata Allah dalam surat An-Najm ayat 39 adalah hasil usaha kita. Bisa jadi rezeki tidak datang kepada kita dan terasa serat karena usaha yang kita lakukan belum maksimal. Pintu rezeki yang lain, kata Allah dalam surat Al-Isra ayat 31 adalah anak kita. Maka lahirnya anak itu adalah sumber rezeki yang lain. Karena setiap anak telah ditetapkan oleh Allah rezekinya. Sumber yang lain dalam surat Al-Baqarah ayat 245 adalah sedekah. Karena dengan bersedekah artinya kita telah berkata kepada Allah bahwa jadikan kami sebagai perantara untukmu menurunkan rezeki kepada orang-orang yang ada di sekitarku. Karena itu sedekah, dia adalah sumber rezeki. Dan siapa yang rajin bersedekah, berarti dia rajin menjadi mitra Allah untuk membagikan rezeki kepada orang lain, sehingga Allah pasti cukupi rezekinya. Dan siapa yang bersedekah, dia dicintai oleh orang di sekitarnya, sehingga orang yang ada di sekitarnya selalu membantu dia ketika dia sedang kesusahan. Dalam surat An-Nur ayat 32, pintu rezeki yang kelima adalah menikah. Karena dengan menikah artinya dua orang dengan dua rezeki yang berbeda disatukan. Dan dalam surat Hud ayat ke-6, Allah katakan rezeki itu ada yang sudah dijamin oleh Allah. Mau usaha ataupun tidak usaha, rezeki itu ada. Sebagaimana seorang bayi yang meskipun dia diam saja di dalam perut ibunya selama 9 bulan, ia tetap mendapatkan rezeki dari Allah. Dan ini juga sekaligus motivasi bagi kita. Bahwa jika saat menjadi bayi di dalam perut ibumu saja, Allah menjamin rezekimu, apalagi saat engkau berada di luar perut ibumu, kamu bisa berusaha semaksimal mungkin, maka jangan khawatir dengan rezekimu. Dan yang ketujuh, kata Allah, sumber rezeki adalah istighfar. Sebagaimana Allah katakan dalam surat Nuh ayat 10-12. Karena dengan istighfar, kita memohon ampun kepada Allah. Dan ampunan itu kemudian menjadi pintu terbukanya rezeki. Karena seorang yang mendekatkan diri kepada Allah, ia akan mendapatkan tambahan rezeki karena kedekatannya dengan Allah. Dan yang kedelapan, dalam surat At-Talaq ayat ketiga Allah katakan rezeki itu bisa jadi datang dari tempat yang tidak terduga-duga. Berapa banyak orang yang mencari jodoh ke belahan pulau manapun di Indonesia tapi justru mendapatkan jodohnya yang tidak jauh dari rumahnya atau tangganya sendiri atau saudaranya sendiri. Berapa banyak orang yang mencari rezeki kemana-mana tapi justru ia dapati kesuksesan tidak jauh dari sekitarnya. Dan jika rezekimu seret, kata seorang ulama, yakni Imam Muhammad bin Abdurrahman Al-Husaybi, ia pasti dari tingkah lakumu sendiri. Yang pertama, bisa jadi karena kamu mencaci rahmat Allah berupa hujan, angin, dan rahmat-rahmat yang Allah berikan kepadamu. Maka kita diajarkan oleh Nabi, ketika hujan turun, angin datang, jangan kau hujat, karena itu adalah rahmat dari Allah. Dan yang kedua, mengutip apa yang disampaikan
dalam riwayat Imam Ibn Abbas, bisa jadi rezekimu seret karena kamu menolak untuk berbagi hal-hal yang menjadi kebutuhan dasar bagi manusia, seperti air, pangan, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Karena itu berbagilah. Karena berbagi justru menjadi sebab rezeki yang Allah berikan kepada kita. Dan yang ketiga, kata beliau, bisa jadi rezeki itu tidak sampai kepadamu dan seret karena kamu terlalu banyak tidur, terlalu banyak leha-leha dan minim usaha. Dan yang keempat, bisa jadi lantaran kamu zalim kepada orang lain, sehingga Allah murka kepadamu dan Allah boikot rezekimu. Dan yang kelima, bisa jadi karena zina dan maksiat yang kau lakukan. Kemudian selanjutnya, yang keenam, bisa jadi karena kamu curang dalam jual beli. Kamu mengira dengan curang dalam jual beli itu akan menambah pundi-pundi materimu, tapi kamu lupa bahwa itu akan mengurangi pundi-pundi rezekimu. Bisa jadi hartamu bertambah, tapi kebahagiaanmu jauh berkurang. Dan yang ketujuh, karena hianat kepada orang lain. Mungkin kamu berpikir dengan mengkhianati orang lain dalam satu proyek, sehingga kamu mendapatkan besar limpahan proyek itu membuatmu mendapatkan rezeki yang banyak. Padahal itu hanya mendapatkan harta yang banyak bisa jadi, tapi bukan rezeki yang banyak. Dan yang terakhir, kedelapan, rakus. Rakus dalam logika manusia, mungkin itu akan membuat hartamu bertambah. Tapi dalam logika Allah dan Rasulnya, rakus justru membuat rezekimu hilang, meskipun hartamu banyak. Karena itu, Islam mengajarkan kepada kita bahwa rezeki memang bisa jadi harta. Tapi rezeki utamanya, ia bukan harta. Tapi ia adalah sesuatu yang sifatnya pemberian dari Allah, yang akan membuat kita damai, akan membuat kita bahagia, akan membuat kita semakin dekat kepada Allah. Maka apapun yang membuat kita damai, bahagia, dan semakin dekat kepada Allah, itu adalah rezeki yang harus kita syukuri, yang harus kita sadari, sehingga kita tidak lalai. Ketika Allah berikan rezeki dalam bentuk kebahagiaan dan kedekatan kepada Allah, kita tidak lalai dengan berkata, kok rezeki kita seret. Maka jangan pernah sama dengankan rezeki dengan harta, agar kita tidak lalai kepada Allah, yang justru itu menjadi penyebab seretnya rezeki kita.

pencerah jiwa. Tafakur diri, karya Profesor Buya Hamka. Jika kita memelihara kebencian atau dendam, maka seluruh waktu dan pikiran yang kita miliki akan habis begitu saja, dan kita tidak akan pernah menjadi orang yang produktif. Kekurangan orang lain adalah ladang pahala bagi kita untuk memaafkannya, mendoakannya, memperbaikinya, dan menjaga aibnya. Bukan gelar, bukan jabatan, bukan kekayaan yang menjadikan orang menjadi mulia. Jika kualitas pribadi kita buruk, semua itu hanyalah topeng tanpa wajah. Ciri seorang pemimpin itu baik akan tampak dari kematangan pribadi, buah karya, serta integrasi antara kata dan perbuatannya. Jika kita belum bisa membagikan harta atau membagikan kekayaan, maka bagikanlah contoh kebaikan, karena hal itu akan menjadi sebuah tauladan. Jangan pernah menyuruh orang lain untuk berbuat baik sebelum menyuruh diri sendiri. Awali segala sesuatunya untuk kebaikan dari diri kita sendiri. Pastikan kita sudah melakukan yang terbaik dan beramal hari ini, baik dengan materi, dengan ilmu, dengan tenaga, atau minimal dengan senyuman yang tulus. Para pembohong akan dipercaya oleh kebohongannya sendiri. Orang yang jujur akan menikmati kemerdekaan dalam hidupnya. Bila memiliki banyak harta, maka kitalah yang akan menjaga harta. Namun jika kita memiliki banyak ilmu, maka ilmulah yang akan menjaga kita. Bila hati kita bersih, tidak ada waktu untuk berpikir licik, curang, atau dengki, sekalipun terhadap orang lain. Bekerja keraslah bagian dari fisik, bekerja cerdas merupakan bagian dari otak. Sedangkan bekerja ikhlas adalah bagian dari hati. Jadikanlah setiap kritik, bahkan penghinaan yang kita terima sebagai jalan untuk memperbaiki diri. Kita tidak pernah tahu kapan kematian akan menjemput kita, tapi yang kita tahu adalah kematian itu pasti datang. Dan seberapa banyak bekal pengetahuan Al-Quran dan Al-Hadis yang kita miliki untuk menghadapi kematian.

0: Ada sana kabar itu pukul 6 waktu Indonesia Barat, Kapolresta Bengkulu Kombes Pol Rahmat Hidayat memastikan pelaksanaan ritual tabut terbuang di kompleks makam Karbala kemarin berlangsung aman, tertib, dan juga kondusif. Dalam keterangannya di lokasi, Kapolresta mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga ketertiban selama mengikuti rangkaian kegiatan budaya tabut yang menjadi tradisi tahunan di Bengkulu. Dia menekankan agar masyarakat dapat menikmati perayaan tabut dengan cara yang positif tanpa mengabaikan keselamatan diri maupun lingkungan sekitar. Dan dia juga mengatakan, kami selalu mengimbau masyarakat agar dapat menikmati tabut ini dengan cara-cara yang positif, tetap memahami ini adalah tradisi yang harus dihormati, namun keselamatan diri tetap menjadi hal utama. Dan dia juga meminta agar orang tua lebih mengawasi anak-anak yang ikut serta dalam keramaian agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Informasi selanjutnya di sana, PT Taspen Persero Kantor Cabang Bengkulu melaksanakan layanan proaktif penyerahan manfaat program jaminan kematian atau JKM kepada ahli waris ASN Kabupaten Sleman yang meninggal dunia. Kegiatan itu merupakan bentuk komitmen Taspen dalam memastikan hak peserta dapat diterima secara cepat, tepat, dan mudah oleh keluarga yang ditinggalkan. Melalui layanan proaktif itu, petugas Taspen hadir secara langsung untuk menyerahkan manfaat program sekaligus memberikan pendampingan kepada ahli waris terkait proses administrasi. Untuk informasi selengkapnya di sana bisa langsung aja baca di laman rri.co.id dan jangan lupa juga untuk download RRI Digital. Dan ada di sana di Brando pagi hari kode hari Jumat, ada di sana bakal kode dengan saya Donga Kamal sampai jam 10 waktu Indonesia Barat kelak. Tetap bersama kami di RRI 4 Bengkulu 91.7 FM, Suara Budaya Bengkulu.
1: FM 91.7 Suara Budaya Bengkulu.

0: Rompad FM.
1: Sepak bola selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

Rondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: From Parepare,
1: rri.co.id.
2: rri.co.id.
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
1: rri.co.id

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Jean-Pierre Papin, lahir 5 November 1963. Ia adalah salah satu pesepak bola paling mematikan di era 1980-an hingga 1990-an. Namanya mulai melambung tinggi saat berseragam klub raksasa Prancis, Olympique de Marseille, pada periode 1986 hingga 1992. Bersama Marseille, Papin berhasil meraih 4 gelar Liga 1 berturut-turut dan mengantarkan klub tersebut ke final Liga Champions Eropa pada tahun 1991. Kehebatan Papin di lini depan tidak hanya diakui di level klub, tetapi juga di kancah internasional. Puncaknya terjadi pada tahun 1991 ketika ia dianugerahi penghargaan bergengsi Ballon d'Or sebagai pemain terbaik Eropa. Tidak hanya itu, ia juga masuk dalam daftar FIFA 100 sebagai salah satu pemain terbaik sepanjang masa. Papin sangat dikenal dengan tembakan akurat dari luar kotak penalti dan tendangan voli atau salto yang spektakuler. Saking ikoniknya, teknik tendangan voli tersebut bahkan dikenal luas oleh publik dengan sebutan Papinade.

Eropa lainnya seperti AC Milan dan Bayern Munchen sebelum akhirnya gantung sepatu. Hingga hari ini, warisan dan kontribusinya bagi dunia sepak bola, khususnya bagi Perancis, tetap dikenang sebagai salah satu simbol kehebatan lini serang di masanya.

0: Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.
1: Sepak bola bukan sekedar permainan. Ia adalah bahasa universal yang menyatukan dunia. Menjelang perhelatan akbar Piala Dunia FIFA 2026, antusiasme mulai terasa di berbagai penjuru. Dari obrolan santai di warung kopi, hingga diskusi panas di media sosial. Semua membahas satu hal, siapa yang akan jadi juara? Turnamen yang akan digelar di 3 negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko ini akan menghadirkan format baru dengan lebih banyak tim peserta. Akankah tim favorit Anda berjaya? Atau justru akan muncul kejutan dari negara yang tak terduga? Yang pasti, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita, drama, dan sejarah baru.

Lahir di Erlangen pada tahun 1961, Matthäus mengawali karir profesionalnya dengan kedisiplinan luar biasa. Namun, namanya benar-benar terukir dalam tinta emas dunia saat memimpin timnas Jerman pada Piala Dunia 1990 di Italia. Sebagai motor serangan sekaligus benteng pertahanan, ia berhasil membawa Jerman Barat merengkuh trofi juara setelah menumbangkan Argentina di partai final. Keberhasilan tersebut mengantarkannya meraih gelar Ballon d'Or di tahun yang sama, sebuah pengakuan tertinggi bagi pesepak bola secara individu. Kehebatan Matthäus tidak hanya terletak pada visi bermainnya yang tajam, tetapi juga pada fleksibilitas posisinya, mulai dari gelandang serang yang eksplosif hingga menjadi seorang libero yang sangat tenang di masa senja karirnya. Statistik mencatat, Matthäus telah tampil dalam 5 edisi Piala Dunia berturut-turut, sebuah pencapaian yang membuktikan konsistensi fisiknya di level tertinggi selama 2 dekade. Di level klub, dominasinya bersama Bayern Munchen dan Inter Milan telah mempersembahkan berbagai gelar bergengsi, termasuk trofi Bundesliga dan Serie A. Legenda Argentina Diego Maradona bahkan pernah menyebut Matthäus sebagai lawan terberat yang pernah ia hadapi. Pernyataan ini menegaskan bahwa Lothar Matthäus bukan sekedar pemain berbakat, melainkan pejuang yang memiliki integritas dan sportivitas tinggi di lapangan hijau. Meskipun kini ia telah gantung sepatu dan aktif sebagai komentator serta pengamat sepak bola, warisan yang ditinggalkan Matthäus tetap menjadi standar bagi generasi penerus sepak bola Jerman. Kedisiplinan, kepemimpinan, dan mentalitas juara adalah 3 pilar yang membuat namanya akan selalu dikenang sebagai sang jenderal abadi.